0: Bawangnya, udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak, nanti kompresori. Nanti bisa lu buat mesin baptis, sirap kemimit, kena nguleh ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya,
0: ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kena pananjal cak.
0: Oh nadai, optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Pananjal kah?
0: Nanti si pepat anjalnya
1: tongkah apa tebiang namanya
0: tebiangnya lambung ke jenik hanya di atas cak ke baru maka ya kerupuk ya mimik ya air tanya cak nyaman ya saya ya kena nentu ke kulit daging.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Joshua, Joshua Praja Mata, mai jam kita pukul 8.06 minit pagi. Okey, ya, boleh aku ke pagi tu, Neil. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Megasem. Pagi hari satu, pagi kita ngepun ke minggu kita ke...
0: Minggu tu, ne.
1: Minggu tu, kena ke Bujur Magam, eh. Ya. Ke Deprambo kita minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datang bau PS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal sama berkulai pak 2 pagi wai.
1: Yeah.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi nikik bukit ko kita yang tadi neh Neil.
1: Jadi sebedau enggak orang hiking tau ke nikik bukit tu tadi nama tai ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tai ke patut dibaik kita kerbegi kita ke suai ngau hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: rindu ke pengawalnya
1: tiap bulan ngau hikingnya tadi. Nemu kita pernah baku kita akan lama nak ngau hikingnya. Tapi cerita kita ke namanya maya hikingnya pun ada salah kunci kan.
0: Nuan udah kalau ngau bisi kalau ngau aktiviti hiking ni.
1: Kalau aku ngau hiking Sam sekali aja
0: lah.
1: Sekali aja
0: udah
1: banyak.
0: Bisi nyedia ke diri nama-nama dininya sebenarnya ni
1: tunggu ke pedawan kan Sam.
0: Tunggu ke pedawan grup kan namanya
1: bergrup namanya bergrup ada mereka disedia ke mainnya nandai gantung
0: bisa asuh orang nyedia aku tai ke kini
1: mina bakal coklat bar bakal di
0: tai ke manisnya meh
1: di pemakainya tadi tai ke bisi bakal paket pemakainya tadi Sam. Nanti dituang di air nak kira lah air sungai kan yang nemu berasap ya enggak. Bakal periksa tekan nasi lemak ni paketnya tadi tuang di dalamnya berasap dan yang hangat ya. Saya dia bisik kan sedap ya madang semai dia kap mi kasun.
0: Oh, kasut.
1: Ya, sedikit. Ya, ke pemandu penggunaan darah patut dibaik.
0: Ya, dipadah orang dulu ke berkenin? Ya?
1: Padah dulu, Sam.
0: Nang udah dipadah orang dulu lah. Ya. Nama patut dibaik ni. Namanya pemalam atau ke...
1: Tak pemalamnya pulai hari. Pagi mumpuk.
0: Ya.
1: Ngali hari bukannya pulai.
0: Laban bisi hiking tu ya ke pemalam, Daniel. Laban...
1: Berkamping ni. Berkampung.
0: Ya, laban utai bukitnya tadi tinggi. Anda boleh datai sari jadi nanti bermalam tu patut gak kita nyedia kediri ngau cukup meh Daniel. Laban nanti kita berhati ke orang hiking tu bisik maka kes orang ke lenyau Daniel.
1: Tersat nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh
0: nak temu penunggak bisik orang ke lenyau nya tadi bisik ke ditemu selamat bisik ke alun ada temu nyentuk ke dia tau tadi Daniel
1: aman laban tay berkampung tu tadi kita semua macam-macam tempat berkampung ni tadi. Dia ke buah nanti hiking ni tadi titih ke jakuk ketuai kita.
0: Betul. Dia ke buah nyedia ke diri tu cukup guna. Bakal ke apin lama tu tadi ke nyadi viral ke di Senanjur Daniel.
1: Sikoi ketuai je ni.
0: Betul. Tajak panya 10 tahun lebih lah. Udah ngau orang pengawak niki bukit tau tang agi meh tersat tau ke lenyau tang ya selamat meh
1: ya tapi puji Tuhan ya selamat dalam selamat. Lebih 2 minggu tidak salah ku ya lenyau makai tai upa kini makai tai patutkan tua tai tu buah meh
0: nyau tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil ya madah ke laban polisi aku meda podcast ya orang ngerandau ya Neil berkeni ya ke hidup kampungnya laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya ya nemu ni bagi utai ke tau dempak buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke diruap airnya deh ngau mega berkeni ya cara ya ngidup ke diri empu.
1: Jadi kita ke suai hiking ya tadi nanti salam megap kunci ke tips-tips nanti kita ini tadi tersat berkampung nama utai ke oleh dempa kantu nama oleh dempa ketemu ko kantu jinggau
0: atau jinggau
1: buah kemuntiang
0: buah kemuntiang nanti bisa tertemu kita bukanya meh Nenel.
1: Oh ya.
0: Nanti bakal kakar kayu nya deh.
1: Orang kayu. Orang benda ada di mana pun aku sen. Kata-kata kantor utainya.
0: Nanti kita mau nanti kita bisa penemu engkau suai engkau hiking kini keninga tua tu Nenel. Tahu madah ke bukan kita nyedia ke diri utai ke di baik kita. Atau hari ke di dinga aku tidak kengau hiking tu. Perkara kemarau berguna sekali inya stamina kita.
1: Ya. Kita patut transport nanti tapi patung kita ada tiga.
0: Labah lu nyiat Daniel.
1: Ada tiga.
0: Sambil nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging ke tentu ke nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya apa kita hanya tadi duduk aja belum aram hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: hanya siti hari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisa penanggul meh sekali ke kita hendak datai datas dia ngau orang atau ke bisa penanggul ke bukai lepas nanti penemu Daniel siti aki ada yang berpecah ngau orang meh
1: ya
0: ti uli ya
1: ada jauh hari grup kita lah
0: ada limpang orang jala itu ku jago lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di rempu lah nak ditiah ke jalan orang nyak mengujung ke orangnya tahu tesat mereka okey jadi inti kita bisi dekat berkongsi berkawal dengan pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu laban dia tu mayuh mereka orang ngau pengawal hiking tu deh Neil
1: ya dia tu pun lagi siti hari aktiviti di ngelantang kan di Pegasem ya lelak sikit lelak leleknya tadi lelak kita yang ngelantang kati nampakkan lelak kita yang gawa
0: kenyal ya lepas sambil kita ke begulai ngorang sambil medak rampak menua kita ke rindu ke kampung tu tadi Neil laban nanti kita udah gawa berdengkeri tu ngasai ke kumpul Neil subak bedau ke gawak subak hari-hari hiking ya Neil
1: ya berkebun
0: kumai Daniel kumai semua ke tanah semua ngau sidak ni yang apa ini indai nang tinggi-tinggi bukit ke di tiket ukai utai ke baru bak kita meh
1: ya au mina ke datuk gawak bak negeri utai dia tadi kira ke kena kita yang lantai hati meh
0: ya
1: ukai hari-hari bagi tai hanya kena kita yang lantai hati
0: lantai ya. Hati lebih ke ujung minggu deh meda rampak menua okey jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh okey tua apa perinan dulu neh merinang peningan dulu tu Ari Harry Mayuh Ampak Rise kita ke bisi komen tahu anjung komen ba Facebook YFM udah tu lagi maca komen kita.

0: Okey, yang menggal awak kita ke pagi tu Ari Harry Mayuah Ampa Ari Si. Udah bisa komen bala peninggal kita itu Neil.
1: Ya.
0: Yeah. Atau Ari aku baca dulu Neil ne.
1: Uh-huh.
0: Ari Dominic Untur atau selamat pagi dengan sedua aku ya. Ya, bedau kalau ngau orang hiking tang nanti ngau orang hiking ko ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedia lah Neil. Baka kasut kasut kasut ke ngam kata dia ni anda kena kasut sebarangnya ke
1: anda yang kena kasut baka kasut sukan kan jadi Sam
0: ya bisa bisa kena kita yang tadi ni
1: kasut kena kumainya, kasut kena ke kebunnya, ya ke mana?
0: Ya aneh. Di subang nak kasutnya.
1: Kasutnya, kasut.
0: Kasut getahnya.
1: Ke orang ada di daspaya. Ya mana lagi?
0: Kamu tung getahnya nih. Alah banyak nak licin ya.
1: Ya, udah masa.
0: Nang sikit kena orang apa kampung mana tadi nih.
1: Ya.
0: Dahnya aku ya kena gari ke keman gari ke ngam hanya tadi aku ya lenya bisi mai kemah aku ya dahnya first aid tu barang teka simple-simplenya
1: aku ya bendes di plus ne.
0: Ya gunting tau ke kena mantap spirit ini terkena muat terlihat kan deh,
1: terlihat.
0: Kena udahnya tanya pemalut terbuka kode tadi lah, tadi
1: ni
0: bendes kain udahnya kau ya pemakai pemakai ananda sekali menyiko tua randau tua tadi ni, mai utai ke ya miet aja. Tang manis.
1: Ya, tang yang undan mayuh mayuh tenaga. Ya ke manis tadi ya segi meri pengering buat tubuh kita kan.
0: Ambil baka ke nyambi coklat. Coklat tau ke gula batu ke kita.
1: Ya, ya.
0: Laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemak tulang. Yang makanya kita lu bisi nama tu kering baru meh Neil.
1: Ya.
0: Okeynya Ari Dominic Untur nanti nitih ku ya sigi kak mengau orang hiking ku ya laban ke nak ulih jauh ari rumah aku meh ku ya merinsa amai perut udu mulan
1: ke ya mar ya siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke berkemping Sam ya nanti maya kita ke nombor dua nombor satu bagi oleh pancing ke ya
0: nanti
1: nombor dua dia kak ber
0: orang tadi ni kak ber orang tadi ni jujur nang ngeturnya tinggal kurang ada nah, urulih nanti di belamuan ni ya
1: nama di tu ber belama ya Siti penanggul saya Siti lagi nama kena ada yang kilo
0: kilo nanti masalah
1: nanti ada masalah kan nama daunnya
0: kenal teh batang kayu ke tunya kelia suah hanya ni
1: ambil telih lah
0: belah umai ni dini nung kilo ni
1: kelak dah dah nung kilo dah sama
0: aku wadah kedai tadi sebedau ke gawak tau kaku nah sikit sebelah babas ni ni enggak orang kumai dini dengan ikat tisu belah umai alah nak teh sekilo batang kayu nanti batang kayu ke tanya nya mudah batang kayu ke nya
1: tidak marah nak daun utai kau lihat japai dia ada yang jangan daun bunuh kamu gegatah

0: lah ke lauk guna daun kami.
1: Daun rengas ke. Oh. Tak rengas mesti ba sembah sungai aja kita mau ko rengasnya. Mau dia rengas em.
0: Mau
1: ko rene.
0: Ya ngasuh gatalnya.
1: Ya bekap buah rengasnya. Ngai mat ko buah rengasnya kan selalu anjur ba sungai ada.
0: Alu. Nama tu alu gatal, saya kene.
1: Gatal dan gonya. Hari rekod Johnny tu sem, so pagi guys dua hujan di niah kau yang tiba ya. Hiking, patut sedia kasut, doku, majis, ngau pemakai meh, pemakai ke bakar coklat ni, meh kau yang ni. Nanti laparnya tadi lupa ke kita dulu, ya tuan kau ya. Kau lagi bisi mega patut dia ke dapur min.
0: Mai dapur min ne.
1: Au nanti pemalamnya tadi mai kimah ngau mega lampu picit ku ya.
0: Lampu picit anan adai. Laban nya meh nanti kita tesat semua bisi lampu ne nel.
1: Ya, mega kimah tau ke lampu picitnya tadi. Patut mega baik nanti kita bermalam bandur kita ke bercampingnya tadi. Di kala camping sang.
0: Camping kalau bayar sekolah subak nel. Kalau camping tak bekenya meh nang udah dipadah kura dulu. Nama utai ke patut dia baik. Kalau udahnya maya ke kawak subak laban ke nyu wadah ke diri laban ke bisik ngajar na lah mak subak nil. Bisik ke aktiviti camping kena deh.
1: Ya.
0: Bisik. Nama tu nyedia aku utai ke patut dia baik menyata deh nil.
1: Nama penekul maya camping berdesa.
0: Nadai penekul baku
1: nil. Nadai
0: penekul. Rindu aku nil.
1: Tan angan. Tanpanya mau
0: radainya laban andai, kita campingnya tak jauh hari sungai.
1: Oh.
0: Nama hangat terjun aja.
1: Apa ni? Tengah malam terjun ke?
0: Tengah malam terjun. Nyamain ya.
1: Nada itu sungai ni.
0: Nanti nada sungainya. Nama dah camping ke babas ni. Ini giga ikun babas.
1: Ya, aman genya.
0: Nadai penanggul paku, nadai penanggul ni, nadai penekul. Apan nang rindu meh ke pengawal. Apannya apa bala mayu ah Daniel. Nadai take rindu. Nadai take nanggul rindu.
1: Rindu. Hika ni. Ila kita camping.
0: Ya, lapan nak ukai kita enang suah de babas Daniel. Nari miet sebab suah de babas lah. Tang nanti orang bala nembia ke dia tahu nak kalau ke babas banyak lain cerita ni.
1: Ya, nembia negeri Gen Z dia tahu.
0: Gen Z dia
1: Gen Alpha dia tahu. Ngenyet ke kampung macam ni. Mau atau ada lain. Mayu mat nyamuk. Kata mat lapan dah wonder.
0: kita itu jin
1: belindia tu
0: jin purba, okay lah,
1: jin purba.
0: Ini penanggul Pak kita Anil. Okey, tapi pemakainya pan naren tu tanya Anil, naren tu milih ya.
1: Maya camping tau ke hiking lah.
0: Laban suba segi maya ke campingnya, segi misi mai nama tu pemakai nang udah di bakal saya manu kenya deh.
1: Pandu ah.
0: Panggang. Panggang aja ikan.
1: Jamai utai ba kampung sem. Jamai jauh jamai lagi utai baru mai.
0: Ya mau teh ke natau nadai basic entah deh bakal natau nak mai macis. Kena kita ngidop kapi. Ba belah kampung nya teh ke basic entah deh. Utai ke dempa entah deh. Boleh dipanggang kita deh boleh ditunu kita. Nanti sungai tadi laban ke bala nembia kreatif ni ngena tanya sida ya ngena tuala sida ya nangka ikan macam-macam teh ke kena sida ya agi pan mayahnya laban ngajar ba menua ulu ni ya landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngau tadi bisi ari ke semenanjung orang kebaik kempingnya tadi nang nembia rumah panjang
1: segi orang ke telebak bergigak ke utai berkampung
0: nyun nembia kemadah ke pengajar ni tu ikannya cikgu tu ikannya cikgu tu punnya punnya
1: au kerja kok cikgu ngulu ke
0: cikgu ngulu kena hidup berkampung
1: nembia akan ngulu
0: cikgu nembia akan ngajar cikgu tu buahnya cikgu dah ada cikgu buahnya kok ikan sida ya rindu nangka ikan ni nama tu belah sungai
1: nanti nama umpan dengan ikan ni
0: nadai nabiya ni bermain di tengah sida ya airnya di tekat sida ya laban sida ya
1: kena batu
0: kena batu seraya sida ke bermain menyata

0: Laban nyak meh kita meda kita subak dan ya orang rambau kita subak nah udu ngau aki kita ngau pai kita kai
1: dan ya bubu gabas bubu
0: abah bubu
1: sangetan bubu muka kati nama lagi nubai
0: ya nanti kita ngajar ba negeri tau kanti kita mai balon biak ke bas sekolah ba negeri hanya lain ceritanya ni ya sida ya mamat nak kala ke babas
1: ya kalau bagi biak ke dia tu mah lagi rambau kita semua lagi ya, sem
0: betul
1: okey lagi nampo baru macam kebuka itu sem ni kau tadi nanti sem
0: siapa tadi Syada Demon yang tadi ni
1: nanti Rico kau
0: Rico okey tu Syada Demon hari keliling ke pagi tau nanti ya hiking ko ya basic utai ke patut disedia ko ya enya kasut duku canvas kena ngaga kemah ko ya tau ke nyedia ke tikai meh kena kita kali ko ya lalu anang sekali nak mai pemakai ko ya green tea ko ya ni mi utai ke nyamai ke di sedia ke kita emnya tadi bakal mi megi utai ke bekenya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya
1: yeah.
0: Bak ya healing bak kampung relax lagi hari ke bak tebing tasi ya ya tu rindu lagi healing bak sebelah kampung sebelah
1: babas di desam kampung atau ke tebing tasi
0: ya okey nanti nuang asuh milih aku milih sama menil aku milih kampung
1: ya yeah.
0: Aku rindu lagi ke rampak menua siti lagi lapan celah tebing tasi ya tu nada itu mayu itibiti nar kan kita
1: benda mandi
0: mandi
1: main pasir
0: main pasir
1: dan tiba kampung nama aktiviti dah
0: mayu aktiviti ni kita uliah benda utai ke belah kampungnya meh camping
1: uliah bear kilo
0: uliah kilo deh rindu dah gede kilo dah ni nganyuh lirin kilo kampung loh
1: okay. Hari miri tu Sam selamat pagi subak rindu mat ya kau hiking ya tumu ni dia ke kasut dokumen lighter pemakai garam simpan buah plastik ya nanti kita nemu daun babas ke tau dempak gumpul kita Sam sambil ke berjalan gumpul ke buka pakai ikan
0: kulat
1: kemedium kini alkulatnya dan ya tadi lalu dipandu gumpul kemarin tadi dipandu apa ya
0: dua sabung
1: dua sabung tepuk dia bagian bapa kuikannya
0: nanti orang lala tanya tadi nyamain ni le nanti kita kena ngelala daun utainya dia sama lah
1: aman Sam dan ya tadi yang pada ke sumai berbuluh tanya tadi ku ya ruas
0: sedap
1: sup kena buluh bagian ku ya segi sedap nak sedap amat ya ku ya amat tadi mayuh tadi di tanya ya Sam tadi mayuh campur di garam icing ni aja
0: betul ya dalam kampungnya nadai dubi ya
1: nadai ya
0: kita ketemu kita dobi aja do sabung
1: cangkuk nadai mah
0: kulat
1: temu ko paku ikan
0: pakau
1: yang berpanggai ba bangsa kampung
0: lah pan nitih ke gaya kampung babas
1: ni bakal bisi tanda kerapa atau ke tanda payang ke bisi paku ikan
0: ya
1: atau nanti bakal kampung ya ke bukit-bukit
0: nadai nadai do sabung tengahnya bisi
1: merudang bisa ya bapak ko kantor
0: merudang nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi nak aku berani ni
1: amat Sam aku nak mau berani
0: laban takut ke ya kulat tu ya bisa bangsa ke tau dempak bisa ke nak tau dempak ni laban kulat tu beracun bisa ke beracun ni bisa ke orang ke udah nadai makai kulat tadi
1: ya upak kini bakal upak lali apa lali apa bisa ke orang takut makai saya laban bisa kes ke
0: sarau
1: sarinya sarung ke upak nama siti upaknya ya ke sama ke upak lali hanya
0: upak nama
1: Ming matar ke upaknya asyik ke pihak ya apa tadi Ari siapa nama ya?
0: Bear aja yang temuh di sana.
1: Bear.
0: Apa lah upa nak lah lah.
1: Sambil ke maja kampung lah. Maja dari bisi leka Rian dia. Galak Rian ni se.
0: Ya. Dua tahun jauh dah buat.
1: Udah ke kampung sebenarnya. Memaja ya.
0: Ya. Nih. Okey, Didi Allen ke pagi tau sedia ke sport dolau ko ya. Nyau tak ke sedia dolau ko ya. Nanti nadai stamina kita nyau jadi penanggul lah buat orang. Udah nyau perengka kena hiking pan sedia ke amat-amat ko ya. Patut sedia ko tai ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu maka penadol ubat pedih perut
1: ya amat ubat pedih perut pakai basic
0: ngai ke
1: ya apa tadi
0: ubat pedih perut ubat nanti kita nya tadi ampuas denil anak namai kita impu denyanya inhaler
1: ya
0: ngau pemakai anak kurang ko ya pemakai tu menyeketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sida coklatnya pemadu nyamai ni
1: ya ya lepas ni kita ngigak penyamai nya engka nyamai mat pemakai engka dudi lah dan patut bisi tenaga ni sem tenaga kita gaya kalau itu lah yang bertengah jalan ya nanti datang bandulnya dan kawan kita boleh berapa itu ai dan bertengah jalan tadi kini kita ke berapa itu ai ke mandu tai nanti kita ada namanya ada tulang gitu
0: dah
1: jangan ambil tulang
0: ya nanti bakal ai tadi nanti bakal kita bermalam tadi ni camping 3 in 1 lah 3 in 1 yang main kek ni di sedia ke kita kami kena kelalu mayuh ke utai ke di baik kita Daniel Okey, hanya sekedar rekomen bala peninggal kita
1: dan lagi nampung baru macam komen peninggal ni
0: Okey, beritang dulu ke pagi tu hari Desen D

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik iban.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, rancak lagu Mungkin Daya Pagi Tau Dara Kampung Laban.
1: Ya, okey. Ini bergulai pada 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke pagi tu. Tengah sebenarnya ingin lansar work up dulu ni.
0: Okey.
1: Work up dulu kalau bisik tim ke Laban kemari, Sam. Kalau England kemari, berenggan quarter final. Udah ngalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1. Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelaban France.
0: Ya.
1: Hanya World Cup nya.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, yeah, tumu pagi hari 3 main semifinals ke Terubah 3 dini hari. Hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngagai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benung nganti siapa hendak kini mujur ngagai final.
1: Ya.
0: Okey. Ya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyau ndak perasai nyau datai ba nyau ka ba pengujuang menya tadi deh Neil.
1: Ya,
0: nyau datai ba ya.
1: Semifinal. Dalam bagi menya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J. Brody tu Sam. Petua ya ke yang sebenar hiking, tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Man, betul.
1: Ke Brody kita makan, patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4, ke yang selalu hiking buat Grand Old Lady Miri. Ke kadar dini hari pukul 5, yang ayuh kan sikal ngelajak mungkin ya aku ya. Ya tunda beleman janji bisi kasut Adidas payaknya aku ya. Ngau patut bisi IE room. Ya dap tuai korang ya segi Low Ranger tu.
0: Low Ranger
1: ne. Po anda duda yang tina tan aku ya. Laban selalu ya tu technical memang lah tadi sebuah itu. Elevation game. Elevation game ya. Atau ke penyawa atau ke peninggi di tiki yang ya, tadi. 800 nyentuh dengan guys 1000 meter. Diulang ya kan yang tadi.
0: Jalainya. Nah jalainya tadi.
1: Diulang ya. Tanya. Elevation game tu di kita ke nyukat patut bisi jam lah. Smartwatch dah.
0: Jam yang pun kena nyukat namanya
1: peninggi kita ini kita ke penyawa.
0: Penyawa.
1: Kita hiking penyawa kita Belanda ni tadi patut bisi smartwatch lah.
0: Maka kita ke jalannya tadi punya ni. Okey, jadi Daniel J. Brody tu yang nyebut dia selalu solo kuya Neil ni. Tang door ke door ya hiking tu tau ke pengawal itu nang dia lama meh. Nang ti kita nya tadi bandur ke baru nanti uliah nang ke diri meh. Nanti nuan terlebak bandurnya nadai penanggul meh. Laban nuan dah terlebak ngau gaya rampak menua nuan udah nemu jalan ya dia.
1: Bagaimana Siti di Kuching ni tu Sam? Engka bisik ke orang tu tadi nan mo ne. Bisik Siti kuil ni tadi tu ke mata mungkin.
0: Kalau
1: ni kita. Ya pun mana handur mana handur kita hiking tau ke Niki Bukit deh. Kuil tu Kuil Sri Maha Mariamman.
0: Ya, tunggang ke matang kiat menil. Kalau aku nil.
1: Kalau kiat deh.
0: Ya, tang nak tu ni kumai aku kami dua kaban aku cerita tadi. Engkau tak tinggi nil, agi tinggi nil.
1: Tinggi pemandiri. Diri.
0: Dikal baru kami dua.
1: Nah, tapi bah tujuh sebenarnya.
0: Kami dua itu tadi. Engkau nya bakal nur ngelantang kati teka bekenya meh. Tang tinggi nil. Tak datai rata nikal baru kami dua. Laban naknya dia kediri.
1: Yeah.
0: Seminap jalan tadi deh.
1: Kumai, mana bau wangi dikenal semua ne.
0: Kata tanju pandai
1: engkau
0: tang namanya aki jauhnya ni nama tu tinggi door kuilnya kalau aki nak nyadi lah laban kami dua itu tadi ka berjalai diri
1: karawan aja
0: ukai ta nang kan ikinya nanti kan ikinya nyedia ke diri mimit lah nak kan niwan
1: kena kasut ke ternyata
0: nak berselipar bertanju pandai kumai tenung lantai nanti diri dan ya namunya tinggi nya ne. Jadi nurun baru. Ya,
1: nanti kita ke nama kita tadi ke masuk ke peluh ada Sam.
0: Uli ya.
1: Kena ke sejogi. Kira kena pakaian ke sesuai gitu lah. Pakaian sukan dah.
0: Ngiga otak ke sesemak nop jalai bakau jo minggu nya Daniel. Nemunya. Nak jadi. Dia kan ke nur bukai dah nya.
1: Okay, tu buki abisi hari silver angler tu Sam di Sibu tu panas. Baya haki setia jawab kara ke patut ditemui nya survivor ke.
0: Betul.
1: Kang hidup kediri. Kini kang hidup kapi pemakai kau lihat dempa berkampung. Nanti kita boleh air. Nanti ukai bas boleh sungai kau ya. Baka urat kayu nya atau ke bulu ah. Sedak tu bisa nyimpan air tu kau ya. Dan yang patut ke disedia ke kita dukuk tali. Tali ginti, mata ginti, first aid, ngau kerban ke engkeman
0: meh.
1: Nanti no hiking dah kalak ditujah, gagak ke tanda, maya berjalan, kena ngelaik kendur, nanti kalak ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalan pansut, duduk dia aja. Atau ke ngiduk kapi, nanti orang nyelamat ke kita.
0: Ya, yang beri tips ni, Neil.
1: Tips, nanti tersat berkampung.
0: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anang nyom ajak ke pejalai kita. Nanti kita tersat dia, lalu ngetu dia aja.
1: Dia. Ambil orang nemu kita yang jauh tadi, nemu kita tersat. Orang pun tak pedias ngigak kita.
0: Betul. Ya, nanti nuan nyom ajak ke pejalai. Jujur nyom munggah ke menua sepihak Indonesia. Awak nanti nuniki bukit nama tu tersat tadi anang majak ke pejalan nuan itu dia aja nganti orang ke ngesah kita lah nemu orang ikak kita nanti kita nade pulai nanti dan majak ke pejalan dan jujur datai di Kalimantan dia.
1: Maka kena siko ke viral netuai kepesannya saya.
0: Jaslinda nya.
1: Nyo datai buat kampung orang asli. Nyebdin dia datai.
0: Nyo datai buat kampung melaban ya majak ke pejalah ya. Lalu tanya Gianil labuh ke tanya deh ko kita labuh ke lebak deh kita entar labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
1: ya. Labuh
0: nah. Bisi terlihat apa semua ke ya. Nanti kita nak nemu nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebak atau ke lubang tu besar yang pun remaja risiko terinil laban kita nak nak terlebak bandurnya.
1: Ya, kita nak nemu ni bagi lebak.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukai lebak tadi.
0: Baka Daniel J. Rudy tu tadi, ia ke Solo, Kediri tu tadi, ia nang suah kia. Jadi ia udah nemu berkeni ke gaya nurnya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ia ke di padah itu tadi Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung darah. Nanti bakal pada Silver Angler tu tinandai tali kena ngelai. Do kita ini tadi tau patah ke dan kayu kini dah ke dan kayu atau kau tahu tak kau boleh patah ke kita
0: kena ngelai
1: kelai kia dah
0: atau nanti kita nikal baru pun kita nemu utai ke dipatah kita tak ada Daniel atau kurang ikat kita pun tidak yang nemu kini ketungak kita
1: Hari John Kuak Sam. Selamat pagi kerja bising kau hiking kau ya lagi di Taping Perak. Nada tadi baik kau ya semina air hidup kau emergency kit ngau longga. Nya dia kebaik.
0: Nada mai macis lampu semua tu ne.
1: Nada ingka ya okey orang bansa hiking ke bermalam pemak ko sem ke bansa ke pulai hari.
0: Pulai hari pan utehnya mesti dibaik bapak ko menil. Kadang kita nak nemu Daniel. Kita tersat kini. Laban bisi ke orang hiking bandur ke sama bisi ke kes orang ke tersat Daniel
1: ya salah rebulan tadi
0: laban nya meh kadang bisi tengah cau kita meh kita nak nemu deh Daniel ne
1: ya.
0: Belah babas nian maka kita ke rumahnya menya bisi orang nguan bisi penti pemali empu meh
1: rumah orang banyak
0: luat kita pun lalu basic utai kedai baik kita pun anak-anak dai baka duku macis ngau te kena ngidup ke diri meh. Nanti maya kita ketesat belah babas tadi.
1: Titi aja ko ketua kita lah. Nama ketua kita madah ke nak tahu begitu. Ada yang agak nama penting ya. Ada yang agak lawan nanti kita hacking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal ketiga madah ketua nya ne orang ke guide kita nya tadi. Mungkin ya lah kita pun nanti bakal hacking. Nak boleh tak hacking nersak kampung ya. Patut ke bisi orang ti ngempu doanya. Ngulu ke
0: ngulu kita nanti maliam nanti dia aku Melayu maliam nanti dia aku kita tak aku nemu nil
1: ya buka mali gunung di bukit kina balunya si maliam kita kan jadi ke kita nikik ke diri
0: betul
1: tentunya ada betul besi promi semua mali gunung
0: ya okey pelabak aku nakaknya nih nil macam komen dari bala peninggal kita lapan tinggal 4 minit lagi ke pukul 9 pagi 9 yeah. pagi mendiang ke berita udah nyap kolai bawa Y912 okey
1: terima kasih semua ngagai kita peninggal selamat hari satu selamat ngerja pengawal
0: ya yeah, terima kasih bertemu baru bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi Y ke Bukai okey tu hari Larry Silas ngujung kawak kita ngadang.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan perubahan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah Penanda Aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah Penanda Aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chat Chat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlumbaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlumbaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Cerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong juga nyemeta amat jago madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno ndang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kerap pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur numbuh ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bab menua diri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh kesingkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Plus bulan 7 2026 tu peningnya. Hari tu hari Sabtu baru 26 minit dah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi bagi semua bala kita. Lagu hari Suilin Gau Nelson Deru ya tadi. Ada macam-macam bungkal Y912. Lalu dua pagi tadi kita dah mulai Gau Sam, Doa Inil bergerak hari pukul 6 pagi. Bukan selama Y912 di pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi harap ke berita kita yang mana bagaimana sehari itu. Nama berita kita sehari itu hari satu. Udah hujung minggu atau dua hari itu kita ya tadi. Jangan-jangan belelak tahu ke kita ya ke hujung minggu itu tadi. Bisik pengawak ya ke di kerja atau ke digagak ini. Sehari itu benda biasa ya kau pengelelak aja. Tak dapat biar. Harap ke kita yang sama belak ranting berjalan ke pengawak diripu. Sehari itu nak kira ya pengawak kita pun tahu ke pengawak. Gawak kita badur gawak kini garap ke gaya hari begak jagung ni benar ya kucing gaya hari pagi tu perinci apa jam pertama dah sudah berkah bisa saya panas di luar jadi garap ke bala kita yang tadi kita ke gawak di luar kita ke bisik pindah sehari tu tentu ke jaga pegerai di rimpu ya. Okey, jadi kita ke jangkanya baru Bandung hero pagi begak pagi tu baru ke berkah berjalan ke pegawak diri. So berjalan ke pegawak guys sebuah bala kita pukul 10 pagi tu lagi segmen 7 pegerai Bak YFM tu lagu dari True Force Band lagu ke The Break Number Antara terus gulai ke kami Bak Y 912.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka prau kayu ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba prau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemandu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemandu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag we are 26. Hashtag FIFA World Cup.
2: Dengan quarter final FIFA World Cup 2026 ketemu diatur kemarin match ke penduduk tahun ke match yang ke diatur antara Argentina dengan Switzerland pagi kemarin peninggal kalai Argentina dah bujur nyingkang ngagai regat semifinal dah sedap ya ngalah ke Switzerland 3-1. Lalu buat setidak lagi game ianya Norway bersatu dengan England pukul 5 pagi kemarin. The Three Lions sudah gayan ke main sedap ya ke cukup mana lalu ngalah ke Norway 2-1. Gol dipasuk ke Jude Bellingham berminit tahu ke jam ya ke 45 ngau 93 ya. Lalu match ya ke alai Spain mengau dah menang 1 ngau Belgium ba stadium di Los Angeles 2-1. Lalu France udah ngalah ke Morocco ngau gol 2-0. Lalu barengan semi final tu ialah France dekat satu dengan Spain, lalu England satu dengan Argentina berebut ke penduduk atau ke peluang masuk ngagai final World Cup 2026. Jadi game ia dekat diatur kena hari 3 atau ialah dengan hari 4 berenggat semi final ia ke alai France tegap satu dengan Spain kena 15 hari bulan, England dengan Argentina 16 hari bulan 7 2026. Ya, update ke kawal dengan FIFA World Cup 2026. Lepas tu lagi peninggal pukul 10 pagi segmen 7 pegerai buat YFM.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kemaya Ari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita Ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah ngau agensi WANG. Yanyak City Program tidiatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Mengulai ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu yanyak nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang bekaul ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kanang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai raban nemiak tidakkan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri keterubah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang, 8 hari bulan 7. SMK Long Lama, 11 hari bulan 7. SMK Tatau, 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah, 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom, 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur, 12 hari bulan 8. SMK Kapit, 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratu, 17 hari bulan 8. SMK Liga, 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian, 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau bayuhagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai ritabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

0: Kita Gatu belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, jadi ya, mari selamat pagi dengan semua pula peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru buat program menuju penggerai kita ya pagi tu. Pagi hari 1 berengkah hari pukul 10 pagi. Pukul lain kau kami buat program menuju penggerai. Jadi bakal selama buat program menuju penggerai kita. Kalau ya bisa temui ke area upis penggerai, datai ke konti YFM. Jadi pagi tu betul benar kita ke pagi tu peninggal. Pukul lain kau kita buat konti YFM buat program menuju penggerai kita ianya Dr. Fadlin Aston anak ringgut nah. Ianya dari klinik pergigian di Lunduk napa ya? Ya, jadi selamat pagi ya tuan-puan sama datai ngagai kunti kami ba YFM.
2: Ya, selamat pagi DJ, selamat pagi pengkau ngagai balas semua bala peninga.
1: Ya, jadi ya pagi tu kita berarti ke topik dekat di kerandau ke Dr. Fadlin tu utai ke dekat di perkunsi ke yang kau bala peninga kita ba menuju penggerai kita ba YFM ianya nang berkawal ngau kanser mulut tau ke riman mulut napa ya?
2: Iya betul DJ.
1: Iya jadi doktor kita terus ngagai perkara tu nanti kita nyebut berkawal ngau kanser mulut tau ke riman mulut. Nama utai ke Ahmad Nyadi katinya semina ba ngelik ajak tau ke begini. Jadi penerang ke siliknya aku minta nuan berkongsi ke ngau bala peninga tu pagi tu doktor.
2: Oh, terima kasih DJ. Jadi lantang Ahmad aku boleh berkongsi penerang ke pemadu berguna tunggu semua peninga bakal ke pagi tu. Nyawut soalan DJ yang tadi ukai bak ngelik ajak ya DJ. Kanser tu bakal berkas isi kenyalai tau ke tumor ke tau nyadi bak dini dinindur bak dalam mulut bakal bak bibir bak dilah kita kuyuk dalam baur ngelik nyetuk ke batang rekung. Bak Malaysia penyakit tu suah agi nyadi ari uleh ke digambar ke kita. Lebih agi baraban bumi putera kita di Sarawak ngau Sabah ditu.
1: Oh nyelai mana nama kebuah hutannya begini dia kata bisik ulah tau ke perangai kita ke namanya tadi ulih mai kita yang tadi buat penusah ke berkatuk tu doktor ne.
2: Ya memang bisik ianya tiga pun besar buat Malaysia tu nya ngena tembakau tau ke ngerokok biasa disebut kita
1: ngisap punya
2: nai ngisap ya ngirup air bisa ataupun minuman beralkohol lah kong kita ngau siti agi adat asal kita ianya makai sirih tau ke nyirih nitih ke pansi ya semak 60% hari 60% ha, hari kes kanser mulut tu bepun hari pengawak nyirih nanti orangnya ngerokok tau ke ngisap nambah kagi pengawak ngirup air bisa peluang kena kansernya tahu niki sampai 30 kali lipat ah DJ. Nanti dibanding enggak orang kena dai ngereja pengawaknya lah.
1: Reti ko nuan tu doktor deh ba orang ke lebih ke kita berarti ke orang tuai ke suah ke nama yang tadi berpakai ke sirih atau ke disebut kita ngilum.
2: Ya. Oh nya.
1: Iya. Ya. Jadi nanti nuan nanti ninga ke penerang ngeri nuan tadi doktor deh namanya nyak ke tau merik peluang kena kanser nyak 30 kali lipat punya kena amat besarnya ne.
2: Ya,
1: jadi nanti bisik peninggal kita buat rumah ia ke kat nemu nama tanda ke patut di kemata ke kati semina buat pedis ngelik aja tau ke bisik tanda-tanda bukai namanya tadi nur kita tau berarti ke utai tau.
2: Oh, selalu ya ukai pedis ngelik ajak lah ha. Dekat semua orang ingat katur 2 minggu yang nanti kita bisik bengkak tau ke ulcer melepuk dalam mulut kendak gerai pengedah 14 hari ataupun 2 minggu kita patut bertemu dengan doktor gigi lah tanda bukai kepatut de keranda di pedak kita itu ianya bisik berkas merah tau ke putih bau ngelik tau ke dilah bisik berkas tau ke bengkak dalam mulut tau ke berkong lah. And then udahnya tusah dekat nelan pemakai tau ka nyawa bakal ke parau belama suara yang tadi ah
1: rutinya garau belama punya nih
2: garau belama.
1: Okey hanya di nanti kita boleh nemu penyakit tu tumu atau kelawan kata ku tanya bisa beda ya tu doktor.
2: Amat besar ya bidai DJ. Nanti dia kesan tumu peringkat 1 ngau 2 kok kita biasa ya stage 1 stage 2 berkenyak lah peluang dekat hidupnya bisik dalam 80% lah. Nanti dekat dia kesan terlalu lawan peluangnya mungkin boleh tinggal sampai 40% saja. Kebanyakan pesakit bak Malaysia tu semina nemu diri bisik kanser lebih ya udah bak peringkat 4 lah stage 4.
1: Okey, jadi nanti kita berhati ke statistik dikongsi ke Nuan yang tadi doktor ni kesal mudahnya.
2: Oh ya.
1: Oh, laban utainya utai ke miet atang ya tahu nganu nyawa ko kita deh. Pesan ke penudi hari Nuan doktor.
2: Ngadi pesan penudi hari aku, persa mulut kita empu sekali sebulan. Berdiri bak mua cermin angkat ke dilah. Persa kuyuk ngau pelabak bak kebak rekung kita. Lalu anang dah ingat ngabas dokter gigi setahun sekali. Kami boleh medak utai kena boleh dipedak mata kita empu. Okey?
1: Mm-hmm. Ya, jadi ya kita sudah ningat ke pesan dari doktornya tadi. Jadi dua minggu aja hat ya, Nip ya. Kira ke bisa limit ya. Bisa limit ya. Ya, jadi ya terima kasih ya. Ngagai Nuan doktor ke sudah ngelimpang ke terimpu gulai ngau kami bawa FM. Bah program menuju pengerai kita berkongsi ke topik berguna. Topik patut ya diperhati ke bala peninggal kita iba luar dia.
2: Sama-sama DJ, anang dak ingat ke meresa mulut kita empu bak rumah, jaga pengerai semua.
1: Ya, jadi ya sekali lagi terima kasih hari kami bak WFM ngagai Nuan doktor lalu PMK. Terima kasih ngagai bala peninggal kita ke bisep gulai ngau kami bak program menuju pengerai kita. Jadi nyanaka program menuju pengerai kita ke pagi tu kita bertemu baru bak program ke sama minggu dudi nyanila bak topik ke bukai.

0: 1.2 FM.
1: Kabanti mo rin ang kita. Media Larry.
2: Tiyos, magulay ko kami.
3: YFM
4: sa 101.3.
5: Yo!
6: Uy, namo tanya.
5: Uling anyong kupulay ke rumah, yo.
6: Bah, ni kereta nanda.
5: Inya di kereta ku kenalan teh orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta ku dia tu.
6: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
5: Okey, ilak sponsor kampua. Berapa mangkuk mereka?
6: Tiga, mas meh. Medok ku ngasuhi nepan. Tepen kok, untuk malan.
5: Bah, yo. Amat kenung. Haram, lupa tu.
6: Adai, terberundi yang kini ni kami tak spon tadi.
7: Ingat you, main

0: lebih duduk. YFM, segulan sejalan.
1: Sepeludah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kanang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bab baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang rembai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, ti diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, nyeng kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi keindu Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang ia dah angkat hari Sabu, serta dia mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua jadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritu buah sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brooke didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubua menjadi Robert Eddy. Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpun hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Yagai bala kitan luar yang ke benua posing mawet bersenia-senia ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Wai 9.12 pagi hari Sabtu tu 21 minit lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi kakak kita yang baru mendiang ke kami pagi tu. Jangan kita ke pagi tu agi berasai lembau kini. Udah minggu tu tadi sehari tu selalu ya. Hari Sabtu yang mungkal minggu kita itu sikit lagi menonggat Indian kurang. Dan tajapan pihak pengawal mesti kan dikerja kita ya, jadi kita ngelengkak ke pengawal lebih lagi nanti jatuh segi tanggung pengawal kita, tanggung jawab kita sana ya. Tidak pihak nanti kita itu hidup semina kegawak jawapan gaya dia jadi ya. Lepas kadang-kadang pengawal kena kerja kita besar-besar nanti nyau bertahun kita kerja utai kesama lama hari siti berkenyak gak pagilap kenyak lusaknya baru gak kadang-kadang nyau berasai lejuk betul tu tadi nanti kita mesti berasai lejuk tau ke jika nyau gaya kerja pengawal yang sama uji kita ngiga utai ya ke tau ngasuh hati kita yang ransiang. Bayuh macam utai ya ke tahu dikenal kita ya, ngelimpang ke pengelejuk hati kita ya, kebenar ya lebih lagi di pengawak nyandang dia kerindu ke kita ya giga utai ke ngasuh kita ya, rindang giga awak tahu ke utai ya ke tahu ngasuh tu atau tadi berasai rindang mengerja pengawak tajapan pengawak nyandang tanggung pengawak tu ya jadi utai nyak ke ngasuh kita itu berasai ranzing ngasai ke diri hidup boleh sebut tajapan utainya tadi kebenarnya semina pengawal pekerja kita

besar itu utai di kerja kita yang tadi di perjalanan ke Gang Bujur magang-magang. Okey. Okey, berita kita peninggal pukul 9.12 pagi itu lagu Eric Abang Gau Crispin Fowler. Terlihat. Pukul 9.12. Anak minah kini-kini. Mulai go kami. Pukul FM.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja pa media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.
1: Rebis uli munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority Pesan tu Ari YFM.
1: Hai, aku Usip Ari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kleda tu meka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kestu liat tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: 24 iti lagi kidipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
3: 24 itu lagu semi final SSJ ke-9 dan kena 1008 tu ialah peniga Selangau Dudin yang jarakan semi final SSJ ke-9 ke diatur. Tentu kan kita bisa datang lebih banyaknya berarti ke semi final tu. Lalu antara lah 24 itu lagunya sis kedak lagu yang terdekat dekat dimasuk ke gagai dengan final SSJ ke-9. Tu lagu hari Kavlan. Udah nasib tua. But why? 9.12.

0: piața kita e.
1: Dini vizinur bucai. Tentu ya Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi jadi arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuah deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

SDI's Kia, kapan sampai mati? Berita kita pagi itu. Ujung kejam kita 3 minit lepas pukul 11 pagi. Kita ia ke jangkanya kemari apin mendak main antara Argentina dan Switzerland berenggat kota final tu kemari ia ke diatur dia tu channel Sukan Plus RTM. Kita boleh berhati ke ulangan FIFA World Cup 2026 Argentina gau Switzerland ya. Lalu pian mengak ke kita ke jangkanya lama tu berarti ke FIFA World Cup tu ba RTM. Terima kasih ya sokong kita semua. Gagal berenggat semi final ge sudah gagai renggat ke penudi ke final FIFA World Cup 2026 ke dekat diatur minggu baru nyin ilap pendiga. Kita terus mulai kami buat Y912 anak minda kini-kini sebelah sejalan buat YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menenang.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bugolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari
8: YFM. RODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah ngau agensi WANG. Ianya City Program tidiatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. Tujuh program RODR tu ianya nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang bekaul ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak ari kandang menua pesisir. Program tu megak dikenak meri awak ngagai raban nemiak tidak ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak bidang TVET. STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisik diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kitai bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kitai din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Why? Why? Milan 12.
4: Why?

0: aku Cikgu Ahmed. Aku ingin berpesan mengenai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintuk anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Ia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu ia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah hingga anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan walaupun mimin, berinya hadiah, berinya sedikit reward, mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat langkah yang cemerlang.
1: Kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu ukuran besai RM5 tu subak ku memarnya kemar lu bisa ga kupur ke merah jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ian teladan dia marnya subak tu nuku yako RM15 semua seputar maru lu subak setiap mulut kami tahu. Daun nana daun pertas, iya ga pertas tu penuh penuh penjaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba RM2 lebih marmnya mar nya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Sanggup Ngugi, lagu hari Jessica Ramayang dengan Alvin Larusudin. 26 minit dah lepas pukul 11 pagi. So pagi kita akan gitu ya ke Mendiang ke kami buat Y9-12. Gaya hari kita ni tu bendung yang panas meninggal, jadi tentu ke kita tadi hirup air bayu serta menjaga penggerai diri empu. Jom minggu tu tadi masih yang pemisah panas ni menteri kucing, jadi kita akan jangka jangan bisik kerja pengawa luar rumah, aktiviti luar rumah, kita akan bisik piknik ini memarin jalan luar rumah baik bala dari sebilik lantang kati kini ujung minggu tu tadi. Garap kerjasama jangka penggerai diri empu ya. Okey, lalu kita ke Sarito Mega jangkanya bisi pindah keluar dari menggeri kucing gagai dor bukai gagai pilih berdoa bukai harap ke selamat datang berdoa ke dituju kita. Lalu kita berhati ke jam kira tu Mega bunuh musim buah musim rian bisi dabai. Lalu bayuh pakai buah pan nak mana Mega Jawa sikit tegua ke giga buah lebih lagi banyak musim dia dari segi mayuh yang sebelah tambuk sebelah sisi jalan yang berjual ya. Tentu kita hirup air mayuh kira kita jeliah ke namanya penggerai kita tadi tahu ke Ruga ke Tegal hati tu atau tadi ya ke kak atau ke ingin makai tu ke kedekak kita ya. Pukul 12 tu lagi peningkat untuk kami nabur ke berita hari YFM maka selama gitu terus berita kita bagi tu lagu kesekali tu hari What Meet Gau Max bertebu di mulut melebetak di hati.

0: bahu pih ke tiga ne.
1: Nadai, bukulah ni ngau ramah kai mi campur lasak.
2: Yo,
1: lepas siap. Yo, lepas siap.
2: Alah.
1: Wayah, dia tahu nyau.
3: Bunyau ngau mujab, bak keng batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bagi batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai belauk ke daun jabang, maya dek daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek te bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, maya dek makai jem lama-lama.
5: Yeay, mende unyau. Nangi pak gama main dek berjaku. Nyau, nyau. Bagi batang tu, ukai bisi supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mude bos.
4: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Asatina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos, bos.
4: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos BUS bos.
4: Ukai bos kulai.
5: Nai, anang mune nyoba. Au kulai gede. Dinga de nyau. Mana de tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
4: No sebaka tiga itiknya jap.
5: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Dak de, bungiu tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu de, uji pedak de kampung dian balakera. Nadai memilih makai bekedeknya.
4: Namaku bekekera pada di pejap. Dek, lain me. Perut jinabo bekedeknya. Pedak de perut de nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah di jap.
5: Mayu mau taylara. Nyau, dek. Kak, makai nyamai di nyok.
4: Makai nyamai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nyok dikemaik ku makai nejap.
5: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap, dikan munyau minggunya kemari. Mayang aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda deh. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu deh, langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seduanya melaki bini ya saiku. Kenapa tua seduai? Udah tua-tua ya bekanya dia berkulai. Karena si sayang surat ikah.
4: Apa? Biar jap. Uji ciang ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seduai bertambah lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
5: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampat orang tua yang berjakuk. Lebih lagi yang kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
4: Apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik deh makai utai jap
5: am gak deh tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi au
4: ni ngamaku tu au
5: deh nemu minggunya kemari maya aku ngerindia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
4: apu
5: besai, besai, nemu ni nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tapi yang tu, kena dek. Rundiang aku, mana tuakin napat nyanyi kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasanya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Kenapa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
4: Jap, dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngaco ke. Bula tau, jap, tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai, ku kelan ingau orang makai mie campur laksa. Munyi ku tu sianyan. Aw.
5: Nyak, medew nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada besi generita seduai kini boleh subsidi. Nanti tak? Asai kunyau. Kada nak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena seduai ngulainya.
4: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai duanya.
5: Nai, nanti malu lapar kak. Jadi kena makan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan tak? Nyak, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kena mie campur laksa. Nah, apa jual boleh deh?
4: Kapan nak ni tiah kedek mie jap? Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pahibit ketua habis tu lagi jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, dik, mesti ninga. Pelian, ya kena gagakku. Kita benar deh, kita benar deh.
4: Namanya jap.
5: Ketuk ya.
4: Kenapa jadi kenapa jap?
5: Nee, Umay ko nemu tadi. Green tea. Mak, my what?
2: Datai mak langkau umay uranya.
5: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
4: Asyik nggak ngawur apa rumah panjai? Munyinya itu ada si modern style di itu jam.
5: Aku tinggal ngawur.
4: Waya, ibu. Anybody home?
5: Coba kamu yang mukamku.
4: Mak ini jam.
5: Aku ngawur. Ibu, ayo.
4: Ibu.
5: Woi, woi. Jadi rumah kita.
4: Nah, mah orang tuh nanyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisa di tuh jap.
5: Nah apa tuh? Sudah biu kau kebuka unyang. Nah, dah gak aku bisa dengar cerita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
0: Seduai pia nak nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
5: Ah, lalu me tu ibu. Ibu, nama apa? Kediri aja. Pia ibu, ni ayah ada ibu.
0: Ayak dengar tadi nyo undul ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku yang tadi bedak nak ngalai bagau. Mumo apa tuai banyak ngai nak bedak wang bagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai ya. Empai cahut pampai tua ya. Bah lalu mas dua anak nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
5: Ibu kiroh mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nike me kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantuk sawah?
4: Ngai japa.
5: Ha, nanti ngai. Nike tuam.
4: Pada aja nyawa segi teka.
0: Nama kesedoyannya?
4: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
0: Lek aja, nek. Itu di hek kita tiga. Ketuk mehangkau mai kami dua ya di anek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya anek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
5: Ini buah kiro, ibu. Ini buah kiro, ibu. Nyau, nyau, nyau, nyau, nyau. Ingat deh, lama daripada aku tadi nyau. Tidak aja beli aku tadi au.
4: Oke, cip. Nyin, bisik ku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
5: Oke, okay, start plan itu ah. Apa, ibu? Anak kiruah, ibu. Peh, mayo diri. Kasambre, ini aneh. Anak-anak, mayo, mayo. Udah, kamu itu tadi. Mayo, amai lawak denak, ibu, ibu. Yang wato, nanti nih, ya. Nanti itu nyakai gak, deh. Kak, rengak saya itu. Pupu nampi.
0: Apa nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu mas luai. Aku ngigam macis ke kita tiga.
4: Yop, yop, yop. Lompat, yop, lompat, lompat. Yop, aku ini namanya macam tu, yop, yop.
0: Nyah, ini tahan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makanya nak ni. Hai, yang ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit. Sikit nadai. Nadai cek tadi, ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi. Baru kan nyungkit cek. Temu tepat sama pi.
4: Aman, ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
0: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngawak mi. Nyai cek, anak. Tu gemuk ya. Tu pahuat ya. Empat, anak, empat.
4: Apa? Mayu main, ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu.
5: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
0: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyondak pedak. Pernah ngembikin bahu makutu.
5: Aau ibu, aau. Ya, ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Nyaw, nyaw. Nama tunjang jane itu terlihat. Jane tua itu, saya kuni nyaw.
4: Akai, akai. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap, ayo, ditu.
5: Tunjuk di pihak. Kumek tunjang tadi. Ani nyaw, nyaw. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapan nyaw. Sebelum wapi hidup bahu mana.
0: Nyai, dua bahu, pilih tiga nek. Empat nek, ndai, namanya kuah aja. Ni isik tadi, asai ku dah kawak ku isiknya tadi ya nek.
5: Nyami bo, udah mending ngawak tadi. Kada anak panggung mayau gini bo. Ya, kayaknya mesti pedak maya api padam tadi.
0: Ndai ya nek, ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah de nupi mangyau. Kengka ke bisik. Manuk sabuang ayah de bahu aku meh din.
4: Nanti pia, bu. Manuk sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu utai geng rindas batuang ku tu tadi, bu.
5: Kasih aku punya menyau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Kasih aku manuk sabuangnya na bahannya.
0: Nak ngawal kan, ya? Agi pedau lawak tu. Empa, ne, empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali tu, kiwang kesan dia bapak raknya. Ah, ni nama dia asaiku, pansuah jani dalamnya asaiku.
4: Main jap, okey jap, on. Dek baru batu ketua ke sekali tu jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
0: Apa pama api tu tak padam aja jap. Nama mau penyadi teh tiga tu aneh.
5: Nada yang mau ngau mi bo hidup baru dia.
4: Jap, jari ku lekat bengkiwang tu, jap. Jari ku, jap. Tulung ku, jap, tulung.
6: Jap.
4: No.
0: Ya, paham aku kita, nek. Ini mau lihat dua kena, nek. Lepas dua, nek.
4: No. Jari ku, jap. Jari ku. Jap, jari ku lekat bengkiwang tu, jap.
2: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik dang denah ngagai temuai. Tahang kitai kenyadi temuai tu asasai kemega. Medau taik bisik anangga aluka dan pripit ke kita embia. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya. Kalau kesidaga pagi lalu sa.

0: Pukul 12 tengah hari tu lagi, ndur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngok kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sari tu jentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y912 bagi hari satu untuk minggu. Aku Ken Michael, marah dari Mufwa dulu. Bertemu baru kita minggu tu pagilah bawa ia ke bukai. Bye-bye.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selama tengah hari dia tu kena buat ke berita tengah hari 13/7/2026. Bangunan puang ke ditempaya ke ngapa di Siburan udah diasuh diadu ke baru ngambil ketau nguntung kurang mayuh bak kandang menuanya. Sapit Menteri Penyangkut ke Sektor Langit Ngau Jalaya Lun Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil madah ke bangunannya oleh digagak nyadi kepala ndur orang ngatur penyawak komuniti serta oleh nyeliah ke bangunannya hari ke ditempaya ke ngapa. Atur bakatu kai semina oleh merangsang orang nguna bangunan kendang udah bisi jam kediatu tang mega merangsang palan lumak ngomayan bandurnya majak dijaga nyengkau menganti lampu gelanggang basketbol ke udah angus ngambil kendurnya semampai likun dikena. Yang mansut ke jakutu lebuah ke nutup Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Berbangunnya ia megak muji kelab basketbol Siburan gau sekolah SJK Chung Hua Siburan tudah bersaup mengatur Junior Basketball Training Camp 2026. Program tu ukai semina oleh ndur ngigak bala nembiak kelandia bermain basketbol tak megak oleh ngirik sidanya gau disiplin serta titis dia bersaup gau pangan diri. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu ke temu diatur kemari bisi ndur sekedar temuai boleh mai macam prais bak penyawa nyabut tiket bertuah. Program tiga harinya bisi nyedia ke 11 buah motosikal nyadi ke prais tiket bertuah yang kaum sebuah motosikal elektrik ke nyadi prais nomor satu. Muhammad Fekri Barstani madah ketu ndang jeriki ke ndak boleh disadang laban Yasmina gak berbuat ke prize tu dua kali aja. Berbangunnya Anwar Eli madah ke prize kuliah udah mai penyaga ngagai sedas bil ya. Laban Yasmina register diri berbuat ke prize muak ke paginya lebuh ke datai ngagai program tu. Pengrami nyabut tiket bertuah tu endang sebengkih hari penyawa dikena mata orang datai ngagai SKS bagi menua sibu kena narik orang datai ngagai ruai pemandang serta berarti ke bagi penyawa ke bisi disedia ke agensi perintah ba program tu. Siku induk berbadi nyawa udah kereta ke Debaya deriput kangus pengudah ti kena penusah berbadi ba flyover Selangau Jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Ya ke berbadi nyawa ba penusah tu ianya Simbut Sigai ke umur 49 tahun. Penerang ri bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidat nerima kangau pasal penusanya urung pukul 2 urung pukul 7.22 minit malam. Tungujung ke Seraban urang ari upis bomba Selangau dianjung agendur penusanya ke nyadi kira 2 km penyawa ari upis bomba ngena sebuah fire rescue tender FRT. Lebuh kedatai bandur penusanya raban bomba netap ke sebuah kereta sedan bedung angus injin lalu siku indu agi terpekul bak kerusi driba keretanya. Indunya uliah diambil ari dalam kereta tang ditetap ke raban perubat udah berbadi nyawa bandur penusanya kenyadi. Nianya mega udah diserah ngagi polis nyambil kutai dipatut uliah dipejalai ke. Apinya uliah dipadam ke lalu operasi itu tembuk pukul 8 malam. Bas mengkai agi penusah, siku lelaki belak berbadi nyawa, pengudah kereta kedebaya belantak ngos sebuah trailer bak jalai Kuala Baram dini hari tadi. Penerang ri bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusah urang pukul 2.15 minit dini harinya, Edmund Lingi Antalang ke umur 21 tahun ditemu terkepit bak kerusi driba keretanya. Raban orang riupis bomba lutung kedatai bandurnya urung pukul 2.25 minit dinari lalu jalai ke penyawa nyelamat ngena kerban khas kena ngambil ia dalam kereta. Tajak pihak mansa ditetap keraban perubat udah nadai bandur penusanya kenyadi lalu niang megak udah diserah ngagai polis. Operasi itu tembuk urung pukul 4 dinari. Kandang dua ringgilingi gereja St. Teresa Avila bak kampung Setenggang Bau dekat di Kemansang ke Berenggerenggat nyadi palan dor ngatur pengawak keraban Katolik bak pelilih menua bau.
Kaban ku sendiri opar Billy Sujang madah ke penyawak diminta agi belanja nengah agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA kena berjalan ke pemansang udah dipasuk ke dalam langgur penyawak ke tahun tu. Yang maksud ke jakutu bab pengerami maka lemai ke dia tu bersrimbai ngau penyawak berjadi Dewan Gereja St. Teresa Avila di Lundu. Berbangunnya Billy madah ke pemujur penyawak tingangkat ke pemanah gereja tu nyangayan ke penegap gempung tiri tanggam antara bala ketuai gereja ngomong siamayuah gak bak kandang menuanya. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri, ahli bilik berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Madani.

0: Okey, peningan mulai selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu. Bapak program gelar tengah hari di tabur ke terus hari YFM Sipu Ungkup Sari tu kena 13 hari bulan 7 tahun 2026. Dia ada kami hari YFM Sipu dekat bulan kita bapak program awak gelar tengah hari kita ke tengah hari tu bapak YFM. Tentang saja pihak aku tetap nak kediri bisik di Jemar mega.
1: Awak ngan nyadi ngeraka abang tu.
0: Ya, dini kan nyadi deh. Makai tengah hari aku delek kena ditau. tentu ya mana yang berita sari tau ni kuda?
1: Mana ya berita sari tau? Tua nyer agar gas tua tadi tau.
0: Anje, nah saya kaget ba studio mini pada tarang. Sekali ni duduk ba baru ikon.
1: Baru ikon itu, nah lah hantai ke tua nak tanya. Nak gas. Nak lah hantai.
0: Aman. Okay, puji Tuhan. Taja pun menyokok kita pejam celak umur kita nyu majak beranyut di baik hari.
1: Au.
0: Tambah penggergas kita ke gawak tu. Tetap namanya Ransi yang hati mengemai di rempo nah. Terus ke pengawak kita. Bekanya megak pengharap hati kami bak YFM Sibu. kita gerai. Amak dulu ketawa. Habis senau tengah sotak.
1: Ngarak gerai.
0: Ya, kita lantai ngati. Udah nyak kita rindu atip ngawak mujo di gereja puji Tuhan. Nyak pun sitai hari jerki kita ni ya.
1: Jerki kita itu datai bak mayu macam perkara tu.
0: Ya, tau ke cara nak nak kita meda hari sukut duit ringgit tang jerki itu bakal dia tau me. Saja pun aku gawak tang mar bisik nyawuk ku nyak pun sitai hari jerki nah.
1: Taja pan saya nak uli ya. Yang orang percaya ke kita uliah nyapan rezeki
0: betul ya rezeki tu mai macam cara deh api mega ba program 12 tengah-tengah hari ranau temuai ko tua temuai tua kiruah sarito kita nemu bala sida pemesai hari utopis perintah tu mai pengawak tu yang lebu mai meda lalu ya datai kita pun rezeki
1: lalu udah ngemujo oh ya udah ngemujo udah ngemuntang ke pengawak kita
0: ya okey jadi peningat apa selama meh kami hari sibuk di tau bisik lagi macam aja ku pesan amat ya diletak ditatak kita setengah jam ke terubah tak nanti utenya utai keberat patut ditemu ngolengkas ngojam 4 kami dua macam gini di jema berinya 12 setengah ya munyi ku tadi program lanau temuai ditangkan ngau skuad trio lagi pukul 1.15 tentu ya kita ke kapit lagi bendian ke berita ke debai nanti ya di kapit berinya program pendiau penghidup aku lalu ke penudi negeri kami doai nak boleh berkongsi ke sekedar berita-berita hari menua tengah kita di Sarawak sebelum nombok ke program kita pukul 3
1: ngali hari
0: tahu lagi nah mayu berita ke baik mana nombong kau
1: mayu ngantai jam kita
0: ke dekat meda live Facebook udah tahu kita live lagi nah.
1: Udah tu kita live atau tamak dulu ke lagi tamak ke Facebook dan bedau ke
0: atau like follow serta TikTok kita
1: TikTok kita sama mega Sibu FM atau giga kita bisa TikTok Sibu FM ke pemadu barunya terima kasih amat ke sukuan kita agai kami sebuat ngelamat tu banyaknya ngeh radio kita RTM klik tau ke media sosial kita ini ya
0: banyak cara dikenal kita deh luar kita mending ke program kita bukan semina kita bagi bantam mega ba namanya menyadik kita bagi Melayu pun kita ulin ingat sida ya semua ba arti em kele ba ujung jari nah
1: ya ujung jari mega
0: pengeregas jari dah jakan kan ka tekengai jana
1: iya bala sida ketua itu wai pun udah nemu ngena arti em kele dia tu
0: ya udah nemu download sida ya belum beh mah kita ditiah ke ukainya lalu temu kalanya ni ko deh okey kita dekat berperinam baru dah tahu baru kita ngepun macam aja ko pesan
1: ya yeah.

Au, tua terus ngau pesan berat ke bisa diterima tengah hari Tunisia. Jadi pesan dia ke terubah tu siti pesan pemati datai hari daya anak kiai hari miri. Pesan dituju ngagai kabar melayan di rumah misun nang salu sebuti. Rumah lani bangiang di mamut sebuti. Rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti. Pian mega kabar melayan di rumah hapin rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti. Kabar melayan di rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti. Rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah genatan di pidek

0: Niang tu berdau temu kemaya di Anjung 8 agi ngante pemutus hari bala kalam belayan ada. Jadi pesan madah minta kita datai ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi saya pesan madah ke Niang Albert Mian anak Siam mudah nadai. Lalu maya nganjung berdau temu tang yato di intu lalu dia baik ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai anek ya Jospin Sian 0135697371 tau ke Jackson Juntai 0135632902 nya pesan dia kecuba tos ya.
1: Jadi dia tu mekak pendengar kita datai bab pesan tip kedua awak ngelah tengah hari kita hari sibu pesan dituju ngagai semua kabang belayan di Batang Kesit di Lemanek Ulung Wile di Ngkari kabang belayan bab skim Gempuro Batang Air bab Sungai Keruas Sriaman Sabah Lubuk Antu di Panggang Lubuk Antu Miri Merindun Sebanggi Panjai Ngopande kabang belayan ba San Semanjo di Ulu Lansing di P1-2 Batang Ai kabang belayan ba Lubuk Subuang di Basi Selindung Keliling Serikai Sibu Bintulu ngau di Kapit serta kena boleh disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang manggat anak kandau ni yang manggat anak kandau ba rumah menua nanga tiga atas ba Lubuk Antu ya kena pagi hari 4/16/2007 pukul 9 pagi ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bal umur 0112508376 ngau ngagai celing anak manggat bal umur 0135400585 ya. Jadi aku ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang manggat anak kandau bisik pulang kita ba awak ngelala tengah hari ke tengah hari tu lapan pengawak ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena pagi hari 4/16/2026 pukul 9 pagi nuria ba rumah menua nanga tiga atas Lubuk Antu ya.
0: Kita nampung baru kan?
1: Macam pesan berat hari bala peningah kita. Udahnya nanti bisa berita berat mega hari bala peningah kita. Bak luar dia, nada salah ngagai page kita na di Sibu FM tau ke ngagai TikTok kami ba Sibu FM. Okay, udah tu kita boleh ba dalam program Randau Temuai.

0: Kayaknya meh lagu dikena mengau program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu seberau kita mending ke randau aku boleh ngotumai kita ke bisik udah dikangau ke studio tem seberaunya bakal selama deh dalam program tu dia mai bala peningat kita bak luar dia ngakai Facebook kami bak Sibu FM kita tahu mending ke randau kami dua temuai tu ngonane agak pemega boleh meda temuai kita ke bisik dipandang ke bak screen live kita ke tengah hari itu. Jadi kemarin mega peningan kita bisik mending ke ranau aku boleh ngau temuai kita itu bak program Sarawak ku sayang bak studio mini. Jadi ke tengah hari itu aku nano baru ranau kami dua ukai nama lah bak bisik utai ke dekat ditambah bak dalam kena utai ke dekat disebut. Nanti kemarin nyak lebih ngagai program Sarawak ku sayang tentang ke tengah hari itu kita berhati ke tanggung pengawak bak upis ke dipegai temuai kita itu biar megak nama kini tanggung pengawak sidak ya nyerumak ngau program Hari Sarawak ke dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 bak menua kita di Sibu alai kita belak nemu Sibu hanya Siti Hari Nur bak menua kita di Sarawak udah dipilih Nur ngatur program nyambut Hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak itu ketengah hari itu jadi aku sekali lagi mai kita mending keranau kami dua Encik Andrew Iliang ianya pemesai Ari Upis Bertanam Betupek bak bagi menua kita di Sibu. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari. Aku Andrew Iliang lah pegawai pertanian bagian Sibu. Jadi secara umum nah jabatan pertanian tu kami menguruskan pasal tanaman lah ke nama-nama tega bertanam. Selain harinya basic ke basic bahagian perikanan darat anda jabatan pertanian. Jadi perikanan darat tu merujuk kepada aktiviti perikanan ke kolam, bersungai. Nya anda jabatan pertanian. Kami basic ke PPK anda kami bersibu basic duiti. PPK Sibu ngau PPK Kenawit. Jadi manyo ge ahli berdaftar udah berdaftar ngau PPK tu. Jadi tujuan PPK tu lebih kepada facilitate dah nama-nama basic program business matching lebih kena makanya lah. Jadi kami be office bertanam Sibu tu lebih kepada memberi khidmat teknikal lah. Khidmat teknikal kami tu baga ngajar petani. Petani kami baga ni kak bertanam nanti bisik masalah bagi penyakit kami nolong dia and then kami boleh beri advice berkini memproses produk menjual produk dia pun boleh datang kami lah. Kami bisik ke bahagian regulatory maksudnya perundangan lah di mana bahagian PBQ kami peran biosecurity quarantine yang jaga pintu masuk lah Sibu Port Rejang tu ngau airport. Jadi tuju kami di tu okay kak menghalang aktiviti pertanian. Sebenarnya kami kak filter lah nama utai ke patut tamak nak tamak lah. Laban kadang-kadang utai dari luar tu ia boleh mai perosak ke boleh perosak ke industri
0: tanam tupi.
1: Tanam tupi basra. Contoh subak kopi lah, namanya koko.
0: Oh, di baik sedak kita.
1: Ya. Industrinya ancur laban tahun laban bisik prosa mayanya lah. Jadi kita ngai utanya berulang. Jadi nyama dia tu terus kita enforce dia tu lama lah. Jadi kami bisik gak pusat latihan pertanian ba ETC Oya, Jalan Oya dia. Dia segi bisik ngagak latihan tiap tahun. Jadi bala bisik gak orang memohon khusus ngagak jabatan kami. Sudah tu lalu training dia lah. Selain dari training dalam ATC Oyaknya, kami basic gak ngerak aktiviti ke berluar lah. Kami ngerak training yang berluar. Contoh berumah panjai lah. Jadi baru-baru tu basic gak beberapa aktiviti dah digagak beberapa rumah panjai bak kenamit ngos senangau lah. Sibu pun udah. Jadi kira tas kami tu segi nya mah perlu kami ikat achieve visi target kementerian ngau jabatan kami iaitu by 2030 kami jadi net food exporter lah. Jadi mengurang ke import kita boleh self sustain ngau boleh nanti boleh managi ekspor ke luar negara awak ke bisa nambah nilai ekonomi ngagai industri pertanian lah.
0: Mayuh tangguh pengawak kita ni tuan ba upis bertanam betupek laban sebedau tu kita sebut upis bertanam betupek nak kita nemu sidak bisi nyedia ke latih bodinya sidak ia pun ulin nagang keluar masuk barang tau ke utai ke ditanam ia kena patut di sibu di tau deh tuan
1: betul
0: ambil kebani bakal kukon tadi ia kuliahnya antara contoh berkena tuan ambil katanya metak gay utai kuliah masuknya nama kini ia kemanehnya contoh eh?
1: Utai ke kat nama tu ya perlu bisik bekas merujuk ngagai plan biosecurity kami ya perlu bisik bekas sijil phyto bisik permit awak ke kereta nemu utainya bisik dirawat ngau bisik oleh traceable lah tiba kami perlu nemu utai tu ngai ke utai tu udah tamat lagi lalu ditanam nyak ke bisik oleh mak boleh natai ke penusah ke industri tanaman kita lah.
0: Ya, boleh ngacau industri nah.
1: Boleh.
0: Jadi nyu boleh ngagai sidak ke berjalan ke pengawal latih apakah kada sebut nuan bak jalan oya entade. Ya, siapa-siapa ajaknya tuan?
1: Ya, terbuka ngagai siapa-siapa be sibu, luar sibu pokok kada bisi ke sidak tatai ke sama-sama. Nyatu sidak siapa-siapa ke berminat boleh datai ngagai office pertanian daerah atau pembahagian. Mohon khusus lah nanti kami mesti khusus ke bersesuaian nutupi keti pinta segi kami kan ngangau lah jadi khusus tu untuk maklumat percuma lah datai aja
0: nada bayar
1: nada datai aja TCO
0: ya ya ungkap bala peningat kita tengah hari tu nanti kita bisa pengingin hati tau ke kita bisa pengurina bapak pengawak ke bergatau bodohnya nuan bisa nyebut bakau ngapi keke bakenawit ngau disibu bano bukai bisa ke tuan reti kuaku tu bakau ngagai selangau bukai dipegai baru kita kini
1: ya bisik pertubuhan peladang kawasan bisik duitik bahasa ibu PPK sibu ngau PPK kenawit jadi sebenarnya PPK sibu tu ya cover dua daerah sibu ngau Selangau jadi nyamah tujuannya kena ngumpul semua orang ke under industri pertanian awak ke bisik nanti bisik peluang perniagaan buat ataupun utai ke dibantu kerajaan boleh terus ngagih tidak lah jadi kami dia tu nanti oleh kami amalan kami sesiapa ke kak mohon bantuan dari kami kami sikit daftarkan ngau minta sidak berdaftar ngau PPK lah.
0: Daftar dulu bab PPK nah.
1: Tapi nyak selain dari berdaftar ngau PPK, ke paling penting sekali siapa-siapa ke kak bisik kak berurusan ngau kami, kami sikit menggalakkan semua rakyat berdaftar ngau itani. Hari itani lagi kami akan boleh information. Wadanya hari maklumat tu lagi kami akan meda minta mereka minta dokumen sokongan bertemu pejabat pertanian daerah. Hari dia kami akan filter pada requirementnya. Nanti orang tu kami asal boleh dibantu. Ya bisi tanah kesesuai, bisi keupayaan kami akan nolong lah.
0: Tadi nuan nyebut itani itu tadi ini and tadi tuan sekali ke ya bisa app dirempo tau ke bisa link dirempo tau ke website dirempo kini ngambil kenyamai sedap keningat tengah hari itu nah.
1: Okay. Itani itu segi bisa bawa website jabatan kami di UAS Sarawak jadi sama tak kita boleh klik link dia ataupun bisa QR code dia lah jadi nanti kami bisa ngagak pengawal ke pameran-pameran segi bisa dianggap kami QR kena kami orang scan tu terus register ngagai itani. Jadi itani tu nyamai, ya cuma register online nya. Liboh install app kediri.
0: Liboh.
1: Laban nanti kalau manyo app dia juga. Jadi itu nyamai. Asalkannya bisi Sarawak ID nya baru ya inanya udahnya ya kediri ngisi info kebetul lah nanti boleh umur ya nama IC lokasi yang agak aktiviti pertanian. Nanti mana lagi ya bisi beke detail beke tanahnya.
0: Gambar
1: nanti gambar koordinat mana lagi membantu amat lah.
0: Okay. Kira kemuntang dia tahu ni pihak kure tuan ukar retinya tuanyu patut ikat ke upis kita kure nak beri aja pun dia nah. Antai nak nemu entar nak rega salah ni kita nanya nah.
1: Betul betul. Kami segi semua office pertanian segi besi kaunter pelanggan lah.
0: Nya mai aku berarti ke tanggung pengawak kita tau besar tuan ba upis ya bertanam tupek tau ke jabatan pertanian ba menua kita lebih ke ba sibu rito. Udahnya kena tinjau nuan keduri hari lah ne ba 2-3 tahun ke dekat datai pengawak ke berkata nah ba industri bertanam tupek tau. Uliah kini ya makin manzang lagi di pedak nuan kemua atau kau berkeni.
1: Okey, aku kat mention nak bisik Siti dak session kepada Titi Tegukku is industri asas tani lah. Itu lebih fokus dengan downstreaming lah, downstream produk. Jadi Sida akan proses utai ke dihasilkan oleh aktiviti pertanian gagak sebagai produk untuk dijual. Jadi Sida iat tu AIT tu pun Sida abis memberi khidmat sokongan lah, berkeni packaging, berkeni ngagak produk, contoh masakan semuanya lah, masakan berdasarkan berdasarkan produk pertanian, contoh bakat rong asam, dabai, bisi sudah menunya.
0: Oh, dabai dinya dabai es krim nah.
1: Betul. Bisi. Bisi kami nganggap latihan tulah, Pak. Ngau sudah iat selain daripada ETC tadi. Pegawai kami Kediri pun boleh ngagak latihan berumah panjai. Iat tu Kediri pun mesti KPI sudah, sudah pun mesti ngajar orang berumah panjai.
0: Oh, mayuah gak tanggung pengawalannya. Mana yang gaya nah?
1: Okey. Jadi ngenang ke Runin tadi ke 2-3 years kehadapan tu. Jadi nitih kita perlu berdasarkan kita perlu kehadapan kena kena teknologi baru laban Siti iaitu isu global lah, petani makin tuai,
0: betul,
1: and then golongan muda yang nak minat utai ke kamah ku pedias kamah 3D lah kurang.
0: Ya betul,
1: jadi kita perlu adapt teknologi baru, contoh IoT petigasi utai tu baru Sida kak minat join aktiviti pertanian. Nyak mah dia tu jabatan kami benong adapt teknologi-teknologi terbaru tu. Utai-utai tu akan segi ditamak ke dalam khidmat nasi, khidmat teknikal kami lah. Jadi nanti Sida tu udah kena teknologi baru, nak semestinya Sida perlu berkebun. Sekadang boleh kena internet aja, klik dari rumah utainya boleh berjalan ke diri lah. Contoh. Jadi semina utai tu ya agak baru, endainya ya kos tinggi. Jadi ya mesti cabaran lah, kita perlu kena teknologi ke ke simple ngau berpatutan lah. Nanti nak nanti kalau marah kalau lama ke ya kak mulai ke pokok ya.
0: Aw, anda sikit amat tuan. Lepas punya kenuan tadi kita itu ya aku tu nak negok robokai, aku punya nak tan pak panas. Aw, anda ge orang kebiak ke dia tu, nak pihak kau tuan. Aw, jadi ini pula yang agak ni tengok pengawak kita tadi nah. Empat tengok pengawak tu besar, peninga. Ngarap kita tu datai membak kita kedinga. Udahnya aku berarti ke bak dini-dini event atau ke program kebesar-besar. Aku menda upis bertanam tupek tu nak sida ya sikit hari sebagi hari orang kenyari jawatan kuasa tinggi nah. Lebih ke ngatur bakal bak program Sarawak aku sayang hampir lama tu. Kudah kita ngatur semua pemakai semua orang ke gawaknya tadi nah, tahu ke dikumai kita yang balap petugas kati ke bak program ke dekat datai tu ialah nyeruma pengerami nyambut hari Sarawak 22 bulan Julai tu nah.
1: Ok, untuk maklumat semua segi nanti event-event negeri Jabatan Pertanian segi selalu dilantik jadi jawatan kuasa sajian ataupun jamuan lah. Jadi untuk hari Sarawak tu lagi Jabatan Pertanian ya, kami tu akan menyediakan serving ngagai VIP bala menteri bala YB ngau local leaders lah. Untuk hari Sarawak tu manyu event ya mesti town hall session. Town hall session tu akan diketuai oleh Premier Ketai Kediri lah, YB Premier Ketai. Ya bagak bisik gak sesi majlis kesyukuran fun run perhimpunan hari Sarawak. Jadi manyu aktiviti akan digagak maya hari Sarawak. Jadi tugas kami kali tu sama, cuma approach kami lain mimit. Nanti sebetul tu mesti memberi pack food ataupun skas maya maya SKS kemari. Kali tu kami kena kupon lah. Kami beri kupon ngagai petugas yang bertugas selama 3 hari tu. Okey.
0: Namanya diberi terus ngagai sidak ke gawam tadi nah.
1: Jadi kupon tu ya kita beri okay, lamsam lah. Contoh nanti pagi-pagi tengah hari lemai. Ya bisik tarikh agak nanti hari tu hari 2 hari 3 bisik agak tarikh.
0: Ya yeah. Aku kata ba program Sarawak ku sayang udah tu ilah kita nemu ba minggu ke terubah tu tadi dalam bulan 8 tu kita ke Serikai udah nyak kita ke muka pun tetap bagi bala kita kini tu.
1: Betul. Untuk maklumat kami ba masa tu maya SKS bersarikat lagi akan ngena SP lah.
0: Oh, boleh baru angkat SP.
1: Boleh angkat SP.
0: Minat ke hari Sarawak.
1: Hari Sarawak tu ya diri kupon. Jadi kupon tu tujuannya kena diridim bak Sarawak Kitchen, mm-hmm. kena nolong usahawan-usahawan kita ke berdagang maya Sarawak, hari Sarawak lah. Jadi semua orang ke udah run lagi, udah Belanda, udah bertugasnya, ya nanti boleh redeem kuponnya bak Sarawak Kitchen.
0: Sarawak Kitchen.
1: Jadi itu ke membantu usahawan kita lah.
0: Ya. Aku ngau sikit lagi tuan ba program ke udah tu tadi kita negok pak Sarawak ku sayang pak Sibo temok kemarin ya. Nama kini asai ke bisa penangguh ke ditapek kita dalam tempoh 3 harinya. Okey, sembilan buah pemakai tangganya bisa ba tebukai apa himatan kita atau ke main wah kini orang agai kita okey sebetanam tupek dia.
1: Hari segi penanggur nyap secara manyuh ke orang giga pasal maya pasal elon makanannya. Jadi utai tu kami udah clear maya kami meeting postmortem kemari. Jadi for untuk the next SKS ya akan panah gitu lah. Jadi bisik orang madah bisik ke boleh, bisik ke betul boleh. Jadi kami benung proses tanya dah tahu.
0: Ya. Saya kurnya ke tok ke terubah ya kita ngadu ke tok nah bak sibu to nah.
1: Ya. Betul. Oh,
0: ngena SP.
1: SP kali pertama lah maya Sarawak ku sayang ngena SP.
0: Oh, tamunya ku tanya panjang kita ke baru ngepun ya sikit bisik ke penimbang mimik nak korai.
1: Betul betul. Oh. Jadi harap ke udah tu asai ku panah gig lah.
0: Ya lah banyu terlebak gig gua dah tu lah nah tuan.
1: Kami udah beri besi discussion sama ibu pejabat kami way forward awak ke waktu itu lancar di masa depan.
0: Jadi ke penudi dalam randau tua ke tengah itu tuan ramah kini jako nuan ngagai bala staff nuan ke nuan gawak tiga hari itu pemegak ngagai semua rakan strategik ke sama belak ngemuju ke program Sarawak ku sayang.
1: Ok, mula-mula meri terima kasih sekali lagi dengan RTM melaban jemput kami aku gitu. Jadi aku meri penghargaan dengan semua rakan strategik terutama pejabat residensi ibu, ibu pejabat pertanian Sarawak, semua rakan-rakan kami, staff-staff pertanian ke bertugas, sudah bertugas 3 hari itu, 3 hari lepas, ngau ke akan bertugas maya Sarawak dia lagi lah. Jadi meri terima kasih dengan Sida, amat dihargai lah, termasuk kita ke RTM, amat rindu ke gulai ke RTM, ngau agensi-agensi lain lah. Okay, kami harap semua kau kita itu terus mana lagi ke masa depan. Aku ngarap ke warga Sibu menyuh-menyuh maturun ngagi Sarawak deh, menyuh aktiviti akan digaga. Jadi
0: Jadi kepenuhi hari nuan tu tadi tuan sekali lagi merek awak tahu kepeluang nuan merek selamat nyambut hari Sarawak ngagi semua bala keringar ranau tua tengah hari itu.
1: Okay, aku merek selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Ini aja adikku. Terima kasih.
0: Bertemu 22 hari bulan 7 Helena.
1: Iya, bertemu.
0: Tunyu munyi kembali tu tuan. Tadi udah nyebut ke penuh data penuh data nama tim ke dipilih ba World Cup tu lah. Lepas kita nemu RTM tu jadi penyiar rasmi World Cup 2026 tu.
1: Nanti tim aku sigi England aku.
0: Awak sitik adikku buat?
1: Lawan hari subak aku bedak tim Englandnya segi ku nyokong England.
0: Gerinti bujo angge fena ka tuan.
1: Arab ke ngangkat pialanya sekali emang England kali itu. Udah 60 tahun udah boleh. Pama. Arab England mah kali itu.
0: Okey, tim England tuan Andrew tu ya sama ngo kita lah balua dia ke ngundi atau kerindu ke tim England buat World Cup 2026. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya, hanya di peningah, hanya meranau kami dua tuan Andrew Iliang ke tengah hari itu ba awak ngela tengah hari kita lebih ke program ranau temuai. Merik terima kasih angka kita ke bisik bergolong kami udah tok kita terus ke baru program ngela tengah hari kita ba jam kedua.

0: Hindi ko.
1: Ayo, madihito. Nama ang gaday.
0: Hindi, say ko angat mato. Nama angat. Angat. Angat ko na rin ay.
1: Pare, nama na po chat.
0: Angat ko ay. To. Da de dalam tau pada de nyawa ko.
1: Rupa ya mulu de nya.
0: Ah, pada kemai.
1: Ya. Eh, aneh gemerangah baku berci riyo kemai de berenggot riyo de nya. Da de nya, da de mertua batisi mulu de nya.
0: Mertua nama.
1: Kai penyakit kaki jari mulut ana meyat nya de.
0: No, kita tuai no de kena tuai nya kita.
1: Na mu ma kita ta mertua nya kurang ro ai de nya mo ko.
0: Oh, de nya tua udah bire riat dien ba SKS.
1: Nya ka ko na kunai kemai ta de.
0: Bawai.
1: Bawai. Nampsai nyebut.
0: Nampsai nyebut. Mandi yang kita nyebut. Entai kemai kita detat kita berkenya.
1: Ya, me. Badong entar kayak kemai pamus karena kita. Aku mau deh inai tanya. Inai umpeng.
0: Nama.
1: Tusa tay ya kau.
0: Lama tay ngaso tusa tay.
1: Mutu si kau karan kemarin ukai mbak kau.
0: Ngai ya kau nya. Kau dah mada ya. Tegau kau kau tegau ngai kita punai.
1: Kini kan tegau ngomai deh nya mbak kau. Kan jadi deh tegau nya nemu nyura laki bolehnya kemarin.
0: Iya gababari yang mayu amat deh ya. Baik kau tegau ngai, baik kau tamo. Nama natau tamo arinyo.
1: Natau nya nya dijaga orang yang pada dah. Aku tu malam tadi nak tino wak kuku dek, karena nak tinggi darah aku tu berarti aku tu sikau nya.
0: Tinggi darah ada ni, kena kita wak tu ialah aku kamai dek kena.
1: Kena.
0: Kia baru orang yang bisa pengawal aku.
1: Muto sikau baru ke dia?
0: Muto, muto nak aku nemu muto. Tapi bisa pengawal. Muto
1: tengah apa dek?
0: Nadai muto.
1: Nama pengawal dia. Dia di ni nya benua kemarin.
0: Dia berdataran tun nama tungku bujangnya.
1: Ah, nama pengawal dia dek.
0: Misai orang itu waris Sarawak dia.
1: Nah, nama hari Sarawaknya dia. Berapa bulan?
0: 22 wai.
1: Nanti 20 ngai ku baik deh 20 bulan kan mada pinal ku.
0: Pinal dia orang mada pinal.
1: Dek kumpulnya dek ngau mau mata ngau mau mulut mau mereci adanya.
0: Dia orang mada pinal. Aku bisa ni ngau. Mansa ku studio mini sida DJ nya.
1: Butei butei. Siapa nama kebaris kidennya udo ke beranak bare dia nya. Eh, kelakinya tuan siapa nya?
0: Tuan Haidao.
1: Tuan Haidao.
0: Tuan Haidao.
1: Saya kopi. Okay,
0: bu, mansa aku mini kunti sidanya Puan Maria Made.
1: Oh.
0: Sida eka masa yang tiba besar dia.
1: Oh.
0: Medak pena dia ke tai FIFA.
1: Nah, pada de 1.20 hari bulan pukul 1 ku ya sarinya nya ku ya.
0: Yo.
1: 1 paginya.
0: De de milih siapa wai?
1: Anu kau memilih siapa dek? Dek, lekam mata cuak dengan kak dan pukul 1 pagi mada orang pinar ya, bak dataran ya. Hai,
0: payureng. Tua, kau kau mada main buah jago.
1: Nama tu pada ada di hari dalam dia.
0: Hai, mada orang kena baju baju tanya baju nama jersey.
1: Baju jerseynya. Oh, nyak kebuah dekat kia. Hau maya naga pengawal dia. Nek pihak kau dah udah nyari Sarawak dia.
0: Hari Sarawak?
1: Nai kemisi kita hari besar maya.
0: Ada besar kami saya kita nama berengkah tahun 2016 subah orang dia berengkah cuti entah hari Sarawak deh.
1: Ni isau aku tengah hari itu. Mana ada nyunga mau mata aku kebolong. Tanya merani aku kita. Boleh nak penemu deh bapa hari itu dia. Nau.
0: Nya maguna kita agak eski yes why?
1: Oh, ama mayu agak program hari Sarawak tu ialah dia.
0: Mayu wang.
1: Ama.
0: Kene gede.
1: Ya, meke didinga aku tak ada bisa tuan keberanau ngosi dak beradio tar. Apa-apa ma tule
0: ko de pria.
1: Nah, berarti tersebut ya yang ada mayu aku ya bisa nyadon pemakaian nama ungkok kita eta orang gawa.
0: Wah, kau ke tanya. Ukai kau ke ini sumpah yang kode nan mutai.
1: Nah, nanya kan nemu mana ada temu ada mage yang utau orang kakak masa screen dia temu dari orang hari Sarawak temu dari
0: gembelnya geningon sih dah kenyebut dari muto nya jauh ingat ke dari
1: dek bagah berjalan ukai nama aku laban ingin nanti aku laban yang kena elektronik muto nya aku ya nak kena minyak ya kena ke berjalan nak kena minyak bisa utanya barunya tau
0: elektronik kena karannya.
1: Mana karan?
0: Baru ya aku ni ngah mutong nak karan.
1: Ya, aku namanya the charge baik bila tino. Nah, patut kan tau?
0: Nah, tadi ya, kau pernah aku ni bilai nadai kita sore tau.
1: Ya, aku ni bilai. Ini
0: buat
1: Arab ya. Bisa ya, pakai tua tau. Karena nak uluang gaya hari tua.
0: Kapa, we dia, mio.
1: Kenya apa dek bejai kapa dah mampu ne?
0: Ne, aku depan.
1: Ne, ne ya dek. Bisa nadai.
0: Depan, aku nyebut depan dek. Sikit sebut dek bayo.
1: Ne, ya bedek pandai mulung kerate ya. Panjai mulung kita. Ya, siapanya undi dek orang laki main buah.
0: Oh, main buah minat kau orang laki. Ya, kau dah pedak kau hari berengkeh orang main. Ngaya kau. Misai minat kau.
1: Orang ni yang misainya.
0: Okay, misi ba spital?
1: Nah, iya
0: kene Leonor misi nama ya.
1: Kata ke?
0: Leonia misi.
1: Ayo, dia nyak nama kuwe de minan dia ada.
0: Iya nyan mu de. Nan mu ku mayem bua bapai te ude. Yang pecah record mana kedai. 26 te record ya mayen. Mayen kanya.
1: Apa? Mayuahnya.
0: Mayuah de mu ya ude boleh bua masnya.
1: Bua.
0: Ah, oh, anugerah bola mas kurang buatnya.
1: Apa? Nanti dijual. Berapa nak harga buahnya? Nantinya mas.
0: Dua kali ibu liah.
1: Nah, kini kena ngau buahnya dah?
0: Ada lagi nyipeknya mas.
1: Enggak jual. Nah, boleh gadai kini buahnya.
0: Nah, dah itu nemu nak sebilang ya.
1: Nah, dia minat sepatu ada nemu magai yang dahnya.
0: Enggak ya ku.
1: Udah nyakit nama ke mesinnya kini kaya dah?
0: Bah, lagi biaya wai.
1: Biaya?
0: Biaya, sikat. Dan nak laban ke Nando sikat.
1: Nando?
0: Nando, sikat.
1: Nggak sikat ke Nando?
0: Sikat ke ya.
1: Nama penyikat ya, nanti banding ngomong misinya dah.
0: Nya, baru tahu kumai kita sikat tu wai-wai.
1: Oh,
0: udah ada nya kumai dia kedai. Enam kali udah main berpila dunia.
1: Enam kali. Ah, laki kena baju hijau-hijau mansau nya.
0: Nombor tujuh nombor ya.
1: Pinai, namanya nombor itu sebayan.
0: Itu sebayan, nombor enam no.
1: Nombor tujuh nombor itu sebayan.
0: Dini dia boleh penemu nya.
1: Nggak ada, nanti dia tinggal hobi yao.
0: Amat.
1: Sa, dua,
0: tiga.
1: Nya, sampai tujuh apa ya.
0: Amat. Eh mana ya numbuhnya tapi ya?
1: Mana
0: ya? Iya penuh deh.
1: Ah, nanti dek nak baru nak mana ngai kerennya diantu inau.
0: Oh, nak tahu nggak kau nak jessinya?
1: Enam kali ya tadi.
0: Enam kali ya wai.
1: Nggak apa lah dunia.
0: 41
1: tahun tu 41 ya?
0: 41 wah.
1: Pe, amat nau nak kau deh.
0: Ya, di ni dengi kau gamang gisigat.
1: Pe, siapa?
0: Ya, gabadas.
1: Bisa bina yo. Napa tu? Nah, dah umur 41 no.
0: Bisa.
1: Udah agak kaya.
0: Kaya.
1: Duit dunia tumpu ya, cak no.
0: Kak, ngasuh sedar sumpah main buah kaku.
1: Oh, ni buah sumpah yang dia. Ni buah tengah. Subah, orang main subah subah. Nya, anak sumpah yang kelaki nya suah deh. Nih, lagi nak suah deh ngai kepatah kaki mana yang ngai ketok-tok.
0: Nah, kasih yang ngasih ku cok wai.
1: Tok-tok, nama orang kau. Laban nyagik benar main. Bapak, menua friends. Betul sebut kau nya.
0: Dia main nyebut.
1: Anak orang putih ya ke Jakob Melayu ke ni nama dunianya?
0: Perancis.
1: Oh, Perancis. Sama. Lagi kumai ni Perancis teknya berjana ya. Tu apa besar nyebut nama Perancis.
0: Oh, man ke?
1: Friends ya, nan muka putih.
0: Nah, nanti Perancis. Perancis ya. Kurang nyebut nanti ngangau Perancis. Perancis. Dia main mulut ku. Frank.
1: Frank main gicak kelawa ke rana tu. Nya,
0: pape.
1: Pape? Laki ke tanya-nya.
0: Nyalain nama sida. Nama nyemunyi nyebut pampe.
1: Kilan mempape, ayoh, dia hodoh. Akik berang main ya, sida tanya-nya dia tahu.
0: Kena
1: ikut dia namanya. Nak, aku nemu, kaya aku sekolah.
0: Amat ke?
1: Pede nemu. Umurnya, sebedar umurnya 28 tahun deh. 12 gol deh, bak piala dunia.
0: Akik biak ni biaknya.
1: Akik biak.
0: Biak, akik sudah nak ada aku nya.
1: Eh, mau deh. Kuma dia kedai, udah kalah ngagak si pek hat-trick. Nemu hat-trick deh, tiga kali dalam permainan 90-annya. Bukan main hat-trick. Gua ya, tiga kali.
0: Hat-trick?
1: Hat-trick aman.
0: Okey, namanya hat-trick aman. Nama aku tahu.
1: Nah, ya tiga kali ngegua dalam permainan 90 minitnya.
0: Oh.
1: Hat-tricknya ya jejak tiga kali.
0: Oh, nama dia ini gua.
1: Nah, aku minat dia kata aku nak nama. Nih, mayanya aku mada ukai-ukai tahun-tahun 2022 subah.
0: Oh, okey, biar gaya.
1: Nih, sarinya misi dia nyak, meh. Tiga kali hat-trick baru start. Alah dia nya.
0: No.
1: Nih,
0: kira
1: dia. Pintau nak, tadi ini atau boleh kaki. Bisa nung ngelawan kini?
0: Nah, nemu ba ya.
1: Kan nginyau, kan ngelawan, kena balanai
0: ya kakinya. Ya, kalau boleh buah mas, ne?
1: Ya, ya, silahnya kaku.
0: Itu yang wai, tahun-tahun orang main buah, ya kenyaga buahnya, ne? Nggak boleh lama, emang kaya buahnya.
1: Bapa, siapanya?
0: Lapan sikin aja.
1: Siapa orang kenyang
0: buah? Unde-unde yang orang main buah.
1: Siapanya, orang ketisinya kini?
0: Bala. Ya, medah dia kenyaga, nama utainya. Pejangoknya. Dua sedang ngari yang kebuahnya.
1: Oh, tanya kipah.
0: Kipah.
1: Oh, nak tahu lama ya dah magainya.
0: Nah, boleh.
1: Apa sikian?
0: 8 sikian. Boleh nyimpan buah 8 sikian. Nak boleh lebih hari 8 sikian.
1: Nah, adanya terumpit korang nanti lebih harinya.
0: Subaknya berpun tahun-tahun eh. Oh, ya kenyaga buahnya. Ya, semina boleh di magai buahnya. Nak lebih hari 8 sikian, tak? Pengadilnya orang kufu nyimpau utainya 5 sikian kepenuh dayanya ngena jari ya
1: Pia, ne? Oh. Mayu nau galman main buah. Padahal aku terbakar kenyipe nyipe aja.
0: Tapi berbuat kau tanya.
1: Berbuat apa? Berujok kulo. Bakal ikan ngaban berujok kile. Nyamise galon. Nyampi aku
0: lah. Bisai.
1: Pe, ayo.
0: Asuh orang sepakan penjuru kau ni kau ni buahnya.
1: Eh, kau nak muat?
0: Antai lebih ya. Jam.
1: Asuh penjuru?
0: Aau.
1: Oh, nama nau deh.
0: Nai, aku main kemana main buah tau. Makuto nama.
1: Dini dini deh mada. Batibi ke badini?
0: ATM kelihat ah.
1: Awa ma.
0: Nama kedua ada ini bilai ngajau korinya.
1: Eh, udah si dah nado pansut serinya. Nama ada ke?
0: Nama
1: nado. Udah nyanyi
0: nama bilai si dah nado.
1: Udah pulai si dah ya. Nya aku telpon ngajai ini bilai serinya. Aku deh lemau lemau. Aku ni ngasawat ya. Kau ngano ya ngau aku dah wai. Kau ngano mada siara ulangan. Angka si dah nado mana yang pas siara ulangan. Ngahegi aku mai ya.
0: Nak mana yang gawai?
1: Nak aku baru siaran ulangan bedau gak lah ya.
0: Alah gak nado?
1: Alah ya.
0: Kapa aku nyak? Kau nyak aku ngai beda. Pama aku beda ekem nyak nyalik. Alu alah ya.
1: Nyak kau iya nama gak mereka siaran ulangan nanti nak tau main baru dia bawa ulang. Oh,
0: ulang main mah baru nama deh.
1: Nyak mak aku si teh dage kemana kira nama deh laki kemaya pantengnya. Ari menua Brazil.
0: Brazilnya, maya panteng oh si kaninya subah.
1: Hei,
0: siapa nama ini?
1: Nama mau aku kene ke?
0: Nama aku sepi aja.
1: Kene ke?
0: N-E Y M-A-R kini buatnya
1: siapa ini ada?
0: Amat deh, nana mu maco.
1: Aku kasuah deh.
0: Ni mau nyawai?
1: Aau, dia pulai sih dah, no?
0: Boh ya, sih dah Brazil dah pulai, wai.
1: Ya lama orangnya udah mayor record mana yang 5 kali udah bab pila dunia.
0: Kasih ya, wai.
1: Nama apa kasihnya?
0: Kati ke?
1: Kamu belayar deh ukai.
0: Nah, kasih kena kasih ya deh. Tau ke penuh dia ya, main tak?
1: Nai, pihak bapa umur bisa pada kurang mainnya, wai, nadai.
0: Nah, aku nemu berapa umur ya, dia nemu ya tau. Sige, main wah tau nulung Brazil, main rambau zaman sida Brazil.
1: Ya, ma, nampak lama bisa main ni, boleh ngegawa tamak
0: kian. Katai, sige orang tak punya kurang, sige orang main bawa.
1: Ya, aku main orang-orang pangau, suba. Kita kena nemu nyebut orang-orang
0: borek,
1: suba. Medaknya badas sih, keliang maka yang kok aku, gila nama.
0: Sampai tampung lagi, wai.
1: Salah tampung lagi kemana kena gila tu aku mai disebut ngapa orang pangau
0: kau dah nanya tu gila dia tu
1: pulai mau dah si teh dah utai ke record baru dia tahu bak 2026 si teh dunia ke pemadu miet bak dunia
0: nama dunia
1: ni kep bende
0: ukai Malaysia miet
1: miet nak sebakang wato miet kita Malaysia itu bisa 30 lebih juta rakyat sira atau mimin
0: sira atau juta sira
1: lebih ya tanya nak lebih hari 600,000
0: nai mimin aja sira nai
1: mimin
0: nyuka masai kita sibuk
1: betul sebut kunya tare wai
0: kene tare
1: ke bender
0: ke bender
1: baik nada orang ninga tu
0: nada orang ninga tu nemu sira nya
1: sira atau dunia pulau setengah juta aja sira ke diau dia ba pulau nya de nya yang de sira ada tai baik kas dunia
0: uli ya sira ini wai
1: uli aku madah ke de nya ke narit ati ke nyaga gua sira nya
0: oh gokip Kipa tadi.
1: Aku madah ke de sebedau yang ngopi ala dunia. Aku na ingat ke nama ya. Nak tu berarti ke nama orang yang mau nama orang.
0: Dia mah sebut nama sida.
1: Dia sebut
0: nya mai. Munyi mari ado ai.
1: Nang ngeso wai ngeso. Ngeso baru beli ane empat lama besar itu. 28 gram.
0: 28 gramnya pedih rekon dan ane madah kon te pedih pegawai lah.
1: Nak dinga ada dulu. Tau. Ya kenya tadi
0: le. Ya kenya gam.
1: Baru berapa ribu ja flow ba eji. Udah aku madah kedai nyari kipa tau. Au. Madah kedai million. Nah,
0: orang ke pulau ya.
1: Polo. Orang ke Rino ke ya.
0: Iya, nyanangka ya, buah ke sida.
1: Ya, umur ya tuai. Iya, cukup lah niat nyaga atau nyaga wayangnya ke madah kedai. Mau dia merah yang kecil-kecil kan terbaik ke madah kedai. Nang ipek aku umur ya aku deh. Dia ke sida ya baru ngau angkat. Baru angkat di pedak orang bat dunia. Sita kita kenari hati orang sida ya dunia kemiat. Ya.
0: Oh, nak nemu aku. Nak kalau nemu nama menuanya aku indah gua.
1: Baik, nasi aku bisa piala dunia atau wai?
0: Nanti nana nemu tai kita.
1: Nadai, nari tetemunya. Siti nasi aku sudah ATM kliknya. Peri,
0: nyok
1: meh. Nanti aku bayar wai. Nak aku mendak nak leh. Kupai aku bisa sien.
0: Nadai aku wai. Tanya mai di tau. Belanda mulia berkebun. Sarinya aku mendak ini bilai. Benua berkebun. Mendak mayam bawa. Kemayang tembau.
1: Nya muka kau aneh gini otak kerina ada. Bisa si tek ke namanya ke nyadi mimpi nyadi realiti. Kalau si tek dunia nya, aku nak mu nama dunia nya. Wai,
0: naik tu nya. Wai, dunia orang abus apa? Uzbekistan.
1: Betul nya. Dia aneh mula aku. Kau dah aku kenal
0: mu. Iya, tidak nya, mu deh. Ba, dinya tidak yang ngau kimpin kelayakan Asia tidak sebab. Ke terubah ya sudah engau.
1: Tahu tahu tahu.
0: Udah sudah tahun sudah naun sudah kengau nauli ya.
1: Apa?
0: Kira kau antara orang wakil siapa way?
1: Ya.
0: Lepas sudah sudah merdeka rambau kesatuan Soviet pada tahun 1991. Sudah tahu suweh nak boleh belama nak uliah nak udah nak muju nak muju nya tahun tahu 2026. Boom. Agus deh way benar tu beranau.
1: Benar mas. Sebab yang pergi.
0: Bukan tahu 2026 tahu sudah ya. Uliah ngau ya. Nya sudah ya antara menua Soviet ketiga atau uliah ngau pele dunia sudah ya. Udah sudah ya.
1: Nak ngawak sudah enak ngagai pena. Datai dia udah nomor satu rete ya. Udah orang lani ya magai yang.
0: Udah kalau besainya.
1: Udah. Iya kemaya menua kita ngau deh. Nya kok. Angka ngante balane sumpah yang no?
0: Ah, ngante ane sumpah yang ngante ane gubup.
1: Nya, muka kau kan ni kemimpinnya sih kau lihat dia nyata. Sama no. Kita berkeras nak kau dah.
0: Ah, nai mana amaran kau tu?
1: Nya, mana
0: belayar tu?
1: Nada mana nau muni yang lapan nada penghasut sih kau dah nada.
0: Angnya me?
1: Nada, ukai nama aku minggu tu mera untek deh baras nau.
0: Ba, iya nya kita nganjo mata kita nuci ane yang kita duduk dalamnya aja.
1: Nih, empat panah kau tu semadi, deh baik deh kau lihat kau tu si kau nak gak boleh ya kemana kedai? Nya. Kekian kau kang mai deh meli
0: jalur
1: gemilang, ukai jisai jalur gemilang kau, nya meniram nuwa Sarawak nya kang itu yang pernah dengar deh, apa yang deh?
0: Kene kede kalau meli nya, aku mende mai mende membuat 20 ribu bulan berdataran.
1: Eh nya ilo meda lagi dengan udah ketua dia nemu ngena tintua apa tintua bisa
0: mai kau ini bilai nemu ngaso ini bilai meh
1: nemu ku labai dengan ngena duit deh dia panjat dulu kau mana nemu ku deh nya eh lukai pemado
0: opo ini bilai ke lukai berada di bisa engau tua di tau
1: ngai ngai ngai sponsor tua
0: ya ya baru dah terima sawit baru dah terima haram kian tua ngacau ya
1: menira tua tau kita dulu dah deh baru meh tu empai lagi tengah jalur gemilang menira menua Sarawak.
0: Nama tanya. Tanya kita, lagi tua rumah nanya.
1: Ah, lagi berbengah histi nama tare.
0: Sarawak maju mamu.
1: Ya, into Sarawak.
0: Jaga Sarawak. Ah,
1: mana nak orang nawai?
0: Orang mana nawai?
1: Orang mana tua?
0: Mumpu.
1: Nama bisa jual apa kerana dah saya kau tanya jual.
0: Nai.
1: Eh, balai jalur gemilangnya, nada dia jual ngapa dia tu pelaba kau, kau aku, mana itu orang yang main upet mana ya?
0: Aram mungkin yang kita sudah main siapa nama hidupnya?
1: Eh, balai sudah Dorothy, main sudah siapa?
0: Lano,
1: katanya?
0: Nana mau Melano?
1: Melano kau tahu lepas. Nampak apa upet mana?
0: Nana mau kuai.

0: Dengan dia palok drum lagu tau ma. Nah, kena gujuang ke amnya.
1: Gujuang ke membo.
0: Gujuang ke lagu tanya. Tadi namanya lagu Ari Sida Edik Transmission. Lagu engkau lama udah nak dengar lagu tu.
1: Amat lama udah tau. Sikit rambau-rambau ke timenya.
0: Ya. Dia tahu antai dengar lagu ke selalu didengar kita umur-umur kita sebab dia mulai ke pengingat kita sebab tapi aku dentai.
2: Tahu
0: ko. Gerai dia sari tahu.
2: Gerai apa mau tubuh atau nyawa tu nang awak tu
1: nak gerai.
0: Tapi manten una agak benua nyawa nyawa kita tiga tu.
1: Ba nyawa tu kerja apa?
0: Benua dia bayar perintah nyawa.
1: Benua kerja nyawa tu. Benua kerja
2: nyawa
1: yang
2: ni. Nato nak gerai
0: nak lah. Tahu. Mayu berita mana hari ulu nanti?
2: Berita mana hari sibuk, mayu mana hari kampung.
0: Berita mana? Berita mana hari sibuk? Manu hari enam tu tadi ke Bungkong Osro kabar 16 ringgit. No,
2: enggak. Mami
0: saya kok beda ya? Bisa beda. Ngai nampung reka sare to, mpai ngabas ke.
1: Oh, sare to, mpai ge ngaba. Hari nya ngam, nya na ge nya hari enam.
2: Hari to bakor go kini nang ko hari enam sare nya aja.
0: Oh, na nemu nyawa dente teh nya tadi memunya ko jako kita mpai kien to ai to.
1: Mpai beda.
0: Ngarap ke 16 belama.
1: Tu yang ngai nampung berita nak beda tu.
2: Udah bisa Malaysia suai de sare nya.
0: Nadai, nare no ngimbunnya na le nyubau ba kerongan tu ala
1: bawa na tuai nya. Dalam studio mini nya meda bisa ente laban juru kamera kita ia ke ngambai gambarnya bisa ngambai gambar.
0: Kama manu bungko ngosra kabar ini ngikannya ni nadai.
1: Dini kang iga. Amat. Serkuna ke manu nya. Ngasuh ku ale ati belama ante ku ingat ke.
2: Ambil dia reganya 8-9 ringgit, 10 ringgit tu, Pak. Baiklah supaya, ya. Rumah dia nyamai beli manuk. Mesti beli manuk tuai, nanti kami turun ke Sibu tu.
0: Oh, manuk tuai. Mesti beli telau, kurang?
2: Oh, mesti telau. Tapi berkanya, dia sudah perlu utai. Mula kemudian, mudah kok, sudah kerayang semuanya. Nanti depan seperti itu, turun ke Sibu. Nyak, mutai ke dia lawak. Dia ke makit, kaya manuk tuai, nanti nak.
0: Dulu nya tadi angka nyo lain ge regan kurang tai.
1: Apa mo main yude datai di tu mulai.
0: Pa mo ngibun mana tu wai.
2: Belakang
0: ngibun mana tu wai belas peria soba padanya nyu terbai.
1: Namanya pakai
0: mano kurai.
1: Kada nak betelau.
0: Mala ngaina kelolo ngaina berantai aku dai nya lain nau.
1: Iya aku nunga di tahun tai. Kau mata-mata nyebut mu nya.
2: Pakai tole dah.
1: Lau lem lama nu nya.
2: Aunya me dia tor ga ya nu lain ge ka si bakanya ubah dunya na. Cuba ante ni mali 20 ko baru ko 200 nak ko deh.
0: Au ante dia tau.
1: Na dain de.
2: Kai na ia ke mati nya beli.
0: Au labanya mudah ke mati nya
1: deh. Au mudah ga engka
0: nya. Mudah yo menyo. Ia ke mati de. Sida saya manu nya.
1: Ten dia tom ayu orang nyu au tanya frozen deh. Mano tu wai ni
0: jual. Lain masa ya wai.
1: Tapi ya nak nak sebab kau ya.
2: Iya nanti ya dulu kita di itu lebih mayanya. Alu pandu wak deh pansu wak kini. Suap kulai deh mihon wai. Respek wai.

0: Ah, ya kuda dah yes dia. Lain ke asai apa penan.
1: Penan.
0: Nak ke ngumai nak nyamai nemai lagi. Nyak ke kelawak
1: teh ngai nak nyebut. Hmm.
2: Aman. Semua time ente ya baru parai deh. Semua jelun teh baru parai lu empat lu diintu nyamai uji dia orang ngintai nyelamnya. Orang kayak pula nyelam malamnya. Ini nama orang nyelam deh. Malam mana perlu ni mak nampi ayam. Atai pukul 11, pukul 12. Alu tanya ni ke? Alu disuap dia. Alu makai.
1: Oh, you ingat ketua ya bu makai pamat bau lu bangkit.
0: Ulu bangkit. Aau, pulai mana erai ai, tanya-nya duto cari deh, ngemai lima ikau pama, lalu direbus korentai mudai.
1: Lindo lalu rebus,
0: kai. Okey, kerja ke mata pama.
1: Dia tahu agai mak ingat, agai ketai ai dia.
2: Mana
0: agai? Mana ibu mayu tanya, mayu main tak kecampur.
2: Tikau saja.
0: Ya, cukup nyamai deh. Aau, ngene pama kai.
2: Kayo bala peninga kita tengah hari itu nak deh.
0: Oh, mai uang kayo sidanan ya. Sida ya belawak ke pamak salai.
2: Belawak pamak.
1: Pamak salai.
0: Boleh berampau.
1: Terjun kan
2: ya.
1: Nai salai macam tu nyebutnya.
0: Ah, dia udah ngintu direk tadentai.
2: Aku bedau.
0: Bela bedau.
2: Pengen tu dalam pun. Aku bedau so ada gawat ujung minggu tu nak piah.
0: Ya, kan dia minta sangkuang.
1: Yang kuang menyantai.
0: Oh, tong lewe sangkuang tengah hari itu.
1: Tuh, ini lebih ya, tau. Tuh,
2: hari Sabtu ini yang kuang baru, aku deh.
0: Oh, sangkuang baru. Nanda ngawak, udah ada jik kena air kopi pagi tadi. Oh,
2: ya, ubat ya, aku deh kadang ngeri.
1: Rezeki, tonti. Rezeki, agak uli ya. Agak nada penanggung, do kita ngawak hari Sabtu.
0: Agak gerai.
2: Puji Tuhan, namanya. Kau kan kita aja semua orang pengepun kali satu sikit caranya, gayanya. Ni aku dah pulai ngetu tengah hari, maya tau. Lantai sepuluh dah.
0: Ya, nurun baru.
1: Ya, nurun baru. Ya, kah? Kau kuah kontek ku nurun baru dah, makai ngintu direk nyantai. Lembau mah, kau?
2: Lembau baru,
1: kenapa? Lembau baru, nyelain dah.
0: Nyamai, rayu ke sekali, maya. Untuk lemai, rayu ke sekali. Gue kudah ya.
2: Rayu ke sekali, betul. Nada cek nangi, dia pergi lah lepek kita jari. Udah tinggal 3 hari. Berkenyak lama, nuna berasai ke jam.
0: Nau, pejam celek, pejam celek. Dah tau, nyuka habis bulan 7. Nyamu hari Sarawak ke minggunya ni lah, nah.
2: Ya, mau nyuka bola au. Ngenang kesempatan dia nyamu hari Sarawak. Apa kami bawa wisma persetuan di tau deh. Udah, tinggal dituat ke bendera di tau.
0: Sama di sibu itu pasal sibunya udah leline ante udah dantak ngau
1: dia deh upis kita RTM berluar dia udah ya
2: ya au sama bakal bawa sama petuan dah tu yang kak ku nu begau ke bala nebi sekolah ngigo bendera ke mid baik ke school
0: kena belajar ya
2: begau baru apa nai ujung dia tu tau mu puak ah
1: ngigo tau mu puak ngai kenya berbuat elah
2: ngai ku nu ambi hari aku selalu nau aku
0: nampi kami dua udah niti ya tanya tu tadi nanti tema menua Sarawak ada si kong kena baju mansau si kong kena baju buraya
1: laba kunti dia kadang ada kuning celuam
2: tadi celuam
0: Nah, nah sama kita sate tu tadi ni ada bau.
1: Nanti bendera Sarawak macam kita tahu.
0: Di jangkit ke bau semua sanya dia uliam ya.
2: Dia. Jadi cair kain kita itu tampung. Nyalih.
0: Oh, ni bakal ke bau.
1: Pada Ahmad, pesida tiga jangkit kau
0: ni. Ni bakal patung Nora kenyawa garek babutik ni sudah tiga.
2: Yo, nene ngawak nyanyi semangat yo leh.
0: Ya, tu.
2: Bulan tahu macam kita ngono nyawa nanya.
0: Oh, tukar pila kuning. Semua kita ini kurente.
1: Semua kita ini lah. Nanti yo, me.
0: Ya, skem buat deh warna kuning gitu. Klip buat no warna nama gay warna bure.
1: Bure.
2: Warna merah, bure. Kita nama gay merah.
0: Nah, mau dente itu kepada kami dua hari di tau deh. Ya, nangawa ya menijau tua ya. Ya benar nulis ngerikut utak sebut tua deh ya deh.
2: Oke.
0: Nunggu nggak buku catatan konti.
1: Lalu tulis-tulis
0: ya. Lalu tulis-tulis ya. Tau, ini nengi kau. Orang bagas nak telaban ke ya.
2: Oh, orang bagas. Oh,
0: ya, pihak
2: kopi,
0: aku nulis. Oh, boleh dua dalam satu deh. Untai, agak boleh ada guna, agak jam tu.
2: Oh, nama tu kepada tuan?
0: Kepada ke Taman Bukit Lima dia. Oh, udah dipasuk ke orang. Mbak, tanya The Malaysia Book of Record. Laban ya Siti Ari tanah kerapa ke terubah ba menua atau ke ba negeri kemaruk besai ba menua Malaysia kena ku berita 15 kali lipat pemesai hari taman KLCC. si belah udah kirim magang kita nanti tetiga.
1: Oh.
0: Dia berapa besarnya dah? Besar garanya 15 kali lipat.
1: Ya, nanti. Besar. Ya, ya masuk bu rekod. Harap kayak kita nemu dia tau ne.
0: Ya, kita mau mansa ya tambah 5 buka 5 apa pansa kita aja. Ini yang kita oh ngai ke si bu pasal mati lemai dan ada kedai. No, kita ngain dua tau.
1: Kita bisa kebenar mayu tak kena temu kita peketau.
2: Nama tak bisa dia ne.
0: Nah, ini ada berjalan kaki hiking, brisk walk. Ya, nemu juga putih. Iban ada berjalan kaki.
2: Orang Iban juga berjalan kaki.
0: Oh, ngai nak brisk walk. Ya, jawab nemu. Kira-kira setiapnya di hari kampung galau atau kerikumai hutang simpan semula jadi deh.
1: Iya.
0: Tengah pasal, tengah negeri tentu kita hebat si bodi lah. Mengemai dek yang nemu
1: deh. Kita boleh berdarah deh nanti 1.2 kilometer. Nemu deh nanti dia meda.
2: Nemu deh.
1: Ngambil orang mai deh.
0: Oh, alayah deh, alayah dah dengar nanti. Alayah dah laban Premier Sarawak. Oh, namanya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang ngau sapit Menteri Besar Menua Malaysia seduaya berjalan kaki dia pagi hari 6 tu tadi brisk walk penyawa 1.2 kilometer.
1: Ya, lepas pemesai nanti 301 hektar.
0: Nah,
1: pemesai Bukit Lima.
2: Amat besarnya dan yang nunggu semuanya nampau diri.
0: Labanya tamak ke dalam kian deh. Awalnya berita mana hukum orang sibu, mayu berita mana bukai, teh bisik mereka nak genggung mai berita tu nak mana teh majalah yang kuaku laban premium ada mude orang ke pemaruk mayu bersiti lebih berat tu buah bermuah Sarawak orang sibu. Nah,
1: laban suah nama aku ya.
0: Laban suah nama aku nanti.
1: Makai mi kempua.
0: Makai mi kempua.
2: Makai mi kempua kalau nyamai.
0: Aku nak. Aw, mau dekat lah. Ayah nyebut utai dia. Maya jadi ke Sarawak aku sayang.
1: Ya, iya, iya kan tua. Bakat tua. Ya. Benuang Melayu tak buat sibu kitchen tua ni.
0: Asal kelekat baru terdempak.
1: Asal kena nyadi aku Melayu terdempak dia.
2: Nyapai geng gini apa kena kaya
0: jauh. Belak mungkin ni ambur nanti kebaru kan nyuap lah aku gilan nak nyadi.
1: Leban kita nemu deh bakal dikapit meganti screen besar yang lebih maya berjaku yang lain yang bisa bersibu kitchen dia. Jadi pancar ke dia di ngamanya di pedak manya.
0: Oh, deram kiamat nyebut ni. Oh, terbelakak. Eh, kau makan
2: mikombo. Ini akan teh benar nyuap mikombo ni adalah terlekak mana.
1: Tua, nyuap kau pegang lekak terbeli tua ni ngamanya.
0: Ya, mau take tanya-nya disebut dia ukai ta nya ambil hari sida upis pengerai menua Malaysia menua Sarawak
1: nanti. Oh, hari pansi sasisti.
0: Ya, pepanai kita sibuk ngatur rempo. Kita ko kita
1: memang yo dua berjalan tu bakal Bukit Lima dia.
0: Hutan
1: rimba dia ba taman tasik permai. Bukit Awap. Ya.
0: Nah, di
1: ni. Aku bisa 10 kali nurun ni ke Bukit Awapnya.
0: Oh, 5 kali kemarin kena benar sebayan anak ke 10 lah.
1: Nanya ada rebu me 5 kali engkau nyu ka saya kena apo support kon te.
2: Ya, aku ke ampai me.
0: Udah nya ente ku mai de ka le bajako. Lebo maya betungak ngapuan Maria Rio presiden ya. Na ngawa puan pe jako me kempua nya mai. Nama tempat de ente uten nya mai na ulah tempat me kempua. Nemu ra ke sike panai ura landi ente nyamut kami duai. Nai salad bise, sayur bise.
1: Sayur bise nya te gempa kita udah tahu kau ya. Kalau kelab tu ya nanti.
0: Kita tahu makan ni kan. Nama terempat dan tanya mangan atau empat ngasuh bersih. Tapi
1: yang segi aman dah. Bakal tak ke sebuah salad sayur nanti kita nemu hanglumai ya, nyamai. Sumpah mah bakal tua makai lauk sup terjun ya.
0: Nemu siku dah nyaja. Ketanya.
2: Siku dah. Kamu yang ulat. Kalau ni kumpulnya nanti dah. Pagi je dah seminggu. Dalam kanan seminggu sekali mesti makai nujuk dan pun nak jauh.
1: Ya, nanti dah dia tahu. Aku nyu ingat ke mikompua baik dia seharinya di kapit.
0: Nah. Hidup nak makan mikompua.
1: Hidup eh?
2: Hidup deh.
0: Mereka makan tu lah yang au.
2: Kalau nyamai kau tanya, kalau nyamai tang munyi kunyuk sesuai tadi. Bisa ke cara kena muai, nanti bisa hari. Please walk, tengah-tengah berjalan kaki.
1: Aku ngamai ke munyi mana hagai?
2: Munyi ya badah
1: ke? Badah ke? Ni cakap rahsia yang ke atai.
0: Ya, betul, kini di sana breakwalk ke kita. Nanti jemput berjalan kaki.
1: Berjalan kaki kian aku ko bunyi ke layak orangnya.
0: Nyalah. Bunyi ke berjalan direk ni kata deh. Nanti
2: lah. Nanti pun itu iya. Nanti jemput di belakang kaki ya nih.
1: Aw. Maka nama kita mentai drumnya kena orang. Nuan ko ya, mayang mana hake mayang. Sano ko ya, nah datang di tau di luar di tau magereto, cuy deh nih.
0: Mana hake nama aku nanti.
2: Aw, ya, ini dengi kok nyamai. Nanti pelabuhan ramai tau kita mau puak, ku kita ya sikit pelih ya, mau ku pelih mah pengawalnya. Nyamai duduk berkedai macam ni deh.
0: Nyamai mau puak dalam po, ika kedai celam.
1: Aw, hari yang tu ika kedai celam. Nama orang dia tu. Ia muka kedai ni, muka kedai kebisa ikon ni.
2: Ini ni perlu anak pansut. Uji wala kelihat sebante ke bumai. Bumai bukan cek ku deh. No berkayu dah sekiannya berkayu hanya lagi. Ukai bisa motor speed. Sampai ke sungai. Udah nyapa darat jatuh lagi. Sejam berdarat. Kian kemungu ketintiang kian ne. Udah berapa kali yang brace walk ni tadi.
0: Oh, ni kaya brace walk. Makanya nyanyi temerah. Temukuk tu lah yang baik berkayu. Baik berdarat.
2: Ya, ngekitai. Maka aku nak. Ari arti upis tu, makai makai tersangkian. Tapi uliah baik kereta nundung, makai tersangkian sekali.
0: Wow.
2: Pas murua.
0: Nunggak tanya lo nuju ibu kenyawa bucai dia kekatain kau deh.
1: Ya, ya kebucainya kena udah dibelonya kau.
2: Ngai nak udah dibelon. Kau ente malay tanya nama atau sudah nama kau kita kemudian ngai udah di tiang. Tut malay canggung ngai udah duruat.
0: Bah, ini malay tanya pasang ngai kena udah tutua.
1: Aau,
2: ngai kena tutua udah gusu.
0: Galau mat tu lah. Ia galau kapak tu lah yang kita nyamuk galau.
1: Galau sudah terpulai kerja kau ya.
0: Kedali ya.
1: Kedali buru.
2: Jadi deh malay ikan deh. Mesti udah protein udah sisi ya. Nih.
1: Ia lagi pulai kerja ngena kereta. Nanti muni kedai orang kelihatan nanti berdarat. Agai udah ngintu tak macam macam.
0: Nai malam nurun nyuluh baru yang ikat kelawa baik
2: tu. Nurun nyuluh. Ia kino dan itu mu udah berapi pukul lima. Api-api, kena api kayaknya.
0: Dia tahu dah lain.
1: Dia main lagi, dia tahu setiap aja bunyi.
2: Ya, aja.
0: Ya, menarik nyaya kedua. Nyaya penarik nyaya.
2: Aman.
1: Nak nyebut orang bukai ke, Wai?
0: Oh, ini ganti. Nada orang di rumah, maka kita ke gawak. Terpulai lagi. Baru semiwak bunyi berau. Pagi dari nak berapi.
1: Nada berapi pagi itu.
0: Riga rigau. Riga rigau. Petara kan makai dengar itu. Ya, pabilik aku dia. Nada asai.
1: Nada asai.
2: Nada
1: asai.
0: Okay, oh, bukan berfriendnya dulu kita tanya nama aku nyawa dulu dia makin hanya ada yang ulohnya.
2: Oh, lagi nampak baru nampak ya.
0: Oh, okay, bah.
2: Okay.

0: Ya lagu kita sebuah ni peningan ni nang antua kita. Ah dengar lagu nu korang teh.
1: Nah, yang antua lah bang.
0: Nah, antua ante balai ibunya ngingat ke lagunya kalau dikirim solo suba na.
2: Oh, ramal tahu apa sano ku ya.
0: Ante lebih awal dah, udah ni yang ingat suba ku ya ke sano suba. Gila ngaku ku ya dengar lagu ni.
2: Nasib na jadi ngu ya.
0: Ku ya.
1: Ya,
2: mereka tua sudah ibu. Tutu cuma ibu, nada ya kami.
0: Napa tu? Nada ya kebenung nusua mana ya dia bergerak ke tangi beranyam.
2: Nau,
1: betul.
2: Tahu dulu lah, eh pelapa kau.
1: Mana mana ada lagu keliau. Nanemu main zaman kita itu lagu nama ne. Tengah dia,
0: aku dah. Kita tu tengah umur tau.
2: Tengah umur. Kebenar eh, okey gak lagu dia tu nama ni dan tadi. Lepas kita nyong ingat ke kita empu kelia. Bakal sida ibu tadi meninggal lagu ni tadi.
0: Ame kebani. Bakal ingat. Ya, bakal kita ingat lagu sejarah mungkin berulang.
1: Ala deh,
0: rindu nyong. Oh, kerana budi ku jatuh hati. Kau kita ninggalnya, aku masih angkat kita lagi.
1: Sejarah mungkin boleh.
2: Sejarah mungkin boleh. Lu ingat ke buat tomo boleh dua.
0: Ku timang-timang kasih, ku timang-timang saya.
1: Mungkin kami tua.
2: Tua, nanti udah tua bertemu penyanyi nyantai nanti nyangka ke semua itu deh rindu ke lagunya bertemu nanti nyok saya kita rindu ke penyanyi rindu main rindu ke lagu ya
0: betul aku rindu ke aman. New boy sebabnya boleh kaya karena kita nak udah aku bertemu ngotomo udah aku rindu ke Maui udah kita Maui sebab dah 2017 isi ya lah kita mesti klaim
2: aman
1: sebab kita rindu ke lagu sedaknya nyentuh ke liriknya boleh dihafal.
0: Boleh, boleh berbual.
2: Lepas suka kita, bukan boleh bakal dia tahu mengenai mengenai YouTube kita bekerja.
1: Ya, aku bukannya kau bakal tahu.
0: Udah pinjau, ha buku lagu aku sebentar. Kena kami sekelap lagu berbelakang.
1: Ya, buku lagu.
2: Ulang baru dengar ber radio, tapi benangan tadi. Ya,
1: benar. Nanti kena kisit je, pusian ke baru kena pin, pulai ke baru.
0: Ya, record, record lagu. Lagu sedang luar. Zen kali ya, nyawa. Hei, agreement mengundang, hei, spoon.
2: Pama bisa kisiannya, pama
1: mana? Tidak ke, namun dek tiap minggu baik siapa beli buku, tanya mangga sudah menjalani tahun semua. Tapi walaupun tiap minggu semua, mana kena naik tua ini dengan
0: dia. Oh, macam mu tanya dia, mu dek kebesarnya poster berlatih ni lekat kebeli ni,
2: penuh ini ya.
1: Mayuh nak.
0: Bukannya orang bala Gen Z tu dengar lagu sida goen. Sanggup aku nyanyi lah. Bukannya
1: dengar sama awatnya. Bukannya. Kita itu
0: bawa. Oh, nanti mawatnya lagunya. Maka kemudahan ya kita dia. Nan murino kab angkanya lain pengerino nya bakal medan ya ante ramau kita nya angka bisa pengerino negau ati no
2: tonda rindau gapi ya ya
0: au bakal balai bok ko rino mendari ki eo de au
1: betul
0: nurun ke pampe siapa belagu ki eo
1: ya kerino meda apa yang alai kini lain ge ka maya tahun kita ya
2: tahunnya sopo bakal kita lain ge ga sudah sebinston kita riki riki Anderson
0: sudah ibau.
2: Sudah ibau kita rambau kelihat.
0: Selamanya temu oleh kait kita bati.
1: Betul mama nino sedak ke beban no layan bunyi maka kemudahan ya ketua nino kan lagu ta layan ge
2: rindu ngapiyo
0: nah bakal kita merasa sedang mengguen dia tau dini ni orang mau anak kita
2: orang mau
1: ni orang mau nak tua bukan ni nino ke lagu ya layan ge
0: saya tau semari melagu ya bisa tujuh harga tua dengar dia tu sano angkau mana
2: itu DJ tetam pelaba aku nak tahu orang tujuh kita DJ lagu ada
0: nak kalau tujuh lagu
2: tangki orang lagu bisa mana mah lagu kami nak pasang DJ?
0: Koya. Jauh ya kan ujung kena lagu.
2: Nadai, mana dia tu?
1: Ingat ya, cuma yang nanti dah kena lama panjai. Nanti bertemu bila pasal. Ingat ya, lagu kami nak tembak sarinya.
0: Nau.
1: Ini pun jauh. Ini pun jauh aku nyemak. Sia, nanti menyadik aku nyak. Menyadik tu aku ke Indo. Nanti minta lagu. Ujian lagu Jimmy nyanyi yang pas yang ngai huningonya bermalam-malam ya. Sekarang kok kami nebeh aku.
0: lama. Ni tiap kali kita gawat ni ya lama pasal. Ni
1: depan. Nu masang ya.
0: Ni masang kia aja.
2: Masang kia aja. Dua tu merine mayum urai yang ganan tai.
1: Ya, nama lain gini yang tai sudah nebeh yang dia rembu. Lain yang kau
2: lain tai. Baka saya ti tua dia tahu mente urana dai nujo ke tua lagu. Lain asai tu ni.
0: Betul. Ante baka kita DJ tu ambek bane pukul 3 harga ambek kita na. Gawa akan tau kas tuntun gare satu tu. Kau sebut nama kita tiga mau de bunga ya tai yang remai ku mana kada.
2: Ah aman ya saya ti flora nyebut tua sarenya.
0: Ya, kau baka mulu antas saya dengar ai alun sembau.
1: Aman,
2: alun kemain dah lama.
0: Lama lain lah saya bio. Enggak ada temu rito banyak kini.
1: Balak balito yang kesal.
0: Ya. Udah kan datang bau juang kita sebuah tentai. Nanti bakal jam tu lagi berdau ke irit kita. Dan kau mana berandau. Mereka kita sebuah minyak. Bisa terandau diri memunyai kutai. Lepas kita kerja kau. Lepas tu jam orang ke dia.
1: Kapan kami sih kasih radio seminggu tu no muka awak ngagai kita ba SKS ba sibu nya alai kita mayu hari kami ya kasih kita mayu mayu gay lo
0: nya ka ko
1: ya alai ya
0: ya tu dujo program ari Sarawak gay lo
2: ta munyi ko dato hi nyampo de entai ya bisa nyampo laban sibu tu kira ditumpu tumpu tengeu kerti sibu aja tu kita kita rekapi bisa sarenya ari sekai pu bisa
1: asai ko kami bang kapi 20% ari kapi nya di asai ko majak ngale
0: ha ka klaim ari 100 lebih ribu ke datai kemare nya
1: no 20 lebih ribu ari kapi yang lagi kita kita magang pun
2: ya no kita lagi zone tengah ya kita tau
0: empu kita kira ke cari record lah ari sibo
1: ya tapi puji lah ngagai kita orang mana sibo ni mesti buat mana mesti ditekan ke mana ngambil ke kami nak leh deh
0: ya mereka hari berjadi ke hari 6 serinya berjadi ke Sarawak ku sayang bisa bala tuan dia hari serian bala hari kenawi hari kapit hari suang hari selangau mai ngau kami dua ya bertemu nanti
2: mayu
1: ane nanti ambil dua mayu
0: mayu nanti dia ambil kure
1: iya nanti ambil cuk deh penuh buat suai
0: deh belang belang ngecuk bala tu rumah
1: iya oke out tania me tapi puji yang kita sebuat udah muncul bawa SKS di Sibu au ilak ku mai berita hari kami di Kapit laban mayu apo kada tak benar yang minat yang nundi itu tak punya di tuna sige bakal mi aku mari awak dulu deh
0: betul
1: ya au nya jam me arah ku ka pernah nyurat dalam pu jam pencukup ilak kita bertemu baru ka mai berita kebukai ranau kebukai nya de ranau tu mesti
2: mesti entai
0: iklan deh
1: Iklan
0: ne,
1: okay, ajar aku ke sekali tu, bye bye.
0: Okay, bye, sama-sama nanti.
2: Terima kasih
0: nanti. Ya, tadi bab program sada tengah Sarawak dia mendua take patut disebut. Sebut ke lebok mansa mulut nak kau deh DJ Ma.
2: Aw,
0: lebok ke bab perindah angol lagu perindah angga. Ambil kebala ni kita ke polis kau tengah hari tau deh. Ninga lagu kita ime, kene lagu kita subantai ko ya.
2: Kene lagu kita subah begetau ya ne ya.
0: Tau ane ya, kena berine indai sesenyum indai apa dia bapa pernah yang nak ninga lagunya.
2: Lagu kita 80-an.
0: Asai kaget tu apa budi yang subah ko ya dia bas rama ko apa ya mai nguntek indai kita subahnya jeng kita dalam kereta dia.
2: Bukannya bisa telepon wai.
0: Nadai, dini nak kantoi tangkap cikgu
2: surah. Duit siliang dah ke cukup ke telepon, tiba ke jawab menua. Nanti surah lama mai kang antai malah.
0: Ni udah boleh baru nanti nara hari nu tu nu apa dah udah boleh baru si kau
2: surat
0: nara surat nu minta ampun ke suruh nara tay apa dah ngai ya tau lagu kena nutup program kita kerana budiku jatuh hati
2: ngau
0: deh.

0: ku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berhari. Ricah nyawan nuan didengar aku berhari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mayang bisa peluang, ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program penial hidup aku yang tiap hari Sabtu jam 2 ngelari hari seminar di YFM Sibu.
1: Merit selamat bertemu baru ngagai bala pendengar yang ke bisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending kesada kenang yang kedekat di kenatai kaku tu peningah. Dulu aku mai kita mending ke sitik laku di kena mungka program PPA kita.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program Laban Nuan udah milih kenang aku di Kenatai kenuan bak radio ke minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu dan aku empai sanggup hati berkunci ngobalah mayuah dan sarito ngau pengering hati aku. Ngerintai kesadar kenang penghidup aku ngambil ketau nyadi teladan serta aja ngagai bala peningga kebukai. Sebedar aku ngemanyai kesadar kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasa aku hari menua tu gak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup mekita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih ya. Dan tajak pia aku tetap hidup ke dirik-dirik nyentuk ratai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tu gak keluban tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari keberkelala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan dirik. 4 tahun kebegulai berpangan. Dia yang madah ke dirik dekat ngambil aku ke binia. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke diau di menua. Laban umur ku dah cukup nur ngidup ke dirik. Dia apai ngoinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah begulai. Lalu dalam kami duai nak sedar Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berega ngagai kami duai. Dan me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi. Ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ya. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar mega empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ya. Aku nak terpansut ke cakuk mainnya. Semina air mata kemajak narutuk naya ngemasih kekuyuk wadaku. Pemuda hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku, lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bandur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pelakaban kami duai, ia dekat mulai ke dirempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirempu, ngenang anek berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Di purus aku perut. Bak dalam hati aku lalu bercakuk nuan anek tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngagai aku kedudia hari. Nuan anek tetap aku ada. Ngambil kenuan anek berpeluang hidup medak rampak dunia. Ia kerigagak petara. Pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngagai apai nguindai aku ke diau di menua. Lebuh keningan beritanya apai aku nak nerima ucok ya kenarai apai. Kumai apai aku anek dalam kandung akunya anek ampeng anek kenarai guna. Lalu indai megak madah kaku anek nadai guna. Semina merik pemalu ngagai sida acak. Lalu indai madah nak ngasuh aku mulai kedirik ke menua. Ngai kesidak malu ente orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai. Aku megak dibuai apa yang winai aku. Pia megak balam nyade aku. Harinya aku terus maik penghidup diri. Lalu berjalai maik penghidup ngagai menua kucing. Nasib mainnya bisik sikuk baki aku. Nur aku diau sementara. Nganti aku kebulian pengawak. Hari berganti hari, minggu bertukar bulan. Aku ngada kanek asi, anek lelaki. Bala baki aku memayuh, kiruh, ngibun, lalu mutar ke pengawal aku. Nyentuk aku belaki baru ngosikuk lelaki tungak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngepengiruh ia ke ngibun kami dua menyanek tetap seruran dikingat kaku. Tajak pun kami dua jadi nak diterima sedak sebilia. Dan tudah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Pengelamaknya maku hidup nada ninga berita sedap apa yang wintai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya suba agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia ngulih kanak sin nganek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mega berjual ke bulu babas.
Bertahun berganti, cukup nadai berasai peningah, utai kerispek berdalam penghidup tu. Anak lelaki aku pun yang mansiam besai, lalu udah megak nemu ke pengawal sekolah ya bak pum lima. Jangka kelalu diasi kaku, engka kelalu diasi kaku, dikesayau, dia memulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawal kena manah digagak ya. Jako ajar aku ngakai ya, mimit pun ada mansak berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan agak aku. Apa ia nyunak bermunyi, mameh laban ia kukai apa yang kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ya, ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda oleh ia tibangan nak menuku. Masa biaya anak aku amis dikena ia lipat kiak-kiak ngobala baki ya. Ngirup udahnya berjamai ya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku kemadai seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabek aku puas. Aku nak nemu, berkeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babiliak semua udah nares keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniawan yang orang bukai nemu jenuh. Nemu sinuk serta sirup kapai nak diri. Tang anak aku cukup-cukup medis ke hati aku. Makin dikesayau, makin ke aku tu dicamehnya. Nyunak tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk macet tuai. Tulang inai nuantuk macet nadai. Ketega ulah nuan kena keruan. Aku dia tu anak, udah dibuai apai tirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Ngantik seput ke habis, dia berdunia injau. Dia tu anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia. Ketega penyalah terdekat nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berunding ke nuan lagi. Sampai emas ngau kerasa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan. Teh nuan aneh, banget nak nemu jerak sampai ke nuan dia tu dicil. Dia tu semua aku makan nanggup pemalu. Subah aneh, nuan ada, nuan ada apai. Dia tu udah nuan besai, nuan gak nusih hindai. 10 tahun dah lagi, baru nuan pansut hari cil. Kada mana sepuat aku tu datai dia. Medak lalu ulih berkulai dengan nuan baru. Aku dia tu udah pemedis. Irau maku aneh. Irau mati aku. Nyemak nuan pansut ilah. Kada orang kak medak serta ulih berkulai dengan nuan. Jai-jai nuan ngelamak tu. Akik bisik aku ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan ke dia buat rumah cia. Minat 2 kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan buat hari gawai 2 tahun berjurut kudah lalu. Jadi tahun tu, antik orang bukain yang diantik meh. Hari gawai kat pulai ngedirik sebilik, bertemu dengan kabar melayan. Makai serumpuk ngedirik sebilik dengan orang antik disayau sidak ya. Tang aku minat ngantik hari kemayang sidak hari rumah jil. Ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dengan ni. Antik maya kerebak tawas di pagi gawai. Orang berpanduk kelawak pemakai di 4 temuai. Tang aku aneh inai nuan. Bokrama pas manu asik ngelawak di kerinduk ke nuan. Lalu dibayak aku maya ngabas tuan ke rumah jil. Nadena aneh utai kerekat 4 nuan dipanduk aku. Dibayak aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai kedebay inai nuan tu. Nyabai aku aneh mendak peniau nuan. Antik aneh orang bukai bergari lawak. Tang nuan aneh kena baju penjara. Tajak pun hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan anak yang jauh-jauh pada dalam lubuk hati aku. Aku cukup sinuk ngenang penghidup nuan. Bekini mah penghidup nuan anak keduri hari. Hentik nyemak aku udah ketisi nengalik hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tungak aku anak. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium kuyuk nuan. Berteritiak gaya mata aku anak. Tang nesal sikit nadai kala dulu. Uji subak nuan maneh-maneh. Tentu penghidup nuan tak bakal kesar itu. Benar-benar aku ngasih ke nuan hari min. Laban nuan ke nadai apai ku jako. Berpenti ke nuan. Ibu nuan maya sakit siang malam aku nadai kelak sebana. Kurang tindua. Tang tu balas nuan ngakai aku. Saya mana nuan nak medak pemerintah aku ting hidup ke nuan, ngemesai ke nuan, ngicak ke nuan nyamai, bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan doang aku merintah, jako orang puas ninga. Tang aku nare kalah peduli ke semuanya, laban aku aneh lebih percaya ke diri empu. Dia tu jako orang nyebaka aku kemakai ase, ditelan di tempat aku. Entik lebuh maya aku berjalai, puas aku ninga, jako orang ke ngomai aku, inai aneh kerja. Anaknya nadai guna, anak kena ada apai. Patut peniau penghidup sidak makanya.
Puas ni ngajak ko nya, sabar raja me kena ngeriang kati aku. Ente aku berarti ke penghidup aku, ari suba makoto nare kalak nyamai. Dia tahu aku mina uli bersampi, ngecak ke Tuhan, dengan semua sampi aku ngelamak tu, ngangkat semua peminta aku. Pengawal aku dia tahu, semina berjuar ke sayur, kena ngulih kena belanja. Lebu hati nak beteh bala pinai bala madik kena re temu rita, layak kai mata, puluh ya tahun, nare kalak bertemu. Lebuh nak beteh, anek ke dia bermajia. Pada aku ke gambar ya, siam aku ke gambar tudeh anek aku. Bekene kati penyait nuan anek nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngakresa nuan disimpan aku meruan. Di ibun aku ngolikun, cukup nak disagi menuan dan anek asik. Saritu semua orang sebaka, belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nade ngawak. Inai nuan nade kalak ringan sudah ngeransik ngau semua jako orang. Angka tu mah utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngau tu ane aku nyurut ke diri bat dalam program pendiau penghidup aku. Ingat lo jako inai nuan tu ane. Bekene kati pempemedis aku hidup diau badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai sepuh aku padam.

Nya meta di peninga, ya kenang kedek natai kaku, ya ke minggu tu, pada dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kitai, boleh bertemu baru, ba mayang bukai, ngau tu, mau buat dulu aku.

0: yang peningat mayu lagu kena kami dua yang merindang tadi dah. Udah program peningat pengidup aku di tampung beberapa itik lagu. Kena merindang bala kita. Terima kasih mayu bala ningat kita baluar dia.
1: Mayu.
0: Dah tu kena mayu.
1: Mayu kajak kau. Mayu lapan. Okey nama lapan sih dah bisa kedaknya. Udah. Madah kena pun bisa ningat. Bisa mendingan naik seduai baru kau. Kata deh. Nama ngai ningat kami dua baru.
0: Lejok ke. Bisa gak hari Facebook. Madah bisa dengar radio. Bisa dengan nyung gambar. Ningat ke. Namanya ningat ke kita deh program. Bagi ban ngena RTM klik. Dia tahu nyu jarai now sebelah market. Kita medak deh. Mar orang berkena ke dengar radio. Rabah sida inyu dia ter bluetooth sida ngaga speaker ari telepon.
1: Ari telepon nya meh ubah paman sayang tu.
0: Mula subah sige mama ka nerima berkena de nak nemu ni tekan pe aja ko ten dia tau berapa munteng.
1: Dan nama sate tu dia tau nyu nemu ngena baka ame ke bandian ngena QR code.
0: Ya, pedih mana subah.
1: Pedih mana nama dia tau. Ente kita nanya tu bisa cash.
0: Nadai
1: cash
0: dia tu ada bayar apa gaul kan nyawa dua tu luang nadai 10 sen dia meskin terus nak kengumai ke dalamnya bisa ya. Dan mai laban kita nyu dia tok rerai dia semua tanya digital mageng dia kita mendapatkan ba SKS temunya ketuan tadi dia ke ngambil pemakai pun dengan nak
1: SP global
0: udahnya kita suba ke kenyal yang suba masuk kita carut 2 tahun lepas
1: nak nemu ngambil duitnya
0: dan
1: dia tau nemu
0: balai ibu mulai ibu rampok mereka kena kena SP global
1: uji kata mau jam dia tau SP globalnya QR ya dia.
0: Bisa QR bau, bisa beli boriannya. Puh aku QR.
1: Bisa.
0: Jamban kita ya.
1: Jamban kami di Sibu di tau.
0: Bisa ya, jamban kami pada dataran Tunku Haji Bujang dia. QR 20 sen.
1: 30 sen.
0: 30 sen. QR. Anak-anak percaya kita jamban di tangan QR.
1: Ini rau kita. Telepon kita aja baik. Dan teh baik. Nada cah, nada duit ya. Nada ikan aku nemu nyangku.
0: Adanya namanya. Nyama-nyama dia tau deh. Nan mau kena kanya buat kelaru nyamai.
1: Tak kyo arma gaya.
0: Tak kyo arma gaya.
1: Tengnya mente baka kita yang game nuau lulu nyanen dah. Ganyan dia ke.
0: Ya. Nah dah. Gua rasa berjual lawaknya. Belah pemenaiknya bisa kyo arm.
1: Teng ka bisa mente bisa lain. Bisa. Betelepon.
0: Ya. Kadang nak mayu gaya kini tua. Aku melapak kena nadai.
1: Tua. Kau ngombai nadai. Bisa. Kami tau.
0: Kurau. Ya cerita senentang pemansia. Mayu kita medak. Pemansia. Sanya baka ke terkelap kene ke baka de menjam ke mata de alu kejap ja de baka ke pemado nyamai de kena tu bersepak baka jembatan batang lupa satunya pe nada de nya yang tanya nya namanya pemembesai airnya di Praka jembatan memanyainya
1: tahu leh nyelih ke pulau ne
0: nya ka ko ya engineer ni hiranya je bandai ke den bom memua kita air kami ba Facebook sia tau man.
1: Nah, mau bukan ni untuk
0: balas sida jenionya. Nyak aku sida JKA. Lain dia aman.
1: Tanya meh, hari pemandai pelajar mana tu tadi?
0: Nyak aku hari pemandai pelajar. Panai amat ga?
1: Panai amat ga? Untuk tua kunci gulai muni ketua kemarin insano.
0: Bedau
1: leh laban tu. Nah, mau berapa puluh itu untuk?
0: Bedau orang ke nerau jematannya. Okeynya lalu balas engineer.
1: Utainya ba air dalam nyen ukanya bataneh
0: nya ka ko
1: darat di tau
0: dia bekene ke tanya nya pilih yang terkenal air ni nengkan ni pengampuh tiangnya nengkan ni
1: kene ente bisa utai ka mansa dia bekene kayaknya
0: ni peringe ya
1: hau ila tong ika sapa ka landia ila kita nguji mai ne
0: nya ka ko hira ngaga nyematan kita kelian sebut ngaga nyematan lupa nyamu di ni apa nyamunnya
1: tepo dalam
0: lupa kena ngaga nyematan ko ngeremak rempo ngelai dan mau bala engineer nya ku ini ku mai apa nyamu urak pepintau nya
1: dia tong ngena unta nau rebro ni ukai nyu unta pala mensia tetek
0: tak ada dengar cerita kurang agak nyemata-mata lupa nyemata durian nyemata lana yang kita sibuk di tau tak ada dengar pernah lu temau ya jalan kapit ya ada dengar cerita muka ke orang kenyungkulnya deh orang agak jalan balalin sabai kenyukat ada kekereh ada dempu pedih pala nyukat ya boleh pesbuah
1: nada ya nak kerekereh orang kamat gawat nak kerekereh
0: ya setuju kau pernah lu temau jalan kapit kena
1: mereka tapi puji ngagai kita ke tulang belakang menya orang ke bak belakang ia kengatonya ke ulir peda dikena kita rayat tu.
0: Ya betul. Namo ko sira bisa nyawat. Eh kami ngelale nya DJ kumai na dai. No, cukup bahasa ku ngake kita laban na dai temu ko. Na dai temu pedi ngaganya no. Na dai ninga hira sebana ngaga jalai selangau kien muka jalai kulu arep kulu kuta jalai kien.
1: Muka jalai panbunio tu kita.
0: Panbunio nya bapanya. Eh lawan Brunei. Lawan teriak aku Brunei. Nyama semua orang kengambek bagi dalam ngemansang ke menua kita. Terima kasih perintah mak lebih agen ada si nada ya kena tu dah ya. Au nyama ngarap ke terus mayo ke bala ari menua luar beranek ke pokok ba menua kita ditau ngambek ke mayo ke projek-projek ke besar. Mayo mak sebut mada ada tanya nya Premier Sarawak bisik ke ngadu site nur ekonomi ke baru ba menua kita di Sibu. Sibu.
1: Ya. Au duit berita mana ada bayo.
0: Mayo wah berita mana
1: kemana mayu wah tengnya ke pemadu besar ke boleh di pantai ke ya
0: kengan kena aku tak tertek ada tunjuk ke balat mak iban penyakau kumai ada tunjuk tertek ada kapunto
1: tertek tunjuk ni pun nyak kok
0: dua tahun tu ada ke pada ada utek kok ya nah udah nyadi pihak kok ya nyak
1: ni nyematan berpanyan net kelak magian kita ya nak munyi kita dia nak mau kok nak ada dingan nyawa nak munyi menyak.
0: Hari ini agak peningan nanti bakal program Sarawak Ku Sayang tu. Lepas tu kebesaran nak ke dia tu, dia tu perintah penuh Sarawak deh. Semua yang datang ke Serikai, anak ngai kita, ngemai uco anak kita, datai. Kita pun datang, mai kita ningo, ningo kepada
1: kita. Berkeni ngatur sitik-sitik perkara yang kak selama tu kita nak nemu berkeni atur ya. Amat utanya nak boleh aduh kita dia sekaligus. Dan kurang ya kita pulai boleh mai munyi ke Puan Maria kemarinnya.
0: Ya mai kita kita seorang udah tau kita tau ilak pian deh bakal orang kena boleh SKS kasnya deh. Datang ke kuantanya madeh orang nama kebuah dia nak boleh dia berkini dekat ngapi ya berkini dekat minta baru ya aneh yang lalu. Oh aku nak boleh lalu ingat nanya
1: kebuah berkini atur ya
0: aku kaya bisa hilai ya. Oh nak perintah mereka nak amat dia tulis dia nama yang atur dia berketau dia minta lah berketau nanti nak boleh nanti nak boleh nak boleh ya gengah jadi pahit nanti nak boleh
1: kena nanti yang amat kaya dia boleh ke sida ke patut boleh ya
0: ngai kita kaya
1: ngai kita kaya amin kok kita
0: nanti nerima
1: laban jakau kita nyar doa aku ya amat sampai kita
0: okay, aku tengok aku kebisa rumah hilang aku dua nak diberi bantau aku tu kaya raya menua Malaysia kaya raya Sarawak aneh amin perintah ada rumah dia kaya terima
1: kadang nama kaya dua tiga kita hilangnya apa kaya
0: mayuanya
1: mayuanya
0: nah tua kena dai nak kaya
1: nin kaya metua ke tua
0: kaya sepuh tua ke hidup
1: lagi hidup dah ni pagi tau tua dah kaya kaya laban sepuh lagi lagi ada tau lagi ada di dunia
0: tua mayo pengaya ke di kemuan kita deh peringanan ngomai derempu nak kaya sikok-sikok kita bisa kaya ke buat tebal kaya buat ya kebahagia kaya buat tak ke bukannya meh patut dipedak kita. Okey peringat 10 minit lagi ke nur kita bola saya ku. Cukup menur DJ Ma tu. Mereka terima kasih yang saya dah bapak sebuahnya. DJ Ma kasih ya gitu deh kelunga-lunga di ninga ketua angka bisik namanya Mansa antara mereka terima kasih yang nama-nama
1: si dah. Terima kasih ya men. Te tua tu enggak tahu jadi lu tu ngelai ketua Sarito sia. Laban bisik ke bala peninga tu meses madan po. Suman terus ngelai tu ninga sedua di bejak kau.
0: Yo. Sikit nak pedih nyala bak kau.
1: Nyalai na ke meses tau.
0: Aku memang ihut ada pada yang ngelai ya Suman.
1: Suman ngelai. Ngara ke gerai ngelai nuan tu amade Michael abang na.
0: Ngau nyu gerai ngelai. Parai lah. Oh
1: serata dunia ni ngau pedih ngelai.
0: Au amat terima kasih amade dengan agai balas sida Jonis tulang tu antara orang ke pemadok tanya tu ke selalu bulan ngau kita kai basibo ku ninga nama tu disebut bak semua stiser radio hati. Oh, terima kasih. Minta lagu Gwen tu dah tadi nah. Udahnya Dublin K Baja. Terima kasih. Hari batu 15 kuci yang jam pengiran Rainbow Alien Robert Ganja Robert. sida Jem Anyau, Roy Kueng, Zek Ming, Rita Philip, Amai Lalai, Encik di nama sida tau nah. Lampas Utis, lampasnya.
1: Mayu. Sida semua mudin, semua nyukong kita ukai tua, ukai kami di YFM Sibu aja, ya.
0: Nyukong semua kita ini.
1: Nyukong semua kita YFM. Pemegak ngakai Tuan Jelapin.
0: Sida Tuan Polis ba Kenawit, bisa mending ke program kita. Terima kasih. Ba dalam kereta mah lebih banyak tu dah ke gawamin dah nyuningan tadi nah. Namanya lebih ke masa yang radio kereta. Terima kasih ke semua kita, sokuang kita. Udah tahu ilah pun bisa sitai program kita nah. Di Sibu di Serikai.
1: Di Serikai kita di Sibu tu megang-ngau ambil bagi ba studio mini di Serikai.
0: Ya.
1: Bertemu kita ialah orang Serikai au.
0: Okey, mayuh ga program-program bukai kelimpah hari ke munye ketatu nya bu lah banyu semek sempi hari
1: dah.
0: Hari Sarawak. Hari
1: Sarawak di Tampung Baru kita ke Selangau,
0: ba Kalibo Selangau. Ngau sitai dage pun kita bisa ngiga anemia kelanik belagu inya uji bakat bintang kecil di Sibu di tau hari bulan inilah kita madeh nah bisa ga tanyanya di tau deh tang kami labak ko bala kita bisa udah follow ke da page kami RTM ba menua kita di Sarawak di tau nah kita tau medalah ante ko madeh lagi nyungai kadang ngiga ba Facebook lagi nah
1: we sedang ngiga ba Facebook kami sedang nemu ni bagi Facebook kita laban tentu ya ba media ramah kita Facebook atau TikTok kita megak mic berita me berita ya ke bisik dikunci kita beradio kira ke dambai kita mimi menyedia ngambil ke bela ampit berita
0: ngaunya ambil matua di jema tu mesti mupu mesti pulai matua
1: ngai nadai orang muru tua pulai matua
0: jam perintah udah muru tua jam perintah pulai
1: rekuang tu rangkai tu peningatan nah ngawa. Rindu gati oleh merindang kita.
0: Ya, terima kasih.
1: Nanti kita terperindang ya.
0: Terperindang dini.
1: Terperindang dini.
0: Lagu ke apa ike penyanyi udah dibayar tua tadi merindang kita. Jadi terima kasih DJ Ma.
1: Terima kasih DJ Lucia.
0: Ya, sama-sama kasih yang agak pengadilai. Ngau balari Facebook, terima kasih. Kemudian Mbak RTM klik, terima kasih. Kemudian Mbak Radio, terima kasih. Kemudian Mbak UPS, terima kasih.
1: Terima kasih semua.
0: Terima kasih Mbak Gayang.
1: Terima kasih Mbak Gayang.
0: Ya, ngagak Rubin ba tanya ke bisa ninga kapan kita ubin ngena sebut nama pama bala kaban ngena sebut nama
1: nyu misih mage yang tidak tu
0: ngena sebut nama nak biar tak pulai tu
1: aku pengasati kita au
0: terima kasih au guys semua okey ngoto kami dua nyurut ke diri ari program ngela tengah hari kita ila kita bertemu baru gak bawa ke bukai ngarap ke sama kepala gerai. Lantang hati. Tapi yang agak mujur apa pengawal. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

info temuai @YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kong tau terlebih lagi ngagai kita ke bisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pikong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita at leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empuk tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tau yang kau lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Ka Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah berkanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Nanti pengawal bukai dia.
3: Ni semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu dia jap. Nyak, udah deh. Pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu deh.
2: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, dan guang jemari, makai jari. Pak peduli, tuh. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari Australia dan nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjakuk ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari dia tu. Ini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak sehingga badia aku nepuk mua malu aku tu.
3: Gagau dikurang terjakuk nyejap. Ini aku sudah yam . Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sidak. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Ada ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur kan tidak sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang jap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngap cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sate nyau duit simpan tuanya majam beh nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan mai kemunyi ku deh, jap. Nemu ku, jap. Mana tua muka sinias, jap.
2: Sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka lalang ku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Sinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Bah, nama sinias ke uleh ngasuh tu kayaan, jap. Kak, tuan sinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakai yang kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah nggak orang masuk skim najap.
2: Amai kau dinyok. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih tua kan nggak perumahan. Tua tuh ukai bisi piko nanyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya Pama tidak beli ku tadi nih. Antun ya tuh.
2: Dap mai Pama beli nih tadi nyong. Nyong belema asal nyong menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli Pama tu nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah sikat baru ke 15. Beli aku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mada beli udah gak duit tu majak tu suar deh gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyamain meri aku 20 ringgitnya ni piampau pamak ke dekat deh padah aja tu lagi aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian aja pamak butuh guang dia maya lepas nyamain bandar sekedak ya pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke muji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah ya jadi, karena ya, 100 keh suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lho, aku ngira-ngira lho. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, sak, si, uliu. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama,
2: aku bisa kal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Penandang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Apu, dia jawab, apa? Pamak berdendang besar. Ni nak pemesai, jap. Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mahiwah lah, jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, yang ke satu ya, tere. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu, ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi supayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Dia jawab. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Nang ada keduit tua cukup, jap. Kena tua ngebuan ken senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak, pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nanti, jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Ngunyau. Kadang-kadang ngunyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala nempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bati yang apinya. Aku bisa beda advertisement mudek. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya kena tampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nadai kena gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau ni jawab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Au. Iyaan, jap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian mah ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Menurut musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bak kini lagi, bah. Kian mah tu ngamai nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngos tidak nyawa?
3: Ya, aku ya, lepas di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari sini, Pak, asal besar.
2: Nyong, amai tu, 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nih, ya, toh saya di jap.
2: Nih, aku nemu. Bukannya aku ke beranda ngos tidak, ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin, nyong.
3: Nih, sidang madah keluar kekak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap hiji peda di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama ke disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketua nyau. Lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemari aku gekul. Tu Nike upiah aku baru. Nadai guna beli tuan dah kedunya jap.
2: Dai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu curhat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: Datai ba upis serikat.
5: Wuih, hello. Anybody home?
6: Wuih, ada rumah kita.
3: Bisi orang ja.
2: Entah nyau, dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemanya di mana dengar Red FM jap? Mas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh, bak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandi tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
7: Ni kau tingkai ya.
2: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
7: Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih main bunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dah ada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
7: Soli main bunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu me bujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menjatuh ke nyak kebjako nyaku menyak ik boleh lumur nyak. Ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dintau kaban foto bujap.
7: Oh, masanya memujang. Anak ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Seluai deh, kasih sayen tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anak takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company? Deh pada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
2: Abu nyau, tepat lah main krimian tuh kanyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
7: Iya, anang ngilau mainnya bujang. Anang mayu lundin bujang. Di seduai sayen tuh aja luet. Cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di bujang. Nadai cek, aku beli cash surat di bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anak mau rundiang nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya, oke mimin.
3: Anak makanya, deh jap. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepavisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah, nanti pihak enak baca. Baca kanya uli ade. Aku ningah kaja.
3: Oke, tu ningah ne. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
2: Ah, singkuang.
3: Ah, ni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Nga gitu, nga gitu.
3: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
3: Ada tu ribu mana kawan? B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700.
3: Lima iwanya jap.
2: Mana?
3: Aku sih jap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos photostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap tu berada jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Terus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak seduai mayar, seduai setuju kena jamah. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanya mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ame ndak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak wirannya. Tang bas nentang kena jamahnya. Amat kalah lain hati aku. Nama bejamah menggunakan kegerimian gak ya.
7: Anang mayo lundeng panjai memunyang. ngapain aja me munyang? Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih. Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi sini.
1: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

lagu kena mungkal Hawa YFM rentak ngali hari itai ke sekali tu Todi bersumpah masuk neraka nya baru ya nak alalang bersumpah ke okay, nanti bersumpah terus tatai ke neraka sumpah sida ya. Sebenar lagu aja ke di bayi Todi kena ngemun ke awal rentak ngali hari YFM kita sari tu hari ke terubah kita minggu ya kedua dalam bulan 7 2026. Lagi lalu ke peninggal semua tim mendiang kawa rentak ngali hari pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito pengudah dalam 3 jam sebedau tu.

Tepatnya tu ke pukul 3 ngalih harito tadi kita udah ngelayang batang raja. Sulai sialai ngepuluar program kami Area YFM Sibu. Oke, okay, itu yang mayu berita info dah dia kunci kepala pengeluar program kita ya hari Sibu. Tentu ya, nada cebukai kenang sila ya. Punya tadi, Pak Pengrami Sarawakku sayang ya ke baru dah diatur kemari ya, di pilihan menua Sibu. Meri pengagati ngagai menua Sibu laban udah mecah rekod baru ya. Orang ya ke pemadu mayu ngusuang palana Sarawakku sayang edisi ya Sibu ke sekali itu. Oke, okay, datang lagi kita ngelansak berita berkawal ngaunya. Oke, okay, jadi terima kasih alaman lagi terus milih YFM jadi ke station Nur kita tuh ngelantang ke tiba hari satu kita ke Sarito au jadi terus mai kita berperindang baru ke sekali itu kita ya berperindang ngau lagu ke dia by Florence Highs kawal antara tua. Oke, okay, ya sudah rat meh kaul kita diri sama diri nanti bisa layak bisa dengki tau iar buai ke TC.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang luar. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilham.
1: Kawan-kawan,
2: Aram merindang bala nembi amir.

46 minit dan jam kita sudah limpas hari pukul 3 ngali hari. Mulai kita mendiang ke lagu Manggai ke Hati Ari Hughes Andrew hanya tadi. Okey, jadi ya menyikuti ngelansap mimit berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang sudah diatur hujung minggu tu tadi bagi pelilih menua sibu. Lepas kita nemu bak tiap program Sarawak Ku Sayang tu nang yang bisi diatur ianya tadi pengawal AI peraduan dua ngudimnya tadi agak tidak ia ke media data ba program ke satu lalu mai pulai priority udah disediakan lalu ba edisi sibu ke sekali tu grand prize tak ke hadiah utama ba AI peraduan ia tadi sebuah motosikal elektrik ke alai tu tadi prize tu udah mujur di bayi pulai Muhammad Fikri Bastani yau jadi munyi ko yang pun lebih maya ditanya pemerintah RTM lebih ke nerima prize tu yang madah utai tu tadi kaya nguji nasib aja leban ba pekit sekali tu tak keba I peraduan ke sekali tu dua kali aja yang nganjung peminta bau orang nguji kini betul ba pekiat tu tadi entah nak muka-muka nyak mengkona tadi tuah manuak peda di kaki tuah Fikri tu tadi mahik muto elektrik tu pulai jadi ikut ya segi amat gagal misal apa anak gagal peri why kena boleh beli motosikal elektrik tu lalu tu tadi ngujuang ke ba ke sekali tu 87 asal ya tu tadi amunyi ko ya segi kan orang berami ba palan Sarawak ku sayang tu jalan-jalan mai diri sebili lalu pia mega lebuah bisi konsert terikat datang berdak konsert metang lebuah maya orang kemadah sidak ya ke menang pagi kemari dia ia tu cukup terkenyit laban nama ya disebut laban bagi peraduan tu cukup yang main-main no, masuk ke semina download aja lubang maya ngeregister lalu cabutan I peraduan tu hanya Siti Ari utai ya ke cukup narit hati mega ba program Sarawak Ku Sayang lalu ke sekali tu bisi 11 titik kamar tadi motosikal kenyadi prayas ba I peraduan yang kawam ya ke udah dimenang ba SKS bagi menasibu jadi 11 titik motosikal tadi dibagi-bagi mebat tiap dua lokasi tu diatur ya meh meri mangati ngagai ya kemenang ngagai ya ke nadai mujur ke satu nadai ngawak wai nak gak kita rugi laban masuk pekiat tu pan peri aja laban nasib kita ini kita nemu jadi tau datai meh ngagai palan nur ngatur SKS ya kebukai ba lokasi yati bukai mega. Okey, jadi pujam kita ya di studio di tahu dekat pukul 4 lemai kalai bakal sama jam 4 lemai tu kami dekat mic kita headbanging awak YFM Rock seleksi lagu-lagu rock kita ti diungkup ke ngagai kita semua. Okey, jadi seberau kita headbanging sekali tu aram mic terus berperinang ngau lagu ke dia by Rofina Salang ke sekali tu nganti hujan terdua sembilan barang

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

baru dah mendiang ke lagu pemungkal YFM Rock sekali tu, Raban Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu ti deka diatur ban Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilah. Okey, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara. Lepas ti kita yang agak flashback dulu au ba keterubah ya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tak menang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Siraya hindari ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausina Devi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nomor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngambi pemutus narik diri ba final ACSJ yang ke-7 di atur ba RTM di tempu. Au dah terik nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih begak sidak ya tu tadi datai lebar tegal mainnya vokalis sidak dipah kiranya tadi benda ba menua kita ya leban benua gawak ke menua tasi ya din. Lalu balak bukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu tegalnya mencari tegal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngarap ke sidak ya bisik awak magang. Ke sekali tu lawan tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia bekawa ngau Masterpiece serta ACSJ tau. Jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kebelan ke sekali tu single yang kemudian baru ada sudah udah nasib tua semina ba

Andrew Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah 20 lebih dah single tu didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Rahman Andrew Band tu. Jadi sidah tu tadi pernah kita zaman

atau ke bunyi yang ya baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah jadi agak evolusi band menua Malaysia kalau tentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajak pun lagunya kamu tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita benda evolusi menjadi baik raban exist mayanya subah kalau yang nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental lalu bisik mega part andur solo gitar tak gorengnya mesti ke bisik sebelah tu tentang lebuah tidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja. Lalu pula baru ke Android Band tu lagu sudah ya kelimpah hari ya, satu hari lagi sudah pun mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bak penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Android dan seberau tu Android tu nanya nyanyi ya nembiak-miak ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembi atau nyentuh ke ya udah di kangau sultan kerabat ari menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat menua Brunei ha bayanya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nalama berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback di gaga ya kali kali itu kita tahu enggak band sekali dan dia itu dan bentuk kira dah lama dah tidak di dengar kita cerita lagi okay, jadi berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia maya berubah hari lagu jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kembali bakal lagu hari and the band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai benua Indonesia kita membedah contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream benua kita tu bakal tetani lalu ngubah cara music sedak ya ok jadi dengar main lagu kedepai Chris Patih tapi bukan aku bak YFM Rock kita ke sekali tu.

parolanya Tide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi reti unparalleled height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke bukai reti ya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita tinggal lama tu ya metari utai ke dia kumbai unparalleled height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalau ya kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau ya berarti ke mayuah powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum stam melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadingan kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua titik album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence volume 1 enggak Resurgence volume 2 pengelabak sidak tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi anda selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai balar kesti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pemubaru meh bah awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia akan ke mediang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat begulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kena ngucung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan tu kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock unggup ke

0: ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat Gau Bala Ketuai Menotuk, Gau Penua Bahasa. Perkara tu ngayan ke sukuang rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak Temenggong juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima, laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu negut ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bab menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873.

1976, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetuk gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah Dorian lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh

Antuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Stanton ngau Fader Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu besawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Stanton di St. Lou. Reverend Father Stanton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedegagak ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Stanton mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedar Reverend Father Arthur William Stanton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal ngau sejarah menua kitai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak, Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
4: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: Ako pansang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kita'y pemesai reti kita'y di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita ilu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar me kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu Gali by Swilly yang berpadu nyawa dengan Nelson Neru Gali lemai untuk peningga Anang Baco Mungkal sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13 hari bulan 7 2026. Jalan selamat lemai dengan kita semua bala peningga kita ke bisip bergulai dengan kita buat YFM bergulai dengan kami buat sada lemai lemai itu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk dengan pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi aku harap ke bala peningga kita lemai tumbuhan berita ke mana aku bersambi ke megak semua atau pengawak ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang ya bisik menyak udah tembok bisik menyapin tembok di kerja kita nadek ngawak jam dah cukup pulai kita ni pergilah kita nampung pengawak kita baru ngarap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kena tusuk runding laban kadang-kadang buat nur kita ke gawak tadi macam-macam utai ke nyadi tinggal ke upis tinggal ke buat palan tu kita gawak mutai nyak pulai ke rumah kita hanya tadi ngawati ke lantang ngawati ke gaga ngicak ke orang ke ngantik kita berumah pan senyum tucum lebuh nyambut penatai kita ke datai buat rumah lemai tu ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita sada lemai hari 1 datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danya 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bo Batang ya ke bisi diterima kami buat YFM lalu program Rancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai hari YFM lalu tudi ke berita kita ini ngak ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ingat ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu nyalai kita ke benua berantu calai jangka lawan kini pulai ke rumah seritok sama berjimat harap ke kita entah likun datai buat palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai tu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program UFM Adiko Chiang. Semalam mai tetapi basa ngagai semua bala peninggal. Selatu 13 Julai 2026 hari Sabtu. Temu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngawaku Hana Marilamat. Di dekat mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara. Tak berita tunggak ke menua utara Sarawak.

UCL 2006. Di dekat peringkat 31 Julai hingga 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan di dintu nyadi kekelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Itu dia tu, pengerami tu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari selampur Pulau Bonyo dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka keriturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat mesrakup serta ngelaku kelibang yang dipalan dagang temuai budaya. Sepemanyai tiga hari pengawak tu diatur bermacam pengawak tinggalin Dukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Kena 31 Julai bersemai ngau malam Baiyo mensia mayu dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 memandang ke main asal dia megak bisi diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai megak dekat berpeluang ngelala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawan anu komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Adik penerang tisili atau bertanya ngegain Martin mbak lumur 019 8

40 Mensia Mayuah kelebihagi Raban B40 Adilalau nyerta program PK B40 nerima servis bersatu ngerai engkau merilalau engkau ndak berbayar program itu ngembuan 7 dekat ngangkat ke penyedar Mensia Mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer dengan program itu berserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulirkah penerang berkawal dengan nyaga pengerai ke uliah mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, uliah ngurangkan risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumuh lagi. Berindi arinya Mensia Mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bami uliah ari perengkah guna kebisik di sediata. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, nomor status pengerai diri, lalu ngambil singkat keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia Mayuah, terindukkan program PKB 40. Kita tahu nuju klinik pengerai inaingu anak mit limbang di berambu ni tiap hari bulan sudah ditetapkan. Ianya 24 bulan 7 2026. Program Meri Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Mayuah sama bagi diri dengan pengawal Meri Darah di diatur sekena 19 bulan 7 2026 kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi Mbak Masjid Baitul Iman lalu 22 bulan 7 2026 kena hari tinggal berangkat jam 11 pagi yang ke pukul 1 ngali hari dekat diatur Mbak Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPIS MRC Limbang. Sebenarnya enggak merik darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak megak. Anda ingat maik tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebenarnya kimpin merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Beneran tisil ya, tahu bertelepon ngagai UPIS Tabuan Darah Hospital Limbang bernomor 085214263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai ngau hari Sarawak 2026 sembiang meri terima kasih dekat majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SS Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak bersembiang tu ilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserimai ngau Hari Sarawak 2026.

0: Dingami sada arilimbang dinting arimpat pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ketika lemai, semina di YFM Limbang.
0: Kelimbala peningkat semua, nakak tu dulu perkara tadi kunci kare limbang. Berita kebukai, tahun ini bawa sadar limbang. Ninting hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus, rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar maga, terus kembaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawak, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Sadar lemai, YFM.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke Dibai Juyaya Kilmai tu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemai tu.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nyalai kereta ke pesan ke terubah ke bisik diterima kami bawa FM. Nyalai pesan tu di tuju ke ngaga kabar melayan ke diau bawa rumah Ali, lubuk ke rantau kecala, rumah misi, sungai tapang, rumah Rosita, lubuk panggil, kabar melayan berumah bilun, bilak dua, rumah juan, simpang kabo, kabar melayan bawa senulau, dua buah rumah, Wong Limat, dua buah rumah, Wong Besi, dua buah rumah, Kepang Melayan, Bak Praja, dua buah rumah, Rumah Haji, Jawung Awiak, Lubuk Kepayang Awiak, Kepang Melayan, Berumah Jigum, Wong Alas, Rumah Ramjuta, Belawung, Belawung Awiak, Rumah Garan, Sebubu Kaki Wong, Rumah Wat Sedin, Sebubu Kaki Wong, Rumah Spencer Mapar, Rumah Enteri Mapar, hingga semua Kepang Melayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, dan adai ke hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu ni yang Mida Misa anak Wilson Berawah tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14 hari bulan 7 2026 bak rumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu ni yang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15 hari bulan 7 2026. Menyalai pesan tu tadi madah ke Mida Misa nak Wilson Berawah kemudian nadai ke hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu niang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14 hari bulan 7 2026 bak rumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan membelayan ke dia pesan kita dia pinta datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang.

Jalannya pesan ke Terubah, lalu pesan ke Dua Tok, datai hari Jilin anak Kim Wong, kalai pesan menuju ke Pemelayan ke Diau Bak Sepatak, Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke Pemelayan Bak Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke Pemelayan Bak Kenyungan Undup, Sekirau Aik, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung, Bijat, Kepemelayan di Kuching, Kepemelayan di Sibu, di Miri, Gau semua. Kepemelayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Bangkang Anak Jemat, Bangkang Anak Jemat, tau ke Wow, Udan Adai kena 12/7/2026 hari Minggu. Jadi yang Bangkang Anak Jemat, tau ke Wow tu dekat di Senggai Malam Mayuh kena Malam Hari 2, 14/7/2026. Lalu yang dekat dikubur ke Pagi Hari 3, 15/7/2026, Bapak Pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Nyali kami melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah rahsia Anak Lutang Bak Sengilau Undup Jalai Payip Sri Aman. Jadi pesan tu tadi, madah ke Bangkang Anak Jemat, madah ke Bangkang Anak Jemat, tau ke Wow, Udah Nadai kena hari Minggu 12/7/2026. Jadi ni yang Bangkang Anak Jemat, tau ke Wow tu dekat di Senggai Malam Mayuh kena Malam Hari 2, 14/7/2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke Pagi Hari 3, 15/7/2026, Bak Pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Kepemelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah rahsia Anak Lutang Bak Sengilau Undup Calai Payip Sri Aman. Lalu kita ke dekat mu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Jilin Bak 019-783-7692, 019-783-7692. Nyalanya pesan kedua, lalu pesan nangkan ke Tok menuju ke Pemelayan ke Diau Bak Batang Air Sebelak, Batang Air Sebetan, Rumah Isa, Sungai Tegan Lempak, Nanga Atoi, dua buah rumah ke Pemelayan Bak Sungai Kelampai, ke Pemelayan Bak Batu Empat Sebetan, Engkudu, dua buah rumah ke Pemelayan Bak Peligung, Nanga Luau, Rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nanga Drau, Kaki Wong, ke Pemelayan Bak Melak Krian, Gau semua. Ke Pemelayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut, Udah Nadai kena 11/7/2026. Niang Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut tu dekat Dintu Balam Mayuh kena Lemai Hari 2, 14/7/2026, Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung. Lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3, 15/7/2026. Jadi pesan tu tadi, madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut, Udah Nadai kena 11/7/2026. Jadi niang tu dekat Dintu Balam Mayuh kena Lemai Hari 2, 14/7/2026, Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung. Lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3, 15/7/2026. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai Lembah Anak Nyawai Bak 017-9612-135, 017-9612-135, tahu ke ngagai Jacqueline Jonathan Bak 011-2014365. Ya, pesan agak ke bisik diterima kami ke Lemai tu, lalu nangkan kenyak pesan menuju ke Pemelayan ke Diau Bak Batang Air Sebawah Binai Jalai Pasar Sebawah ke Pemelayan Bak Sebungan Batang Air Pandan, Batang Air Binyok, Batang Air Jelalung ke Pemelayan Bak Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan ke Pemelayan di Sibu Bakar Bak Penasuk Durin Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Kampung Setenggang Bauk ke Pemelayan di Kuching ke Pemelayan di Sekrang Gau semua ke Pemelayan Bukai ia kenadai di rintai ke Dituk Magan. Jadi pesan tu, madah ke Doris Anak Nujim, madah ke Doris Anak Nujim, tau ke Indai Lionel, Udah Nadai kena 12/7/2026 Bak Hospital Bintulu. Jadi yang Doris Anak Nujim, tau ke Indai Lionel tu, dekat Dintu Balam Ayuh kena Malam Hari 2, 14/7/2026. Lalu yang tu dekat dikubur ke Pagi
pagi hari 3/15/7/2026 Bak Pendam Katolik Setiam. Kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datang ke rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi itu tadi pesan madah ke Duris nak nujim tau ke Indai Diona udah nadai kena 12/7/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi ni yang Duris nak nujim tau ke Indai Lionel tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2/14/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/15/7/2026 Bak Pendam Katolik Setiam. Kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu lalu kita ke dekat nemu kau sili agik berkawan kau perkara tu kita dipinta telefon ke Esther buat 0148929385 0148929385 atau ke ngagai Sheila buat 0194828291 nyapsan ia ke bisik di kenatai ke buat sadar lemai lalu nangkan kenyak tu pesan nuju ke pembelayan engkau semua pangan ke Ngelala niang tu baka buat rumah cuat anak bugi di menua kabung ruban engkau di seratu jadi pesan tu megak dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia buat seratu menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engkau ngesah pengawak rabat ke niang siman anak usup jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ia ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang baru macuat anak buge bayang atas kabung jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang baru macuat anak buge bayang atas kabung lalu kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Tina buat 0132-277-3166 atau ngagai Dat 0194978507 nyalanya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai kaku buat Sada Lemai. Sada Lemai. Sada Lemai.

0: Ya lagu ke di baik Winnie Albert ke lemai tu bisik ganti Yen Wan nyala lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami jadi pesan dah sekali tu tuju ke pembelayan ke dia bawa batang ya ke sit lemana ulu ngaili ke pembelayan ke dia bawa batang engkari skim penempatan semula batang air sungai keruah Sri Aman ke pembelayan balu buah antu panggang ya lubuk antu ke pembelayan di Miri Merindun Sebangki Panjai Sebangki Anda San Semanjo Ulu Lansing PES 1 Ngau PES 2 Batang Air Kepemelayan Balu Buat Subung Basi Selindung Engkelili Kepemelayan Serikai Sibu Bintulu Kapit Ngau semua Kepemelayan Bukai Ke Nak Uliah Dirintai Ke Dito Magang Ke Ngelala Niang Mangat Anak Kandau Jadi pesan Madah ke Ngeta Sulit Niang Mangat Anak Kandau Ke Dekat Diatur Kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas sulit yang mangat anak kandau ngetas sulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita akan dipesan di pinta datai ngagi rumah menua nangga tiga atas lubu antu jadi ya penerang ke silia kita tahu telefon ngagi tinga anak mangat 4011250837 69 tahu ke ngagai celiang ada mangat 013-5400-585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ itu pesan menuju ke pembelayan ke diau di Miri Niah Suai Mamut Sungai Selulit ke pembelayan di Sibu ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih disebut di Tomagang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang jenai anak gaso madah ke ngetah sulit niang jenai anak gaso tau ke di Kangau Indai Sami jadi nguan duliat dekat diatur kena malam hari 6 18/7/2026 lalu tunggu pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak getas uliat lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Subi anak Indi buat sungai Lawung Bakung jadi penerang ke sili tau telefon ngagi Subi anak Indi buat lumur 013-828-2165 013-828-2165 hanya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang jenai nak gaso tau ke di Kangau Kendai Sami jadi yang wan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumu pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu muai en terbalu jadi kita kedi pesan kita dipinta datai ngagi rumah Subi anak Indi buat sungai Lawung Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagi 013-828-2165 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pembelayan ke ngelala niang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tau ke madam ke pidian ke cara semiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puin nyabak kampung Batu Kudik Balai Ringin ya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 baru mayampu ianya ba kampung Batu Kudik Balai Ringin nya pesan-pesan ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisik gulai ngau kami ba sada lemai kita ke lemai itu
1: sada lemai YFM.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Pekit tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Madrid. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai to. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai to. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peringah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata muna Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu siku nya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu baka kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti magai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, basically bahagian. Jadi pinah tu tadi pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pinah tu ingat orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, berkini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu boleh peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang kepindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi bunyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke kepindah ia lenyau tau ke nadai lagi hak buat tanah tu mudanya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenar section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang kepindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia ubah menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu meda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu nak lenyau hak ya batu mudanya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia mampu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak boleh agi kerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peningal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Tikot mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi kaku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyewah ya hari ndur ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia ndak boleh bempu tanah temuda tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balik tinggal bisik siti kes ke dia putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia pergi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tumudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda yang ketinggal buat kuasa menua terumah hutum. Bekini ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggalnya kak sama dengan Seksyen 73 dan Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua sungai siti ngagai sungai siti ngagai pelilih menua siti ngagai pelilih menua siti ia nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak yang buat tanahnya dan nyak ia megak nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut ianya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Olen and Sabe Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 Volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke Eni Dayak pindah ke Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mega dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyalo ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalong pu tang udanya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalong tu bisi hak ba tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai nya sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawal iki pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni ngapa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni ang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngau kita walau peningal pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningal ianya kes kedua sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code of appeal Cebu case number NA 2/61. Jadi native code of appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau keadat kenyebut tanah temuda kepedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rumah Nasad anak capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mena Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak ke undang-undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalai ngga YFM.
3: YFM, YFM, YFM.
2: Seri
3: Aman, 89.5
4: MHz. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 13/7/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak dekat nampak sejarahnya di menua ke terubah ngemansang ke strategi khas dikenal ngelaban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu istik berita. Sarawak dekat nempak sejarah jadi menua ke terubah di Malaysia tinggal mansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngenak strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Bau Pes Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke SACS tu nang atur ti cukup engkeman dikenak negap ke budaya integriti tabik urus ke mana budaya pengurus engkau accountability bak semua sektor engkau rakyat di menua tu. Tu dikenak nentu ke pemansang ti benun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke engkau lurus serta meruan. Ya maksud ke jakut tok lebuh yang kebejadi pengawak libat urus begulai ngau agensi ke berkawul ngau pemansang SACS di Kuching. Berbak ngunya unit integriti ngau ombudsman Sarawak Union dekat nerima sertifikat tanda basa ke sistem pengurusan integriti dan governance spine. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur Pegilak. Sapit Menteri Bau Pes Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke ya dekat nerima sertifikatnya ngari ke Sarawak. Hari tuai Sekretari Menteri Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda basa spainya diberi ngak agensi perintah tudah boleh pemujur pengudah pengawak penilaian dipejalai ke Institut Integriti Malaysia. Pengawak tengah mansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelati ke ngenak sawup dari sektor industri sudah merambu kuih yang gau tuju pemansang teknologinya di menua tu. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawak libat urus ke diatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC ke disawup gerempuang pengawak dagang Sarawak SBF ngau unit digital UPS Perintah Menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah ke sesinya endang nyadi ke pelasan dua perintah gau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar ngempas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbat ngunya pengawak ke bangsa tu ulih nu mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey kena 27/7 tu ilah. Ya maksud ke jakut tu buat sesinya ke diatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak serarius ngau pengawak teng latih ke rakyat. Sapit Menteri Pemansang Induk Nubi Amit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke pemansang tim ruannya tak seminat berpanggai buat pengawak teng ada ke infrastruktur ajak laban pengawaknya megap guna kesawup dari Mensia Mayuh dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program kediatur perintah ngau gerempuang teukai di kuasa perintah tau ke NGO di debak nyangayan ke debak diatur udah majak ditemu orang Rita yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara ti bansa tu megak ulih muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh buat kandang menua tu ianya dengan servis sektor pengawak dagang ngau dagang temuai ti berpelasar ke komuniti. Ya maksud ke jakut tu buat pengerami merarau ke diatur nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di debak. Berbangunnya yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawul ngau projek ngagak penentang tebing sungai debak kebungkus RM33 juta timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke terubah sidak di Semarahan lebih datai buat ujung tahun toilak. Projek tu dipejalai ke

Company Kim Tek Cheong KTC Consolidated Berhad Begulai Engau Company Timampang Ari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Amal Sim Kuhian madah ke pengawak tinyain sepekat pemerhatiati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap ke industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu ke Stuk Ruti bak pasar semampai bisik projeknya megak oleh nyawut muka 500 peluang gawak ke rakyat di menua tu. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah ia tengah mata ke pengawak dua eksekutif Direktur KTC Datuk Dexter Lau ngau Direktur Yayasan Sarawak Datuk Muhammad Junaidi Muhyiddin nyain sempekat pemerhati hatinya di Kuching Sari tu tadi. Duit RM51,990 udah dikemendarkan nakak bulan sitik tu kemarik kena ngatur program buat sekolah tunas bakti Kuching. Dalam tahun sitik tu kemarin, duit RM75,990 bisa diberi kena bercalai ke program tik sebakar. Menteri Pemasang Induk Nubi Amit Ngau Pengelantan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah kagih belanjanya, ukai seminar oleh nentu ke pengawak pengasih ngau pengawak belajar oleh diteruskan dan megak oleh negap kekawa kerjasama antara perintah mensia mayuh ngau institusi tu. Yang maksud ke Jakut tu bawa pengerami ngiling tikai sekolah tunas bakti Kuching gau asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching pagi tadi. Berbak ngunyak penatai balan biak bak sekolah gau asrama tu nak patut dikumbai kena hukum sidaknya ajak tang patut diperhati ke jadi peluang dua sidaknya mulai ke pemanah pendiau diri serta ngulih ke penghidup di menyana agik ke jemailak kelimpah hari tengayan ke sidak nemu berubah. UEM Agenta Berhad terjalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besar Pen Borneo LPB Sarawak. Ditiak ke penerang buat media kompeninya Sarito tadi, projek tu dah mujur negap ke kawul antara sektor pengangkut, muka mayuh hagi peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensia mayuh di selampur menua tu. Tu boleh nyawup nentu ke tiap renggat pengawaknya boleh dikerja nitiah ke standard titerit dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Penelebak ke dikembuan kompeninya buat pengawak ngatur projek besar bakal Jalai Besar Plus, Jematan Pulau Pinang gau projek infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu, pengelandik engkau penau, ngiring gembiang orang, ngambil ke sidak oleh merempas di besar agi ngagai gerempuang engkau orang mayuah. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sita Bukit Saban Natasha Nasaugah madah kepala induk dan bisik ngebuan pengelandik dikenak sidak nyadi ketuai ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut majak diberi awak engkau peluang ngangkat ke pengelandik diri. Ya madah kepala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisasi gau orang mayuah. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta nentu kurang mayuah majak di perundiangka. Ya maksud ke Jakut tu lebih akan menjadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepauh. Di kadang ujung ke berita kelemai tu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak teng mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM terjalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besar Pen Borneo. Yang dekat berita kita ke lemai top ninga beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong juga Dato Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong juga nyemeta amat jago madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kara pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur numbuh ke Malaysia tu negut ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap, miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tia tu pengerami dikenal ngelai miri tinya di bandaraya di intu nintiang tahun lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi pekit main futsal pekit lagu pangau pemerindang serta mayu hage pengerami tibukai hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur di mana ungkua bala temuai mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai sekali kedekat bebeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidekat meli tanah pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari utai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900 bepalan bandur ti dikumai Canada Hill telaga minyak tu di pelabak udang luar kelebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
8: Y-Arena Y-Arena Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai YFM 24 jam sari
9: Segulai Sejalai
8: Segulai Sejalai.
10: Selamat lemai bertemu baru kita buat Y-Arena berita Y-Arena ke terubah depan ke kita ngau Half Marathon batang lupa Bridge One Half Marathon 2026 nerima sambut ke cukup mana udah timujo narit lebih 3,000 iku orang hari sebuyau semunjan Asajaya kota Semarhan ngau Kuching. Pelanda tu dibagi ngagai 3 kategori ianya kategori 21 km bisi 596 iku orang 10 km 776 serta 5 km ke bisi 1698 iku orang kengau masuk lomba Belanda tu. Pelanda tu diatur JKR Sarawak kalai sidak merabu ngatur lomba tu ngau maneh agi jemah ilak. Ke sekali tu berkau ngau UFC tau ke Mixed Martial Art. Udah ke 5 tahun nak berlaban Conor McGregor nurun baru ngagai gelanggang kemari ngelaban Max Holloway bak UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas USA. Tajak pihak McGregor alah semina dalam tempoh 1 minit 9 sekian aja. Udah ya ke nak agi oleh berlaban laban ti pedis kaki. Holloway madah ke seduaya bedau berlaban amamat. Nyalah yang ngarau ke oleh berlaban baru ngau McGregor jemah ilah ambil mantup ke hati peminat MMA. Sebedau ti ngetu melaban 5 tahun ke udah, McGregor alah ngelaban Poirier bulan 7, 2021. Berita lomba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany, pelomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI boleh nombor 12 ba GP Germany kemari. Tunggujung ke pelomba tu nambah 4 agi poin ungkup musim tu. Brian Uriarte hari Spain tinggari ke Red Bull KTM Ayo boleh champion Moto3. Lalu Maximo Quills kemegah hari Spain boleh nombor 2 tinggari ke CF Moto Gaviota Aspa Team. Serta Matteo Bertali hari Italy tinggari ke Level Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke dia tu bertangga ke 7 udah diboleh 86 poin hari 11 lomba. Ke sekali tu, kita ingin yang agak lomba Belanda. Kuartan 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju bak 22nd Asian Under 20 Athletics Championship ke dia tu di Ordos, China, ditemu diatur kemari. Pelomba Malaysia yang kaum Azim Fahmi, Rif Kuaman Hong, Pangeran Aidil Auf Hajam, Ngau Muhammad Armin Zari Abdul Latif, ngerikut pengelaju 39.20 sekian. China boleh mas berlumba tu ngau pengelaju 38.38 sikin, serta Hong Kong boleh nombor 2 38.88 sikin. Berita ke penundi berkau ngau World Cup. Pemain ngau coach England dekat nerima bonus tim besar, nyemak boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau prais bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ya boleh champion. Penyampau prais champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding kengau tahun 2022. Ianya 201 juta. Dibanding kengau World Cup Qatar 2022, ianya 131 juta ringgit. Barangkali quarterfinals, England mengalah ke Norway 2-1. Tinghujung ke sidaya dekat bersatu dengan Argentina bak renggat semifinals. Bak main renggat quarterfinals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloth mengaku pengilap ya tindak masing bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga maya bol kodas semak tiang gol England. Mayanya, nanti Soloth meribul ngagai Haaland, dia bisi peluang besar, Norway skor, udah ke Norway tinggal 1-2. Agi berkawal dengan World Cup, kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benung berunding nambah ke tim pemain bak World Cup Jemaah Ilak ngagai 64 tim. Ke tahun tu ke terubah format 48 tim pemain bak World Cup tidak ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antiknya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ketua World Cup 2030 Ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda ingat megak rangka semifinal City lagi ke Alai France dekat bersatu ngau Spain 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujung ke Y Arena.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
9: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam ngagai ya semua balap ni ngagai kita ke malam tu ya ke bisa buku lain ngagai kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selama nanti kita ni ngagai ke Tiwan dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama mega maya dia tu jamnya tadi hari satu pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari WiFi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datang ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita itu dengan nuan di Jim Laki serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kurs mengat sedang ini meruan gerai bekas lama mega nama kenya ati mega berset megah datai kita bekal ke sarito deh laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah agai WFM Iban ke agi ngembuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kauliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya. Jadi bak leka jaku Leman Budaya tau aku salin dari hari ramai jaku Inggris menyebut Iban Cultural Elements ku aku ke de pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang isi program tau dah. Jadi penemu teko aku nya untuk ngenak jaku ura putih nyam sedak yang nyebut ya indigenous knowledge deh. Penemu orang asal ko sedak ya ukai penemu itu di surat bala saintis. Nyak meh kedatai ke sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya nasi gamatnya pengajar. Jadi munye ko nuan tadi deng luar ke program ke berkatunya tadi dang amat pengawak ke berat ditangkup laban ukainya ada sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anu pihak pengajar. Jadi berkawa engkau perkaranya aku mega ngari ke kami ri YFM ngarap ke program Leman Budaya Iban tu berguna ngarap ke tau jadi ke sani yang penemu ngake bala peninga ketua balua dia deh hanya ke bisi utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bos pemanjai program kita ke dikeluar ke kita bala mabdai bantu harap ku tanya tau merek penemu ngake sidak ya nak pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya bantu agi diterus ke kita lebar kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi ada terus kita diterus ke kita buat tahun 2020 26. Jadi saritunya tua begulai ba hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih Hadije. Jadi bala pendengar semua laban program ke sekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau. Nyalai sebedau kita yang berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru, kena kuasai hati aku lah. Buat program tau, aku dulu ke berkunci penemu ngau bala peninga, berkawal ngau lansa, berkawal ngau topik tika dikenang ku tau. Kedek kumai ku lansa penerang, berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah teka dia pelajar makanya mega hari tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp atau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu berkata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu tai kedetan ka kena ngetan ka kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sida ya nyale lebih meningah ke jaku puji gaga mana ati rindu kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu ba lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kenyak berguna
0: ada. Iya. Au nah segi amat tu pengajar aku rindu begali ke kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku ndak berarti kurangnya berarti ke aku ninggal aku tu bercakuk ke orang buat pasar dia bisi berandau engkau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang ngagi aku siko apa tu orang deh mansang yang ngagi aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ga enggak jadi ketua bula kurang ya. Aku ninggal nyawa nuan nemu aku nuannya melatih badi ku ya. Laban aku tu suah mai ninggal ke program leman budaya ban ku ya. Rantau seduai de pengajar namanya Jimbun Tawai ku ya. Jadi nya siti ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya labannya ke atau ngirik penemu kami ketua ku ya laban ni aku mentak ya pan udah berumur gitu pengajar de. Jadi utainya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya. Arinya ga namanya jadi nyadi kesannya penemu aku ya nya utai ke dikenang banyak banyak aku ya pengajarnya di kira salam genuan pihak aku ya
1: terima kasih ya
0: siko peninggal kita ke bertemu ngau ba pasar di tau di Kuching di tau jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den te berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke rutinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan dah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayuannya nah, pengajar. Jadi tapi puji moga aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nadai kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau bala peninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itunya pula ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyomayu ke utai ke dekat ditanya okey nama ni dah lama metua tu ndak begulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu entah dek lansak penerang berkawu ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu buat siri ke terubah subak nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu lemai tu
1: jadi terima kasih DJ jadi nyameh pulai ngagai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu guna terima kasih mah laban jangka ku maya tu ati berjaku dia tu orang temen ke program dia ni ukai semina bala tu ke dia ada rumah panjai tam ga ke mayu hage nya bala ke malam sebelah lengkau kebun nak masih ke rempu ke kadang malam lengkau kebun nak nemu pada radio nya
0: sikit di pasang lama
1: sikit pasang sikit ba pendiam lama di rumah ke nya menak ngetu nak semalam malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelihat hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan meluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nang ilalah kaya sama buat berjatuh ke pesaka bangsa jadi didinga kemagamagan nadai kalak nak ninga sikit didinga pelan-pelan baru nak ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuah ni ngah kaya jadi bekah ke program tu ke malam tu biasa dua bengkah ke dia rintai ke aku di tu kebuah tu milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak dikeluar ngelamat tu kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Sekedar perkaranya tadi kada sebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedekat bertanya dengan
0: Facebook
1: nada salah gak nanya nanti ya, tanya oleh sawat aku megah oh. Okay, nah lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya bak, di luar din nyadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tahu nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ni pun sebab sampai ke dia tahu artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 lah artinya jangka hati aku balap ninga pun segi semampai dekat mendiangkan nama perkara baru ke ada debaik asanunya bahan namanya pendiang ka kita tahu kada bagi ngok kita tentu bukannya rundian sidah nyali nyak meh kaya bisi duite dikena ngisi program leman budaya ke dalam tahun 2026 tau.
0: Jadi nanti bukannya tu pengajar awak kena masuk jam tuan eh. Jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tuan sekali tu ne.
1: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi. Nanti nuan ngasai ke bisi utai tahu tanya agak
0: sama enggak nggak peninga
1: terang enggak ti bala peninga bisi utai kat tanya tanya agak jadi bala peninga semua ti serta di bahasa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah kunci ke ngau bala peninga lala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 nya ada kak dekat aku kenal dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito aku dulu dekat madah ke julu ati tipe maduk berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngigak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tuju ti pemadu besai besai benda tuju artinya tau bekeni kau jalai ni gaya arti ban menyana yang kak ku bala peninga keninga tu atau tadi
0: kak menemu ni
1: buat tu segi mayuh mak nanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal ke daripada kita bak regang orang ke megai pengarap kesekian dah ya bisi empat itik tahu ke karakter tahu ke perangai empat itik bahasa perangai itik de pegai kita basari-sari selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensia menyana nyadi iban menyana kita de kerenduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi de kerenduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia ti bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Arti di tu leka jaku integriti tu besai benda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serba arti ke depa-depa ku nya bisi orang nyalin ke nya ngumaya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegak runding tau ke pengerentang penemu ngamai wah pengawaknya. Jadi inti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asal kita ngerja pengawak. Kita yang ngerja pengawak ngawak hati ti lurus. Ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja, nyak kerja kita, nyak tidak sah pindai kerja kita, nyak main kerja kita, nak nang limpang ke diri, nang nesat ke diri. Erti nyak tadi, mek kemandian, nanti kita lain utai de kerja, salam bunyi jakuk itu tadi ya, limpang hari batang perkara diatur ni kita ada integriti kita.
0: Lain terdasar.
1: Tiga jam datang pukul 9 korang, pukul 8 korang bawa WFM, nuan lagi. Abis itu program mandiri ban korang kunya datang pukul 8:30.
0: Terbasau setengah jam.
1: Jam terbasau. Nada integriti ya korte ya. Ante makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah. Tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawak tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipiang ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerja aku. Adil. Jadi aku nak nemu nyalin ngagai ban ko ko nama uter rentang riti nade lilih lah.
0: Iya. Sama rata aku
1: kita. Sama rata. Nanti ai dan kak kita bawa pingai. Nanti pingainya rentang. Penuh milele ya nak melap. Naya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Naya. Dia nak riti teke kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan negak lebih ya. Tahu gak nanya ba Google, bisik me Google mada nama arti integriti ke te de ko akunya. Siti age yanya resilience ku ya. Iban kemenyana, mensia kemenyana, ia mesti bisik perangai resilience. Jadi leke jaku resilient tu, yanya bekaul ngau pengenan kita, penegut, pengepuah, penegap,
0: pengetan kita,
1: pengetan, penyampat kita boleh bergegak ke akal untuk semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji. Kita jampat bergegak ke akal dan kena mutar ke penusah diri. Jadi English nyebutnya resilience. Jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu keberkenyatkan itu mendak ya biarlah kita datai berpiten ber ba panbonyo kita mendaknya dia ada nyebut tuguang urai nada ibu ngante orang ke ngasuh meh ente kita sempat kengkak ke oleh japai japai kita simpan dalam plus dia buai kita ba tempat di batuan tau ke uras ke tempo anak muai sebarendur nya pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiruah meh ya meda orang tu sa
0: tolong
1: sudah ini tuai benar mereka ni kibat sudah bertungkat nama penyalahan orang nulung ya ada tahu kebisik orang kusil-kusil kat muka pintu ya nada daya lebih jari penuh megai utai nama nyalahan orang muka ke pintu tak kebukanya ke empati dah ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa
0: bisik kira penuntu. Bisik penyiruk kurang
1: penyiruk lalu keempatnya humility, English nyebutnya humility. Jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri. Jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible pemisik gede sebut ke bak tik kita nemuai ngegir rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk di tempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagi orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngendoh ke diri dulu ba sebarang tempat dulu ada nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: duduk artinya dini alai kita kita segi dikerinduk kurang tik kita mai hati baru ah baka baka orang ramanya meh nebang mesai ke diri nebuah ngemegah ke diri dini dini alai kita jalan tik kita sempat ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukulah yang kita
0: oh, sikut hari orang ke dia bahasa orang begal ni
1: tak orang bahasa kita orang apa rindu bukulah yang kita jadinya balap ni penyai mainyo penerang aku bertanya kak tang bisa erti kak maku merek ya penyai lepas nanti program tu nadai batang tujuh tik berbatang nyamai ni buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nampak Raban Bansa Iban Menyana tau ke rempak nampak perangai anak Iban Menyana jadi ke bisa erti kita mendiang ke program tu kalau jalan nampaknya cukup mayuah ianya hari ajar apa inai hari ajar hari insera hari ajar hari semua utai ke disebut dalam insera dalam leka kana dalam leka sampi semua nya bisi disebut bekeni ke jalai kita patut mai diri rilok boleh jalai ngau pengendiri nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai megai perangai tebekenya rumah panjai nya dekat likun no dia semua orang ke dia dia tentu gagah hati tentu rindu hati jadi nyu agak ngerampit ngau tujuhnya tadi
0: au mana ke penerangnya pengajar kena muka rundiang kita au laba kadang-kadang tua atau tadi turun runda gak agau utai ke sebut kita pemansang ke mayari itu nyu nyentuk ke tuanya nak ingat ke empat itik sebut kita asal semua tanya ya ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: bisa gurang nyebutnya pugok lah
0: ya pugok ya
1: penemu ngoti patut dikingat patut de baik nyala lu meda orang ngesan mai cross ba tubuh ya atau ke regang ba de bedak kita anang anang jampat semena madah kayanya ke Tegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engka ya mai empat itik perangai tu
0: pugok
1: biasa ya ingat ke kita
0: ya
1: ngale lagi pulai kia baru kata tu anak tu okey balap ningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah ya tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 sebab ya, program keterubah ya. Menya aku ngau tua ngau DJ Edwin menya keterubah ya mereka ngau gai kunti itu ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau nya keterubah ya menya kelia jadi lebih menya tentu mahku madah ke bidang perkara tingkat kenang bak program tau dah cukup luas cukup mayuah nyala mar benda dipilih dah ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau yakut di panda ama tujuh program tau
0: coba
1: berperinang sambil berbagi penemu lalu ke nambah kenyak program tu moga dia keluar ke dia kena nyungka penemu dia kena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut tadi
1: aku nyak tadi ya jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin dan nyak kenemu dua kemarin kita lalu dia baik aku mungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai ke nama pentip mali dalam penghidup kita laban mayuh benda karanya tak kadang-kadang bisiknya di penanggul gak bisik jadi penekul jadi pengeribat bisik sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat nyakit sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah hemali mungkin tentu bisa
0: nama kebuah
1: nadai,
0: hemali
1: nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai utai mali mangga ada masuk dalam raban utai rekumai mali.
0: Iya.
1: Jadi nama arti pentip mali, nama arti mali rama, nama arti utai rekumai mali berat. Udahnya kita medah medah pemali kok kita nya. Anggap hati tau ke perception anggap perundingan kita laban utai nya perkara nya pak ting nak jaku English nya main sidang nak lah jaku subjektif.
0: Iya.
1: Pemali bak nuan nak semestinya pemali baku ya kerti tak kembali subjektif. Sebenarnya kita berkenan ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mainnya. Lalu sebenarnya kena ngermai ke programnya kemari bak programnya kemari sempat aku ngerindai ke 18 bengkak pemali rumah yang kau pemali kan dititih kembali bandia di rumah lah. Pemali rama tu tadi selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensuh malam hari. Mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
0: terpitan
1: nah ada orang nunggu kita buat pemali rama. Nanti makan wana mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah atau rumah lalu nunggu nyak mali berat mali berat bisa orang nunggu bisa orang anu bisa orang nak berjerak kita tiap mali rama ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
0: lebih lagi kena kita ngajar balana
1: menyalai makan tebu maya lemai hari mali kujaku macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah mali para inai mengkujak macam-macam.
0: Kena kuat ke?
1: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemah hari minta kusik ketemu. Kena tentu lemah hari tentu. Duku tajam. Nangis ketele ya. Tapi kena inai kiroh baru datang turun tentu. Nggak betul perangai itu kena. Nggak betul pengawal itu kena. Ayah.
0: Jadi
1: pas tentang ngarmai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenan ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program terdulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak tentang penemu timadah ke utai nemu nyadi betul nak tunak kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadi bertunda-tunda kena kuakula contoh tiap pengah lebih mudah datang kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia mali anak pakainya ilak sida jelur bapak dia bala sida kerak tadi nyumbuh nunda nuan kau ini kita nak kena mali bertunda-tunda pakainya mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang banyak pun
0: tak tahu
1: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kita makan tebu jalan ke jelur nunak kita kau gak
0: bisa kebuah magang ada pengajar
1: ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebih nerangkap malinya abai-ban macam utai tip kita percaya kau tak nemu nyadi bertunda-tunda. Nah, bapa ngau berumah. Lebih ngentak ke rumah baru macam ni. Ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbu. Ambil utai celap maka bas kedak orang banyak buah yang ngat buah pilau bas kedak orang bata pisang kedaknya ngambil muman bisa utai tumbuh rekomai muman diri kebat tiap bumbu kujaku semuanya nengah penemu utai nemu jadi bertunda-tunda arti ya nanti muman dah gemar ke kita bertia bumbuang nanti ribut muput ke rumah kita nak mudah tumang bakal muman ke borau urat selepak batu terjak tujuh air Oh. Ya nak terbaba. Oh. Semina biar dia cundung dulu tang lebuh air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh. Kenyang mega beka pisang teh celap ngambil ke penghidup kita tahu celap denap dia baru mau panjai. Jadinya hari penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa tenang mayanya kemarin.
0: Oh.
1: Bapak program keempat kena satu rebulan.

0: program kelima agi nyambung kenang pasal pemali mereka dan sekali tu berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesemengkah peturun orang diri sebilik lah ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
1: bayar
0: bayar lebannya gaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu munuh sawah bisa orang mali nanam genu mainnya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duiku kedekagai muncul lebih maya sedua yang mantuan di umai banyak ketegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyarangkap herba dia muncul hendak tertemu ke sedua lalu malam hari nyak sedua yang mimpi madah ke ia ngelalai ke sedua hari muncul hanya bunsu hantu genuaknya tadi genuak tau ke labo deh nyalai berengkarinya sedua yang nak tau masau nak tau nanam genok sih dah sembilia. Jadi bisa enggak orang mali kijang, mali rusak. Tapi semuanya tadi orang kemilik kijang kadang tersat selama lama namanya merinsak media udah lah babas. Udah nyanyi nitih ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua. Jadi ketegalnya ya sip turun ya lu mali gak? Mali kijangnya bisa dikenang dalam tentang programnya subak pun nemu sekali ke bala peningannya agi ingat tau kebisi ningat ke programnya udinya program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasal pemali berat hanya ditentulah pemali berat tu tadi ti orang langgar pemali berat punya sidak ya dekat ditunggu jadi kami berkenang kemayanya sebab berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya laban aku semina berkenang ke pemali,
1: pemali
0: cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan ngena darah darah lah ngena keselan ngak putih ke nama karya semangat di sini terang kami hanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinjadi ketika pengalaman ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih banyak pengawak perkara itu mesti dikenang. Lalu bukannya mereka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih ke sekumbang kita ke dia udah rumah panjang ibun rumah hari yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah agak rumah baru. Jadi bak program ke-9 lagi bengkak menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke Pak Bangau bermain bertahun ngau meyuh macam mali ramah lah bermainnya bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajapan melanggar undang-undang perintah tentang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena koku di tu tajaknya untuk kenyadi yang langgar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal di pangkat petik jadinya undang-undang perintah sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petik nanti orang ke bisik kena pangkat petik ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sih nagang kita ngetan petik tang sebedaunya bak rumah panjai sebenarnya ya orang ke masalahnya tadi mesti di keselan ke mesti dibunuh ke babi nadai perintah gak so kita bunuh babi tak kita ke mengiselan ya leban bak pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu bak perintah yang enak adat hukum artinya denda kita pak tahu keganti rugi ketika pemedis bakal nganti pengrugi ya berubat tapi kena nyaba hukum perintah tambah iban kita lebih berguna ke kawal

0: kita ngok tara nyalai kita semua teh kenyadi nguji kita nguji nabar kaya ngena jalai
1: beselan kaya
0: beselan tekemer itu tentu mega kita nyubesek mengharap baru sembiah mega kita nyak nitiah kecara kita siku-siku nitiah kecara orang bawa menuasa semengka
1: iya
0: jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak bak program ke nomor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya agak penerang aku bertanya tak labanya berterang menerang kau teh kenyadi berkini ku jalai bak pemali penam berkini atur berkini cara nama teh patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku abang aku bisa penebak mindah ke
1: Semengat
0: Bujang Berani nama penam kubur Bujang Berani ke mati dan melayar coba aku pun tak benar mengau orang yang dia aku tak patut
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya enggak mindah ke penam di Sekayu menua Sarawak tu ia ke bisa kena pansa jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bono terus ke pengawal mengukur tanah kayak bisik terpansak ke pendam orang jadi mayuah benar benar ngau mantau mesia mayuah tentang aturnya meh ngarana orang kulit di Sekayu menurut Sarawak sebuah mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebak direknya mai maka aku cerita
1: au lebak kala
0: buah mansa
1: au kala ngasai ke kau mansia nya mega gerejanya ne
0: odenya ba program ke 12 ba aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dinya lu berkenang ke pasal au teker ku mai jakuk main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua teteh ngerindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang berganu kumai main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ya ke jakuk mainnya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau dah ke belagu ya dia sebut piajak dah tapi ke mana bakal sampai ke tau ke ke jaku tanya indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakau dah ke berenuang ke orang berenuang mayu anda wok ya ke orang ke pesangai orang ke pantuan ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan. Jadi nya beda aja ku main kau leka main udahnya ke-13 kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisik guna maka mereka mandiang ke bisik disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngangau menuk warah tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit maka pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil kia nyadian nyadian tu nolong kita ngalah kemunsoh kita maka tema tapang orang nyebut tema tapang lebih banyak saya dia nikit manjik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat Siti Ricara sedap madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ke balai ban tukar berguna ke labrit manjiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sedap lalu sedap ya likun nak mudah labuh dia pucat tapang nambah kenyak bisik berlansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah pasal sabak mengenang pasal
1: manjung
0: pejalai semangat menuju menua sembayan din laban ti hari semua muat tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat nyabak lalu dan nerang ke dalam buat tentang dunia lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia maneng ngau adanya urat tenyapa jadi jangka selesai sepiaku dalam tahun 2026 tu lah nanti bekal balap nengal ngasai kinya kan nengal kinya uliak aku
1: keluar kinya
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa ge nak bisa tanya tanya nama nama bisa bisa respon bisa
1: ramai sida tu bayu bayu ba Facebook tu pengajar deh tang Yasmina laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambut aku sida deh laban bertahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak kuliah engkau tidak bisa dulu lah kerundiang lagi.
1: Oh, tahu kenanya. Bisa
0: kita sebut kita di tahu. Kau kanya bisa ngaruh hati tidak ada. 14 mari lagi mah nyambung ke dulu. Bas tanya coba. Aku nerang kerti utai kumai wa, utai kerti kumai denjang, utai kerti kumai tema jalung. Bapak program ke-15 coba. Di tu aku berkenang ke pasal berarti ngau tujuh guna lekamain dari kumai kanu jawang tu tunggu pantun ramban pelandai serah kana wa anak miat lagu anak miat kebisir kenang mainnya kena 16 hari bulan coba namanya ya ke siri ke 16 aku agak kenang pasal jaku main asal mainnya dah coba ada kenang mainnya coba nama tujuh guna sampi nama bidang lu tekel kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam tekel bisa dikenal mainnya nyau tekel kenal nah basiri ke 17 suba aku berkenan ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka kujo arti ngau tujuh orang bergeliga jaku nanya indo jejulu ngau jaku main nemit kebisir kena mainnya dah adanya hidup tu lainnya lain ada ke dah siri ke 18 suba kita berkenal kami macam main nasaiban ngagi penerang bak sekedak jaku main megak bakal jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisa dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil indo jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil indo jaku pelalu pengabang kena ngalu ke balak pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya balak pengabang dah tai bak urat yang ngambil indo jaku sada buah ngaun telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya ada kena ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem ku sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih mah kang higanya disebut pelandai ngai ke nyanyi lawan ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: ngendak leke jaku ya kena dia tu mayu hage ka orang terima leke jaku laki jaku sada buah kan jadinya ku sida ga jadi mayo bala bakiah ke arindo ke jaku iban tadi nyemupuk kena nya kena sida nyebut utai ker kumbai
1: maka puisi
0: ya, puisi Melayu kumbai puisi deh wadinya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap dari panjai penderang pesentanya lebih maya penderangnya kemari aku ngena bisa ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap yang dipanjai penderangnya lalu penderangnya suba lede terang ke bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agi siri ke 24 panjai na lalu siri ke 25 nyo ngenate kirim buda rumah bekaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat timang nah udah nyaba siri ke 26 agi udah nyamperu habis udah nyaba siri ke 27 kita nyo nyorongkai ajar badas tibisi ditemu bak perkara ti udah kala disebut berkat iman.
1: Au.
0: Adanya bak siri kedua pelapan berkenan ke pasal nyokat datai bak ngepan. Untuk kenan pasal ngepan.
1: Au.
0: Mainnya sebab. Siri 28 tu 24 hari bulan Mac. Adanya bersiri 29 agak kena pasal ngepan asal iban ditih ke kategori ngepan ditih ke utai terkena ngagak ngepan, ngepan
1: ya,
0: jadi lebih mainnya nyamai lah lebih ada penderang tergagak ku kumpul bisa agak nulis itu bu pasal ngepan asal iban jadi nyamai nyamai dan nerang lebihnya bisa tajaknya tak tentu banget panjai tak tentu cukup penuh tang bisa nora bersandian
1: tahu.
0: Basiri ketika puluh sebab agak kan pasang ngepan tang ngepan dini dong nak ngepan nama ngepan tidak kena bapala ngepan tidak kena ngias reku ngepan tidak kena nodo tubuh ngepan tidak kena ngias jari ngau ngepan tidak kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang bukain kau bisa cara ya bukain lah pemaya berkenan ke pasang ngepan. Biar aku ngambil kenyamain. Okey, jakuk pasal palak. Kita lu meda nama otak selalu kena bak palak. Nanti ya indau. Tentulah.
1: Sugu
0: dia lebih yang hantar. Sugu tinggi. Hanya dia lu kenyaman. Bak, bak pendiang tu dah tuai. Tentu si anti yang tengok kenyak lah. Udahnya, bak ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai tidak itu balai ban bedau tidak ya nintu gawai daya mayanya jadi mayuah macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya dan bisa ini aku namanya tadi berderang ke macam-macam mutai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngentu gawai mainnya lah beka ba 31
1: tadi
0: contoh contoh gawai kenyalang gawai kelingkang mutai ke kumbai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam jam tak tentu mengenai cukup tak meh penderangnya cukup lena mainnya tak bisa dikenang dikenak muka rundiang ngambil ke bala peninga lebong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engka engka ya tau mega nyambung ngermai ke perkara tu udah terendau ke ba program tau dah laban ba penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak nak dikingat kaje dah
1: nyau batu sun ke 32
0: nah 32 subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu ke daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh ke daya
1: penumbuh 7 ya
0: jalan penumbuh lah 7 ya lah tambah program ke 33 subak aku tu berkenan ke pasal cara iban ngintu ke daya bak menua saya sebengka nitih ke kenang aki ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawai daya suba nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam macam macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai,
1: ranyai
0: jadi ya ya tenak tentu kak nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sebayan kau tidak dapat tu dia kena kita buat gawai daya yang maya kita patut perami mana dia sebut kayu gawai Jadi ni tiap kemudian saya cerita sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agak nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap
1: ya? Oh.
0: Nama penetap agak mayu orang tengenak laki jaku orang nyai lalu agak bisi mengau orang tengenak laki jaku kayu kayu gawai lah
1: Ya belak tau kena ni pengajar
0: jadi wah kena ke ruang pecarut carut putih mungkinnya kayak belak tau ya, ada kena lah ya pemadu bergunain tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik di rempu berjakup ngerintai ke jakup memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak aja carut
1: iya
0: udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya ngerang ke pasal Siti adat di Banti udah kalah depan siak ya nya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bawa belalau ke pansiak tidur udah kalah di perjalai bak pelilian menua lebantu lah jadi mayanya sebab dari laban aku pun di perjalai ke ngau mansiak ngau nulis pasalnya nyamai maku nerang kini laban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebuah naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang nintu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya nsara pasal pun pun ya nama kebuah pengawak selantikainya di kerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya kan bisa dicerita kemayanya udah nyaba ke 33 sebuahnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak ngajuan seladikai jadi ini udah suntuk jam aku ngelansak sekejap ya 36 itu macam utai tumbuh kita bisa erti sembulik dalam penghidup kita ada ya 37 macam utai tumbuh tanda-tanda bukai kita bisa erti bersilup dalam pengharap kita 38 bakanya agak utai ke bersilup bersilup erti 39 aku cerita pasal pun penatai semasa buluh tidak ada miang ini tidak akan serah tidak ada rekod aku maya aku ke agak kerja banyak udah ya basir ke 7:40 aku mai kita nyemperandau aku teka lebih berat lagi ianya pasal dan arti diri sebilik ianya iban values ke sementara tang bas tentang tau kemari hal pasal iban family value ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik iban kiasal pengawal kawal apa inai ngwana kawal antara diri menyade lalu sampai ke bak ciri ke penghabis 41 mari kita kenang kerja kawal antara laki ngau bini kawal ngau kaban ke seramau ngau kawal antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari banyak ya tekenya 41 kali
1: Okey lah genuan bergigak ke penemunya dan pengajar. Kalau pada tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama hanya di utainya ukai tersebut pi aja tang berguna ke pansi ya. Napa ya?
0: Berguna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansuk bar radio. Orang ke bala nak tua ke belajar ba sekolah tu ngasai kenya. Utai ti amat banyak ku sida ya.
1: Iya.
0: Nyalai ngajadi nama kadang mayu agak utai ke pansi aku sebut aku di tu enya pelalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut tidak ukai penemu aku
1: iya
0: jadi salah orang ke nora ke pansi penyalanya ukai aku tengah agak laban aku nak menemu tak nyadi dulu ke ya
1: iya kita ini tiah ke cerita orang cerita jadi ujung tu pengajar bawa penemu jakut tu kan
0: penemu jakut dan tentu nyak megaya utai nyadi udah kenang semua arit dalam tiba 2 tahun untuk kemari jadi tahun 2026 tidak ngarap ke dirimpu lagi gerai lalu oleh mansia oleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidang-bidang baru atau ke tupik-tupik baru ke patut kerandau ke kita lalu bala aku moga meri peluang ngebala peninga tau moga sidak ya madang abak Facebook ngasah aku topik ni tiada kredit keseda awak aku ngiga mansiak pasap karanya lalu ngeluar ke abak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: yeah. Kamu tahu mana hanya pengajar deh. Jadi bila peningkat kita berluar dia nyangka sebedau tu nak pengajar tak ningal kajak anuan terang ke nama topik Tuhan Inti yang siri ke dikeluar ke kita deh. Tang bertahun 2026 tu pengajar dah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nak pengajar nada salah kita antara yang datai ke sadam penemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Kunti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai kumpul kini pantau pengajaran lebannya setiap di cara megak kena kita yang nyawa ke kita yang uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utai yang ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: aku megak kita
1: udahnya sama berkongsi okay, terima kasih pengajar Nuan udah ngelimpang ke dirimpu bergulai dengan kita iba program Leman Budaya Iban kita iba tusun ke terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus rangsiang hati bergigak ke penemu dekat kursi ke engkau bola peninggal kita iba tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar siri ke terubah siri ke terubah kakai 41 2 tahun dia ke udah hanya utai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program Leman Budaya Iban jadi sekali lagi terima kasih ya hanya dia bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengekspor 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri, Datuk Belah Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat yang bala ketuai benotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan kesukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak Temenggong Jugah nyemeta amat jaku madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari Igu Anthony ya, Maligai Pengrindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerina malam di YFM malam hari 1 ke malam tau peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ini kita kulih mendiang ke YFM ke malam tau. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak. Oh kita biar muka kita hari menua buka ya. Kulih mendiang ke YFM kena RTM kulih. Jadi malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Selamat malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sehari tau tadi. Lepiak muka kita ke benung kawak malam. Kalau kita ke bisik pengawak bukai meh ke diadu ke malam tau. Kalau iba jam ke terubah ngau kedua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih haki ke bisik diterima pa Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau ngenatai ke bawah Facebook YFM ya. 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai buat program Retro 15. Hanya program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Nunggu saya tindak dulu ya. Mending ke program Retro 15. Nur kita boleh berperindang lagu-lagu lama. Perengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okey, jadi berdau ngelatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdau berkongsi ke berita-berita bukai jam keterubah. Perindahan dulu ngau lagu-lagu kena ngudah disediakaku. Lagu kedua hari Anderson Ngalai ya.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France melabang dengan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi Tuk meh peluang luar Berseri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM Dekat ngatur pekib lagu Bintang Baram Regatta 2026 Audition dekat diatur Kena 23 Julai 2026 Hari 4 Pukul 8 pagi Ngagai 12.30 tengah hari Bak Dewan Suara Baram Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia Berumur 17 ngagai 35 tahun Kelimpah recording artis Kategori lagu bebas Nuan oleh main lagu Melayu Iban, Inggeris, Talka Madrid Maya audition by minus one Nuan Bo Ana muai peluang tu Sapa nemu Hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 26
2: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan Kita Ditengari

lagu Ari Linda yang pengerindu aku peram. Aku nak merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu. Angkanya berasa hangat ya, dalam 2-3 hari tu cukup hangat. Hari siang nyentuk ke malam, jadi yang kurang ngirup air ya, lebuh hari kita ke hangat ke begitu. Biar maka lebuh ke tindu malam tadi, anang berkena ke garik ke tebal. Lebih lagi pala anak mit ya, ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tindu malam. Okey, jadi pa Facebook kita ke malam tu. Terima kasih kita ke bisi udah ngatai ke pesan jauh malam. Bisi dekat peperindah ngau lagu. Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya, Susi Juliana hari Sibu ke malam tu. Dekat peperindah ngau lagu hari Linda. Aku ya udah lama aku peramah lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Nyeri lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal kemegang agai sida intan sebilik apa lorong 8E agai DJ mega aku ya. Okay, terima kasih Susi Juliana. Rupiah mega BBF Saduang ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Ame Franklin kunci hati. Kena merindang hati diri ke malam tu aku ya. Lengunai nai malam tu dekat berperindah ngau lagu hari Andrew Bonnie James nyapa nadai mata. Jadi lagu tu merindah peninggal YFM. Benar mendiang ke YFM kenal RTM klik tu aku ya. Okey, lalu pihak mereka Jennifer Bikam hari rumah was sungai Tajum sangat tak tahu. Jadi aku ya dekat berperindah ngau lagu hari Rem Jana. Sebarang lagu hari Rem Jana melegi aku ya. Nuju bala orang ke ngelalam eh kuya. Adi Hasan ke malam tu. Selamat malam kuya. Semua peninggal YFM. Engka bisik ke benung bertengah ke Jelalun. Pen Borneo kuya. Harap ke terperindah ke YFM. Lalu pihak muka malam tu ninggal ke lagu Retro 15 lagi kuya. Lagu Biar Mati di Tangan Sulu hari ini yang Michael Jemat merindang sida sebilik baru meh lampun simpang Sari Serikai. Okey, Siti Skalit ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lex Keriajan lagu Genselan. Lalu pihak muka James Pengiran dekat berperindang ngau lagu hari Wardrobe Koyang Kaban Sampai Mati. Jadi lagu tu kena yang merindang sida putra Borneo Pita Tingkau. Sida jumpa selagun Donny Lim, Roland Tuet, Saukala Jem, Stemus, Eric Chandena, Indo Kenawit, Alex Elbato, Poli Masiang, ngau bala kaban kebuka ya. Des Man A ke malam tu dekat ninggal lagu Malikai Pengerindu. Pihak muka Boniface Ipi hari selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai. Nyari lagu tu merindang sida Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, Richard Unum. Nuju sida Ibas Lepin, Roy Kuang, Nita Sapit Kandau, Daniel Jayan, Frenius, Serembuang Nam, ngau bala kaban ke Bukai meh kuya. Lalu pihak muka Roy Kuang ke malam tu hari Sri Aman. Mana hari Sri Aman kuya? Ke Benong Kawa jam kedai tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak muka Cecilia.

Kumit dekat Berperindang kau lagu Ari Rawing Syaris lagu Mimpi Merindang Bala Kaban Keng Lalam eh. Okeynya sekedar dari peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook wifi ya. Kita lagu ke BC dipinta malam tu dari Andrew Bonnie James nyapa nadai air mata.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, minyak kami, YFM segulai sejalai.

lagu ke bisi dipilih peninggal kita hari May Franklin ya, kunci hati harap ke terperindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawangi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tu lah. Pukul 10 pagi ya, Palan Latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Jadi pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tu lah. Oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau meka ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi lagi nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YPM ke malam tu. Susan Su, selamat malam kuya serta salam rindu hari di Sepang Selangor. Selamat malam peningah kita hari Sepang Selangor. Kita di Semenanjung Malaysia ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura ngaba Nur Kabukai yang ke mendiang ke YPM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari May Franklin kunci hati. Lagu kau dah ditebah tadi ya. Stewart Satyang hari pakan kamu dekat peperindang ngau lagu hari niang Jeffrey Nyaloi. Merindang orang kang lalau meh kau ya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa balakaban. Putra Borneo ke malam tu hari sibu dekat berperindang kau lagu hari Riki ribut utai manah kakak petara merindang bala kaban sida James Miran ukala James Diasan Stemers Poli Masir Peter Tingkau Induk Kenawin Syasha Amanda Zila Hani Doni Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau meka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua peninga ke benar mendiang ke YPM. Lalu pihak meka Lini Wong, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lini Wong. Bulan pagari meka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau meka bala kaban. Janice McKean ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen D Y Sulu merindang bala peningah ke benung lelengau ke Sulu sidak kuya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya. Dekat peperindang ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu Nuju Serinti ngau meka Nita Sapit Kandau Bak Seloi. Okey, keliang tambah YMJ dekat peperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang bala kaban meh kuya. Pihak meka Sindon Idi ke malam tu hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Ri Clement Bayang kena merindang dirimpu ngau meka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Okey, lalu pihak meka Stemmer Stevie Stella ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard B Sekelip Mata Nuan Berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau ku ya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tu. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kiri Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama peninggal ya mendiang ke berita malam. Udahnya lagi gulai baru, Pak. Jam kedua awak pemerintah malam.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Pengerami Ngintu Hari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikenak ngedekap ke semangat berserakup serta nernak ke oleh sayau ke Sarawak. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia mansut ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh menatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Datuk Pahatinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilak. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilak. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran Unity Walk Pengawal Pemandang Hari Sarawak Pengawal Bergempuruk Besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng besik bertemu ngau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ba Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenak mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngolo pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilak. Nerang bak laman Facebook Sarawakku, Dato' Pahatinggi Abang Johari, kemeka Presiden, gerempuang pengintu pengelantang peniau orang Islam Malaysia Perkim, mantai ke penerang siliak berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk ke bala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam hari Malaysia ngau sekedap menua luar bukai nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya ngau Thailand dekat berkongsi ke melebak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak ianya pengawal nguasa belanja perkara wakaf cara meruan dikenak nyukung atur ngerbai ke dakwah tindak ngetu. Sebuah kuartus pengerja pengawal Nodiau 30 orang dituntun penusah hangus bak muar sekolah Chunghua Middle School lorong 3 Peace Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke Diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangau nyit urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba ngau penyah penusah padungan udahnya ngesah palan penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ikut raban pemesai hari BBP Padungan ngau bantu hari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta mega unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga orang pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur kurang pukul 9.29 minit pagi. Mensia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekak ti tau ke ngacau pengelancar pejalai trafik bak jematan Batalupar 1. Penerang harupis kerja raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya ke dia tu dekat di patau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur ngau pengawal tingruka penglikun dirimpu tau ke pengguna jalan lun bukai tau kena tinggal atur terit tidi pejalai keraban berkuasa. Berbak ngunyak JKR Sarawak muka ngelalau mensia mayuh nyeliah ke sebarang pengawal vandalism bak jematan tu. Kebuah pihak laban jematan Batalupar 1 nyadi perengka guna mensia mayuh serta nyadi palanti ngemegah kati semua raban. Pengawal ti sengaja ngamah ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengka guna bajematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Nyanakan abur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggak semifinals, France melabangkan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari, boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengrami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, hanya merindang kita dengan lagu hari Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Terima kasih kepada kita kaki mengkang mendiang ke YFM 24 jam sehari. Datai bak jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Kali bak jam kedua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Kau bakal ngatai ke pesan jauh malam ke diterima dari peninggal kita. Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama. Atau mendiang ke program Retro 15. Pegulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi ya. Ke dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita kerindu ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya berengkah hari 10.45 minit malam tu lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu muka ya. Kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu data ngagai audition tahu ke uji bakat pengacara TV tahu ke maca berita TV RTM Sarawak. Kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 telah datai ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu datai audition telah hanya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia umur antara 18 nyentuk ke 30 tahun landi berjaku ngau maca bahasa Melayu ngau meka English pihak meka besi penglandi ngau penemu ba jaku etnik ke bukai nembuan personality ngau gaya ke manah dipeda lalu berpengerai nyali datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 telah ba auditorium P. Ramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai dan ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okey, nya tadi berkongsi ke berita mana? Lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau muka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi nyengu peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Markus Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin Saran Koya. Okey, Mary Calau Jo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Marilyn Baka Tunggu Langus nuju bala kempai tindu ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau Depa Masterpiece Agnes Inerubin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati berperindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar Dom Ari Semunjan berperindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peninggal. Okey, selamat malam Margaret Ntingan, Lada Angi, Catherine Robin ke malam tu Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu lama Ari Jimmy Nyayang, Sunyi Naden Wan merindang bala peninggal salam lelengau ku ya. Jadi bunyi kaku tadi kita kerindu ke lagu-lagu lama bisik program lagu rama kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke 12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Itan hari bau angat amat kaya hari dia bau ku ya. Nang sigi amat ya.
hari siang nyentuk ke malam hangat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean. Kena merindang bala peninggal WiFi malam tau. Okay, Lily Anthony maka ya, minta tebah ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Nadine Wan hari Jimmy Nyayang. Merindang Sida Eli Spencer, Sylvia Andrew, Emilia Sam, Caroline Mead, Cindu Mbuyau, Zimau Bakar, Dawa Tengguling, Ebi Miri, Majori Albert, Angelina Mieng, Mulan Pengerindo, Stephanie Langi, Ngau, Bala Kaban Kabukai. David Ikum, maka selamat berjalan ke pengawal ku ya. Johnny Penn ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen. Merindang peninggal kempai tinduk ke malam tu. Okey, habis ini peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus berperindang Pak Awak Pemerintah Malam di YFM Malam Hari 1.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, terima kasih. Okey, bawa pemerintah malam Maria Gwen sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu ke Mega di BC dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam kai clearance midan ke malam tau hari pakan. Dekat berperindang dengan lagu hari Duna, koya aku tetap sayang merindang hati diri meh koya. Lalu pihak mereka merindang Sida, Syasha, Manda, Disibu, Damia, Lina, Lin, Dimiri, Bungai Cempaka, Koni, Ngawati, Sida Toba, Hospital Limbang, GDJ mereka kuya. Okey, terima kasih kelihatan Midan. Pihak mereka Gary Mead ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Antoniusan kuya. Merindang dirimpu ngau semua rakan lalam eh kuya. Pihak mega Jeremy K, selamat malam kuya. Minta tebah ke lagu hari Ukalo pemulai nuan. Bala Kaban Koya, Sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia Vincent, yang mereka bala anak yang mereka Dimiri, Ini Uni di Sabah, Indai Yaji, Susi Ngaleng di sebarang Nodiau Koya, ngau mereka bala Kaban Kebukai. Okay, lalu pihak mereka Rica Unup kemalam tu hari Simpang Semunjan. Mereka minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi, Diau Ketegal Sayau. Stanley Nyayun kemalam tu minta tebah ke lagu hari Steve Shigan, Berbara Api Denam. Okay, lalu pihak mereka Syasha Manda, selamat berkonti kuya, minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman, Nadai Guna Ngetan Lagi. Kelang Tujang ke malam tu Ari Kapir, dekat berperindang dengan lagu Bujang Apai Orang Ari Florensai, merindang bala ke bisik mendiang ke radio meh malam tu aku ya. Akhirnya muka sekedar hari peminta hari peninggal kita bisik peninggal minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo, tebak Ansiban.

Okey, lagu hari yang tu ni san ya, bungai layu patah ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program retro 15 ke dikeluarkan inti yang malak mari satu.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu bedingkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapien Dino. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tersati mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Lumur Satu. Kepengingat kita ke depan bas. Biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah. Apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru 4 itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apin lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Mini Bisnis Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

The Day We Find Love. Ari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Dia ke megak mangkuk pengawak ya ke dia tu jadi tuai. Ngau apa itu tuai ya megak siku ari orang ya ke cakah ba dunia penabur. Lebih lagi ba medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah. Mengerinduk dua hati. Ba retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak. Michael Lund Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Buat retro 15 minggu tu. Kita terus menang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngam piang megak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak. Fly Me to the Moon. Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran. Bisa cerita. Buat lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenar. Kita menang ke duitik lagunya. Tu lagu Ari Melissa. Cinta untuk Nabila. Buat retro 15. Cinta.

Raman Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular by Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

Matang ai tin lu, macam-macam lagu.

0: dirancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penerak Pagi, Y 9-12. Nelah, tengah hari, lontak, nali hari, sadar lemai, pemerindang, malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nano rindu.
6: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu ari YFM.

0: nak pamagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Nama Maagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Bukit Lumbak Perau Kayuh ngau power board tau dia ambil ba pejabat daerah Maruni. Kita ke bisa ati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Bahram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

0: Na pamaagi, deka dito mo kitay, ni bagi 12 iti lagu, di deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu, semina 12 iti lagu deka nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga, dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluan uan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Medri. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Itu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkam Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ninga, harap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, deka ngau tiun Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, deka ngau tiun Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, deka ngau tiun Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai, deka ngau tiun Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, deka ngau tiun Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat, tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, leka Ngau tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, leka ngau tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, leka ngau tiun Jesley Jabu ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka ngau tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka ngau tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB, tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arum Pemenci, leka ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka ngau tiun Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri mai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, deka ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition deka diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggris, Talk Mandarin. Maya audition by minus one nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Jadi pastor, lebu waktu-waktu bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan yang tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita.
1: Penggerak pagi
0: Y 9-12
1: ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sada lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya segulai-segulai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesal itu area ke 14 kita udah ngingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih bagi ban YFM jadi ke station dur ngergas ke mata kita Pak pagi area 2 kita ke Sarito. Pagi ya ke baru pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energy dalam semangat kita ya ke baru pagi tu. Labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina gani area 3 aja entang tiulah kita angkat ngambil peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita bakal ke pagi tu. Lalu api ya mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami di asuh jena agi bawa timang kerba tawas penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelano lalu ngarap ke boleh kenyap ya kemana kelimpah harinya mega ya nur ngulu bala kita itu gawa shift malam ungkup ya pagi tu. Pukul 6 bersama agreement kita udah berbalik. Jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya kemana nang ya datai nganti kita semua. Lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita meri terima kasih ngagai petara laman ti udah nampuang seput kita di hadunya injau tu nur kita terus ngapai julu mimpi kita. Okey, jadi bagi tu kita nak terima kasih ngagai petara lalu pia mega andur kita itu tadi minta berkat bapak pengawal ya ketika di kerja kita sepemanjai hari atau lagi ya, kami mai kita semua sama dia jenuh anda lama pula kita bersampi dalam hati diri ke pagi tu mulai ngau orang ia ya, kemegai pengarap bahaya sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh Petara, Petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega, aku dekat ngiga kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerindu nuan. Bapemetang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat di hidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit ti disawup tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing bakal bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerindu nuan. Lalu kemendar keburuang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Ati mensia di tempat ngambil ke berpengerindu. Tendang gaya asa penyadi ati, ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia, tang bisik pengulih dekat mancar ke penerang Petara, ia patut diikat ngagai Petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengerindu. Kitai rindu ke diri sebilik, raban kitai, lalu menua kitai. Amai pun bekanya, pengerindu tinadai sekat, ianya pengerindu ke Petara. Pengerindu Petara nyeng kaum semua, lebuah hati kita tuci, serta mandang ke pengerindu ia, kita dekat madah ke pengerindu ti nadai sekat, serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengerindu kita ke orang bukai, diterang ke uliah pengerindu Petara ti nadai sekat. Pengerindunya tau ngujung ke perangai ti endak dikingin, baka ngembuan hati ti kepapas, rangka serta salah sangka. Baka sitik tanda pengerindu ti pemaduk berguna, ti patut diperti kitai. Pengerindu selalu digembar engau penangi. Tu ukai reti ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerinduk kitai. Ketegalnya, begulai engau pengerindu Petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai Petara dalam hati kitai. Nangi engai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerindu Petara ngagai kitai. Laban pengerindu ia nadai sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, ulih ngempang pengerindu ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai Petara ba'ati tu. Awak kia nutup mata ia ari sebarang utai dikembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari Petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia. Ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan serta semua penekak ti jai. Laban penangi ke Petaranya senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikena ngulih tujuh kebuah ia. Penangi ke Petara nyadi keterabai ti nyaga pengawak ia. Rengka pengelindung ti ngasuh rakyat ia ti nyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia lalu nengah pemendar ia ti nyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap Petara. Udah ulih ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Petara. Anak nagang aku, oh Petara, Petara aku. Ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan.
Aku minta kasih Nuan, minta leka jakuknya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih Nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat Nuan, babala pengasuh Nuan. Ngau bak semua menua Nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bub Nuan. Amat benar, Nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Penggerak pagi.
4: Penggerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat melagu dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Bebas ke anak, keras munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garanau rara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam mawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunan da na yung pag-iari, kati asa ati noan. Namaw tayo lang runding noan. Biskanda kita yung asaya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin kita yung ibaba, nginangon tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebala anak, melucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laman pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulih ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulih dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulih diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Nemuan runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengan diri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau ti tepat tu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggak semifinals. France melabangnya Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Hai, aku Diali. Terus menyanyi ke YFM dan RTMK. YFM, lebih baik sejalan.

mau jadi ibu nanti muda ayah ya ke dani pagi tau dah mandi lalu berspray ke minyak angin nanti berdiri nunga cermin anangga lalu ka nindi yang sedah lu membayar ayah tau keluar ka ngiga uli ayah tau keluar ka kerja ka gawa wai nga nyadi ga nindi yang utai punya nga nyadi ga nanti nyuma ya tu tadi nurun nyau bahu tengguang na bapanjit ke minyak angin anak laki siapa kurang laki ibu ga sebut orang lagi. Okay, jadi ya selamat pagi mengagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ya ke bisi siap menjaga rumah panjai ke pagi tu. Anda ingat ke tanggung pengawak kita atau tersau kita serumah ngambil ke meda api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita temu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia dia regas magang bisi ke nyudah lungar umur atau kan dari tuai itu dah nyau jampat lagi lale umur ke udah tua itu anak mudah tuai indah kayak ke 40 lebih maka kutupan yang mudah mai meh lalek dia tahu lalu kadang yang kanya nak ingat ke madam api dapur jadi nak salah kita itu tadi jadi nyak meh pemanah JKK kucir mah panjai terbisi madu rasa pengagak gintir tiap ikut area tiap itu bilik antara dia berjaga ke api nuan nesau kurang menintiang hari. Okey, jadi berkenan ke bah api dapur lalu ujung ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang aku mesti baca aku bah berita RTM Sarawak kira dalam pagi kemari dia sebuah luas nur orang ke gawak diau angus bah muah sekolah Chunghua Middle School lorong pisah dua ya kalai nitih ke report area pusat gerakan operasi bomba Sarawak sidang terima kangau urung yang pukul 7:30 pagi kemari lalu raban pemadam api hari balai bomba penyelamat padungan udah dianjuang dur ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebuah sedar dataiba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ia kenyadi endur bala orang ke gawak bandurnya tu mesti sembuan 10 iti bilia udah angus satu patus lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakian dia pan angus megah dan kira nasib 30 iku orang ya ke dia ubah luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu ngucuang ke nada misi penusah bebadi nyadi lalu bab ngawak no madam kapi tadi kira 30 araban bomba hari BBP Padungan ngau sawap hari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujuang ke api tu mujur di padam ngena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil dari pam enjin perga pengangkut bomba pu serta pilih bomba di bisi di handang luar menuanya ngujuang ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di peda aku pak Facebook RTM Sarawak ke pagi tu. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peninga ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp konti YFM yang sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata ba pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ngena tadi ke pesan berat ya kemesti dikirim peninggal kita ya pagi tu ya ke terubah ngetai ke pesan pemati kirim Wilson Brawah anak meliang tahu ke apa nyari pesan tu. Nuju ngagi rumah ya ke sama semakai rumah sidak baka balam rumah Alia Lubuak rantau ke Calak rumah misi ya Sungai Tapang rumah Rosita Lubuak Panggil rumah Biluan Bila Dua rumah John Simpang Kabo ngapi yang megak kapan pelayan ya ke Diau Basnulau dua berumah Wong Limat dua berumah Wong Besi dua berumah Balaba Bila Dua lima berumah Praja dua berumah rumah Aji Jawang Awiak pemegak kebelayan kediau balubok payang Awiak rumah Jinggum Wong Alas rumah Ramah Juta Belawang Awiak kebelayan kediau barumah Garan sepupu kaki Wong rumah Wat Sedian sepupu kaki Wong rumah Spencer Mapar rumah Antari Mapar gau bala ya kenalah dia rintai kritok kediau ba Semanjai Batang Kabo Batang Awiak Batang Krian kengelala Mida Misa anak Johnson Berawah. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah. Mida Misa anak Wilson Berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Mida Misa anak Wilson Berawah. Niang Mida Misa anak Wilson Berawah tu dekat dintu bala mayuh kena malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 ba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 kepelayan ke pesan diminta sampal ngesah penusah rabato nada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Berawah anak meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau nyadia pesan madahkan nak ya Mida Misa anak Wilson Berawah Mida Misa anak Wilson Berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niam Mida Misa anak Wilson Berawah niang Mida Misa anak Wilson Berawah tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 3 pagi lah 15 hari bulan 7. Lalu pesan kita ya ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian anak Kimuang lalu pesan tu tadi menuju kapal belayan ya ke Diau Bas Patak Liu Sungai Pinggai Kentian San ngopi megak bala ke Diau Basigak Tekalung Undup Nyakai Bayai Ibuol Batu Besai Kebelayan Bapanggau Empadi Kenyungan Undup Sekirau Ai Bukit Balau Empelanjau Balau Pia megak bala ke Diau Betabak Tanya Bijat Kucing Sibu Miri Ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow pesan tu tadi madah ke bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang bangkang ana jemat niang bangkang ana jemat tau ke dua balik nama tadi wow dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagilak ianya pagi 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabato ngagai rumah rahasia anak lutang sengelau unduap jalep payep Sri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai jilin tempu menombor 019-7837-693. Nanda baru isi pesan mati ke datai hari jilin anak kimuang ke pagi itu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemaat. Bangkang anak jemaat tau ke dobelik nama teri wow. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang bangkang anak jemaat. Niang bangkang anak jemaat tau ke dobelik nama wow tu. Deka di senggai malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7. Sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 5. 15 hari bulan 7 ke pendam Kristian Sengelau. Undup Sri Aman. Sili lagi kawal ngawal penusara batuk. Tau tanya ngagai jilin pu bernombor 019-7837-692. Lalu bala kiri pesan bila datang ngagai rumah rahsia anak lutang sengelau undup jale payep Sri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi tu ianya pesan ke dikirim lemba anak nyawai. Lalu pesan tu menuju bala kebablayan ke dia basmanjai batang air sebelah. Batang air sebetan pihak mega bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok. Nangat atui dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia bapak tempat. Sebetan Engkudu dua berumah Peliguang. Nangat luau rumah Sungan Kemudian Jaya Sungai Rabah Sungai Nyuruak ngkebelian ke dia obat nangga terau kaki wong melak krian ngau ia kenalah dia rintai keritu ti ngelala sajan meja jenetan kintai anak bajuat. Jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja jenetan kintai anak bajuat. Sajan meja jenetan kintai anak bajuat. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja jenetan kintai anak bajuat. Niang sajan meja Jonathan kintai anak baju atau deka dintau bala mayu lemai tu lagi lemai area 214 hari bulan 7 ba rumah bujang empayang baru kabuang sudah ke di anjuang pagila pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Satwa Memory Hill sile lagi kabul ngap sarabato batu kita ulih tanya ngagai lemba anak nyawai ba nombor 017 96 12 135. Tau ke ngaga Jacqueline Jonathan bernombor 011-1201-4365. Nanu baru pesan pemati ke dikirim lemba anak nyawai ke pagi tu pesan medah lelaki ya yangnya Sajan Meja Jonathan kintai anak bajut. Sajan Meja Jonathan kintai anak bajut. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Sajan Meja Jonathan kintai anak bajut. Niang Sajan Meja Jonathan kintai anak bajut tu dekau dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 bak rumah bujang payang baruah kabung sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Seratuak Memory Hill. Kita ke nemu sili lagi kawan ngapun sarap batu tahu bertanya ngai lemba anak nyawai bernumber kusung 017-96-12-135 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan bernumber 011-1201-4365. Lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tuan rumah Henry Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balaya ke dia batang ais bawah binai jalai pasar sepawah ngepipak kebelayan ke dia bawah sebungan batang air pandan, batang air binyo, kebablayan ke diau ba air jelaluang, batang air itu bau jalai ulu segan, ngepemega kebablayan ke diau ba sibu, kelebagi bala ba penasu durian bawang asan sibu jaya, lukut kenawit, kampung setegang bau, ngepemega bala ke diau di kucing, sekarang ngawi kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala durias no jam. Jadi pesan tu tadi, madah ke durias anak no jam, Doris Ananujem tahu ke Indaya Lionel. Udah nadai kena 12 hari bulan 7. Hari ya minggu tu tadi hospital Bintulu. Lalu niang Doris Nujem. Niang Doris Ananujem tu. Di Senggai Bala Maiwah Ba Lot 142 Kusung Lorong B3 RPR Sebiu. Kena malam atau lagi malam hari ya 2.14 hari bulan 7. Sebedau ke di Anyung Pegilak. Pagi hari 3, 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Easter bak nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bak nombor 0194828291. Nandu baru isi pesan pemati ke datai Ari X di rumah Hendri Nuni anak pelayan tau ke Nuni tau ke apa Lionel ke pagi tu yang dipesan madah ke bini ya yangnya Doris anak Nujim Noris anak Nujim tau ke Inai Lionel udah nadai bawa hospital Bintulu hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Doris anak Nujim yang Noris anak Nujim tu deka di Senggai Balam Mayuah Balot 1420 Lorong B3 RPR Sebiwa Bintulu sebelah ke di Anjung pagi-pagi lah yangnya pagi area 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan musih lagi kawal ngau penusah Rabatau. Tau terus bertanya ngagai Easter bak nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bak nombor 0194828291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak budang ke apa gitu. Nyari pesan tu nuju kabar belayan. Ya ke dia enggak bawa rumah panjai ti sama semakai enggak rumah cuat anak buge kabuang ya. Jadi ya pesan tu enggak nuju bala ke dia baruban. Seratu enggak bala ke dia di Brunei Darussalam enggak ya kenalah. Di rintai ke ditu ti ngelaloh niang siman anak usu pesan madah ke pengawak ngetas ulit setanggup pas terbalu ke niang siman anak usu niang siman anak usu berka diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu baru pesan ke dikirum tina anak budang ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang siman anak usup niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan yang berada tayang ulu pengawak tu ke dekat diatur baru mah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Tina bernombor 0132773166 tahu ke ngagai Endat bernombor 0194978507 lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia bawa batang kesir batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia bawa semaya batang kari skim perempatan semula batang ai ngupiam gak bala ke dia bawa sungai keruah sereman sabah lubantu panggang lubantu miri merinduan semagi panjai semagi pandak san semanju ulu lansiang bala ke dia bawa pes satu pes dua batang ai lubuk subuang basi selinduang engkelili serikai bintelu kapit ngau pemilik kabelan ke dia di sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang manggat anak kandau jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke yang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur lusa nya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi kabam belayan ke kanemu silagip kawal ngau pengawak tu tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu nombor 0112508-3769 tahu ngagai siliang anak manggat nombor 0135400585 jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah menuah nang tiga atas lubuk antau nando baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya yang niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi ibala ke dipesan diminta datai nguluk mama tu ke dekat diatur baru mah menuah nang ketiga atas lubuk antau lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu penumbur kusuang 0112508-3769 tau ke ngagai ciliang anak manggat ya bernombor 0132 0395-5400-585. Pesan kita ya ketujuh pagi itu, ngetik pesan ngetah sulis damuain terbalu ke dikirum Eliana Marcella Lembah. Lalu pesan itu nuju kebana belayan. Kelebih lagi gagai usun anak jalak, sida usun sebili, sida jenggut, sida inju anak jalian, dina anak jalian, belayau anak jalian, sida jambun anak manggai, jadun anak manggai, pemga tuan rumah nyamu anak jab, rampul anak jalak ke diau ba latau lembang, ngopem ga jantang ke diau ba Chelsea Height, bidah anak lipa ke diau ba sungai kapit, ngopem ga indai minuah tau ke bini sigan, ke diau ba tateh kenyalang, bala anak jegai ke diau ba tateh kenyalang, injam anak kanyan di nanga usun, piam ga nuju bini tuan rumah sebuang nanga merama, cigu inti yang anak sawak, empawi anak sawak, di rumah manuk mancal, ke diau ba sungai yung, kebelayan ke diau ba kapit, jayan, pengulu sabuk anak manggai, ke diau ditatau, kaca, ucuk gesi, ke diau ba rumah bakar batang rajang, James Carang, ke diau ba jalai terusa, ex pengajar jiman anak baling, ngopi megak tu rumah naruak bini lebuan di sungai Amang ngau bala kabam belayan kenalah di rintai ke detu ti ngala niang Thomas anak Joseph. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas anak Joseph baliah, niang Thomas anak Joseph baliah deka di atur kena ari 6 tu ilah, 18 hari bulan 7 ba rumah lipian tau ke ex rumah jampuang ke subak nanga banyau meruan kapit lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliat kita akan nemu silih lagi bekawal ngau pengawak atau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili ba nombor 013-3324-084 tau ke ngagai Jini Tuguang ba nombor 0193294084 tau ke ngagai Ella Lembah ba nombor 0105871608 anu baru pesan ngetah sulit setamuan yang terbalu ke datai hari Elena Marcella Lembah ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit serta merantu ke niang Thomas anak Joseph Baliah, niang Thomas anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6 telah 18 hari bulan 7 bak rumah Lipian ianya rumah ex rumah jampuang nanga banyak meruan kapit lalu malam sebedau malam hari 5 kena 17 hari bulan 7 pengawak nguan uliat kapal belayan ke di pesan diminta datai ngulu pengawak atau ilah lalu kita akan musil lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ili bernombor 013-3324-08 tahu ngagai Jimmy Tuguang bernombor 019-3294-084 tahu ke ngagai Ella Lembah bernombor 010-5871-608. Lalu pesan ke situ tu, pesan ke dikirum tuai rumah subi anak Indi. Lalu pesan tu nuju ke belayan. Ya ke dia ba, belah menua miri ya ni ya. Suai ngepem ngam mamut, sungai selitut. Sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang jenai anak gaso. Niang jenai anak gaso tau ke dikalang nama Inai Sami dekat diatur kalau kena hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit adi kertas pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 kemas pengawak kertas ulit dekat ditangkan ngau pengawak muai antar balu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak Indi sungai Lawang Bakuang sekali lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak Indi bernombor 013-8282-165. Nanda baru pesan ke dikirim ke rumah subi anak Indi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang bini ya, yang niang jenai anak gaso, niang jenai anak gaso tau ke dikolong nama Indesami dekat diatur kalai kena malam hari 6 18 bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas temu pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 temu pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawal muai yang terbalu lalu akan melayan ke dipesan takung lalu diminta data ingulu pengawal tau ketika diatur baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi tak tanya ngai ke rumah subi jempu menombor 0138282165 lalu nguyang ke pesan kita ya ke 9 apa gitu inya pesan ngetas uliat tau ke mamak madam api ke niang Agnes Bungai anak lenggi okey jadi pesan tu tadi menuju kabam belayan ya ke ngelala niang Agnes Bunsai anak lenggi okey jadi minta kita tu tadi datai ngulu pengawal ngetas uliat tau ke pengawal madam ke apidian niang tu ya kedeka di atur ba kampung Batu Kudik Balai Ringin kena lemai pergila ya lemai hari 3 15 hari bulan 7 jam 8 lemai nanu baru pesan ya kedatai hari ngangkun ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Agnes Bunsai anak lenggi niang Agnes Bunsai anak lenggi dekat diatur lemai pergila lemai 3 15 hari bulan 7 jam 8 lemai ba kampung Batu Kudik Balai Ringin. Okey, jadi minta kabar belayan ia kengelola sampal ngulu pengawal ia ke dekat datur lemai pergila. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya Siti pesan mati ke dikirum Amber. Jadi pesan tu tunjuk kabar belayan ia ke dia babelah tiris miri pemega balaba barau sepengki pandak sepengki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia bala kedia basuah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu tinggallah munan anak ubuang isi pesan madah ke munan anak ubuang munan anak ubuang tau ke apai Amber tau ke imbah udah nadai lalu niang tu tadi ada ke di senggai bala mayuah malam pergilah malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 kabar belayan ia ke pesan teratai ngesah penusah rabatu ngagai rumah ringkai seremat engkelili sila lagi kita tahu tanya ngagai Amber bernombor 0132356642 nada baru pesan mati kirim Amber pagi tu jadi pesan malah kapaya yangnya tadi munan anak ubuang munan anak ubuang tau ke apa Amber tau ke imba udah nadai lalu niang tau dekat dia senggai balam mayuah malam pergila malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke pesan diminta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah ringkai sermat engkelili sila lagi tak tanya ngagai Amber tumpu nombor 0132356642 nangkan kenyang natai ke Siti Muga pesan pemati ke dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat kabala kedia baru rumah taman dengan lupa rumah muluk keluar rumah majid tenggalat baru rumah agus kawit rumah semen tabau ngapai muka bala baru rumah minggu keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai kedia baru rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah gentiang empelai ulu rumah jugan mendas baru rumah bunda sungai anak bala kedia baru rumah Anthony sungai melak kaki wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong, rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong, kabar belayan kedia berumah John Edward Drau Kaki Wong, rumah Wat Sedin Sebubu Ria Kaki Wong, rumah Dinil Kawit Bunsi, kabar belayan kedia berumah Berarik Kedap, rumah Dua Tengah Asam, rumah Untan Tanjung Sikup, rumah Suli Plasuk Ruban bala barumah Spencer Muli yang temu dua rumah Kerbau Lubuk Kepayang Praja Dabar Rumah rumah Tumah Sigat Sungai Berangan rumah Darah Remias Ulu Luau rumah Manggi Sungai Tapang Mitas Rumah Tanjuang Perpat Kabuang, Rumah Milain Pelai Ilik, ngau pem ngau nuju ke belayan ya ke diau di Kabo Krian 1, Aliat Kabuang Ulu Bayor Deba, Pengulu Michael Daji ke diau Bampayang Ruban, Libau Anak Lasau ke diau ba Wong Besi Krian 1, ngau pem ngau judana nunggu anak enteni di separang alain dua diau sudah ke belayan ya kenalah di selintiang ke ditau ti ngelala Stella Runya Anak Jimmy. Jadi si pesan madah ke Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 Hospital Selatu. Lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy itu dikadin tu balam mayuh malam pergilah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegai rumah tinggi anak tamian Kerangan Krian Seratua. Lalu sila lagi tahu tanya ngegai Jimmy anak Sigi Tempu bah nombor kusuang 13-8657-831 tahu ke ngegai sila anak Jimmy bah nombor kusuang 13-8823-525. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi ke pagi tu pesan madah ke pemati anak ya yangnya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy sudah naik kemari hari 1-13 hari bulan 7 Hospital Seratu. Lalu niang Stella Runya anak Jimmy, niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat itu balam mayuah malam pergilah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 ialah 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Kita tekan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Jimmy anak Sigi tempu bernombor 013-8657-831 tahu ngagai sila anak Jimmy bernombor 013-8823-525. Ni yang tahu dekat di Sengai Bala Mayuah baru makan tinggi anak tamian Kerangan Krian Seratu. Ngui yang ngai pesan ia ke 11 ianya tadi pesan pemati ke dikirim itun anak Recap tau ke Jabai ngari kesida Espilia nyari pesan tadi nuju bala ya ke dia bawang panjai lubang tu nyemungan pia mega bala basi borbah bunut badau Indonesia bala ke dia bawang panang piam Indonesia ngopi mega kebelayan ke dia dia kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Jimmy Ramba anak Sigau tau ke apai Francis yang dipesan tadi mudah ke Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke apai Francis udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang tau ada ke di itu barumah yang pun tadi bar nombor 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing kena malam tu lagi malam area 2 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 hingga 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubu Antu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengusaha batu tak tanya ngagai Francis Allen Wood bar nombor 016-557-1844 tak ngagai Pita Naramba bar nombor 0133-724849 tak ngagai Philip Martinez bar nombor 0164272907 tak ngagai Joseph Anaramba bar nombor 01487823800. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim itun Anarjab tau ke Jabai ke pagi tu ngari kisah pilih jadi pesan mudah ke laki ya ianya Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Afai Francis udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Ramba anak Sigau, niang Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Afai Francis tau dekat dintau bala mayuah malam atau lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 barumah niat tempu hanya bernombor 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing. Okey, jadi niat tahu dekat di Anjuang pagi ya, pergilah pagi hari 3-15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubuk Antu. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu tahu apa tanya ngagai Francis Allen Wood bernombor 016 557-1844 takkan kepitan naramba ba nombor 011-3372-4849 tau ke ngagai Philip Martin ba nombor 016-427-2907 tau ke ngagai Joseph Anaramba ba nombor 014-8782-380. Ngeria ke situ pesan pemati ke dikirim tuan rumah Aji Ana Sang. Jadi pesan tu madah kaya ya antri Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai ya kemari ada 1.13 hari bulan 7 lalu niang Ajai Ana Ganiang. Yang Ajai Ana Ganiang tau dekat di itu malam mayu malam pergila malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tau ila 16 hari bulan 7 kabar belayan kenglala niang Ajai Ana Ganiang tau dipinta datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pekan. Lalu baru pesan ke dikirum ke rumah Aji Ana Sang ke pagi tu pesan madah mati ayak ya yang dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari ada satu lalu niang Ajai Ana Ganiang. Niang Ajai Ana Ganiang tu dekat di itu balam mayu malam pergilak malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah kedian yang pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kengalau niang Ajai Ana Ganiang dipinta datai ngesah penusara batu ngegaya rumah Aji Ulu Betan Buku Pakan. Lalu pesan ia ke penudi benar sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi ia pesan ke dikiru Madayang Ana Kiai ia dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemga bala ke dia baru malani banggiang mamut sebuti rumah mesen nanga salu pemga bala ke dia baru ma apian rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelintang sebuti kebelayan ke dia baru ma tecue rumah numi rumah jika rumah William ngau rumah jenatan di pidia sebuti kebelayan ke dia babaka sebuti balaba telajian ulu teru ngau pia mega balaya ke sama gawa ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri nia bekenu bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi ya pesan tadi mada ke SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam tau dekat di Senggai Balamayu malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3.15 hari 7 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan kita datai ngagai lot 6-7-9 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri. Sili lagi tak bertanya ngagai Josephine Sian dobelik nama Mir bernombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jackson Juntai dobelik nama Boy bernombor 013-5632-902 lalu baru pesan pemati ke dikirim Dayang Anak Kiai ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam udah nadai kena hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi 3 15 hari bulan 7 kabar pelayan di Pelatai Ngesah Nusara Batu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri kan musi lagi tahu bertanya ngagai aja spinsian dobel nama Mit nomor 013-5697-371 tau ke ngagai Jason Juntai dobel nama Boy bernombor 013-5632-902 nyaraka kami ngetai ke pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterubato Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAC 2026 disadang oleh mata orang 800 ikut penyerta. Ya, tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa engau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja ti tembok kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit ti dibantai ke maya tahun belanja 2024 engau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit dinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi asar ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik asar mega nikik ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawak ngagih ke dividen ti meruan jemah ilak. Berindik ngenya Premier Sarawak merambu ngambil ke asar mansiak pengawak berjalai ke sebengkah agi wang turu endo beranak ke pokok ti bercontoh ke konsep amanah saham Bumi Putra 2 kena ngerembai ke agi orang beranak ke pokok yang kaum peranak ukai Bumi Putra. Ia percaya ke pengawak tinggerembai ke produk beranak ke pokok secara inklusif dekat merik penguntung ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira penatai sida. Nyak mega oleh ngujung ke semua belak ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri itu serta merik pangkak ngagai penumbuh Sarawak jemah ilak. Dia tu asar seminak fokus ngagai raban Bumi Putra. Pengawak tinggerembai ke penyertanya ilak dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap uliahnya di pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak ke ulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak mega dikarap keuliang rembai kagi pengasai angkun kesejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ya maksud ke Jakob tu lebon terima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Tik Megai tanggung pengawak ngintu pengraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau Binia, Top Wan Datuk Patinggi Fozia Muhammad Sanusi ngabis sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, pengawak pemandang Ari Sarawak, pengawak bergempuruk besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Urung 800 ikut orang ti muka raban pengamal media ngau communication, raban akademik, pengagak polisi, ketua industri ngau nembiak pelajar
dekat Sama Ngulo Au Media Sarawak SMEC 2026 kena arimpato. Awam kerja jurainya yang dipelasar endo berandau ke isu bekawar ngau pengarap ngagai media, perkara tabi urus serta pemar napik transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Madah, pengawaknya ialah dekat berandau ke senentang atur negap ke pengawak Raban Pengarang Berita, Tik Beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangka ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. ASMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak timayo penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh ke dua dekad ke udah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kanang menua tengah Ngau Utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya, penumbuh agensi pemansang pilihan menua hari baru Rekoda, kedia tu udah nyadi model, dikena nempak agensi ti sebakal di Serata Sarawak. Dia tu, Sarawak bisik 9 bengkak agensi hari baru mayu macam model pemansang. Tiga agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda, ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA, ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda mega nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak baru Sarawak skor. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum skor mungkur pemesai urung 100,000 kilometer persegi. Bak perkara bukai dia Dato' Ismawi madah ke Perintah Besar udah ngungkup ke 5 bilion ringgit ngagai Rekoda mungkur atau pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agi belanjanya dikenak berjalai ke mayuah macam projek strategik. Tunjeng kaum jalai akses menuju tekat air murum ngau tekat air baliah, pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang kanan menua Tanjung Manis. Rekoda mega nerima agih belanja dari Perintah Negeri dengan tiga agensi pemansang pilihan menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja tu, 243 projek pemansang benung di Pejalaika di serata 3 bengkah pilihan menua tu ke alai Urda, 41 bengkah projek HDA, 43 projek serta 159 projek dikemujur ke Bak Genturong NRDA. Dua ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau panto nerima bantu sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agi belanja RM105,000. Tiap ikut penerima disedia ke siti set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga RM5,000. Residen bagi menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan tujuh mantuk nyungka ngulih ke penatai pemisik Timuruan serta ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik tik berjister dalam sistem e-kasir. Pengawak tumega setipa ngau aspiration Perintah Madani tik committed nentu ke nadai rakyat dikelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak tik dekat munas ketikas penyerantak. Penemu asas bekawa ngacara ngatur serta respon ungkup penusah ngenyit tak patut semina ditejuk ke ngagai Raban Penyelamat Ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak mensia mayuah
nyadi ka atur dikena ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Mada, bekara tu berguna amat dikena ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrusak reta tengkira. Kebuah

0: Tika program nyikap diri raban penyaga penglikun orang periman begulai ngau komuniti kerobong di Serikai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen ASARS penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 menegap ke penyerakup serta nerana ke penaluk ngagai negeri tu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerata. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi tu. Nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikenal merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyelia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Tajak pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Tajak pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kegau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama mit ti nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang enak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam.
4: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita rawat nyagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandaraya minyak di menua Malaysia. Dewan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandaraya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkan beri gelar bandaraya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, standarit hati sidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual, ke barang hasil pengadik jari, kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal rada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
5: Antik bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
4: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya utai suah ke tapat kaku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standar kualiti ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Udahnya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa aku milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
5: Kalah dia udah. Cuma mie campur milo.
4: Engkau mai engkau dengan gak utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalu tak saya gemilo sekali aku deh.
5: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
6: dia. Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.